0: Selamat pagi dan sarapan dagang. Sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar Salingka Nagari Pro Ampe RRI Padang untuk hari kini ko, Jumat 21 Agustus 2026, bersama Ambo Mi Ceriadi. Mulai dari sana, kita mulai Jokaba dan Partabo. Dan sana pandangnya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang, Henry Zulfitan menjalankan KRRI di Padang, perbaikan sungai secara menyeluruh jo permanen. Menurutnya, Balai Wilayah Sungai Sumatera Limo kini ko sedang menyiapkan beberapa proyek infrastruktur yang bersangkutan jo sungai di Kota Padang. Total nilai proyek-proyek ko dilaporkan melebihi 1,1 triliun rupiah. Henry mengatakan, Karajo itu mencakup berbagai infrastruktur pengendalian aliran sungai, termasuk sabodam dan langkah-langkah mitigasi lainnya. Selain itu, pemerintah Kota Padang akan melakukan langkah-langkah dalam lingkup wewenang jo asetnya. Balio Baharo, perbaikan sungai ko dilakukan secara keseluruhan dan mencukupi dari daerah hulu sampai ke hilir. Juga itu dapat membantu untuk lebih menjaga kondisi sungai-sungai serta meminimalkan risiko banjir terulang.
1: Balai Wilayah Sungai Lima ya, itu informasinya sekarang sedang melaksanakan tender lebih dari 1,1 triliun. Mereka akan melaksanakan kegiatan-kegiatan di sungai yang ada di Kota Padang. Ada Sabodam, ada Cedam, dan sebagainya gitu. Kota Padang juga ya tentu melakukan sesuai dengan kewenangannya ya dan sesuai dengan asetnya.
0: Kepala BPBD Kota Padang Henry Zulfitan mengungkapkan, masalah pembersangkutan jo sungai ala dipetakan sejak tahun 2025. Kebutuhan untuk normalisasi sungai juga ala dimasukkan ke dalam rencana rehabilitasi jo rekonstruksi pasca bencana R3P. Henry menambahkan, karajo perbaikan sungai fisik dijadwalkan dilakukan secara bertahap antara 2027 jo 2028. Sementara kegiatan sabalunnya, sebagian gadang bersifat operasional. Usaha di masa mendatang kadikuekan melalui proyek-proyek kontrak. Dan sana pandangan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kota Padang, Ances Kurniawan mengatakan KRRI di Padang, jumlah penduduk kota labiah kurang 961 ribu jiwa. Dari jumlah iko, sekitar 700 ribu masuk dalam kategori penduduk dan diwajibkan untuk memacik KTP elektronik atau KTPL, sedangkan sisonyo baumua di bawah 7 balai. Ances menjalankan proses pendaftaran KTPL indah hanya menangkok rincian identitas penduduk kendati juo data biometrik. Proses ikut tamah suak sidik jari, pemindahan retina, jo pengakuan wajah untuk memverifikasi data identitas dan tercatat sesuai jo individu dan bersangkutan.
2: Melakukan perekaman elektronik kepada warga yang mungkin belum tahu betapa pentingnya perekaman secara elektronik ini. Masyarakat itu memang sudah tercatat lah secara minduk di database kita. Seluruh warga yang melakukan perekaman itu target kita 700 ribu itu artinya sudah memiliki IKD.
0: Ances Kurniawan menambahkan, selain mencatat data, beliau meminta masyarakat untuk memastikan data penduduknya mencerminkan keadaannya dan sebenarnya. Perubahan tentang alamai, pendidikan, atau komposisi keluarga perlu diperbarui secara capek untuk menjaga akurasi data dan disimpan di dalam sistem. Dan sana pandangan, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mendorong pemerintah daerah jo sekolah untuk labiah giat untuk melaksanakan program Ciek Rekening Ciek Murid atau KEJAR. Beliau percaya kebiasaan menabung saja usia muda dapat membantu generasi muda mengelola keuangannya sambil menakan perilaku konsumtif. Sambil membuka acara Hari Tabungan Indonesia di Padang pagi ke Patang, Mahyildi mengatakan dana yang disimpan idealnya harus diutamakan untuk kebutuhan produktif. Karena itu, budaya menabung perlu ditanamkan selama masuk sekolah sebagai bagian dari pendidikan manajemen keuangan.
3: Bagaimana peran menabung dalam rangka pemberantasan kemiskinan? Ini yang kita lihat. Nah, ini masyarakat harus dididik, harus didampingi, harus dibantu ya dalam rangka untuk mengelola keuangan mereka sehingga mereka akan bisa berhasil.
0: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat mencatat tabungan murid melalui program KEJAR mencapai 262,48 miliar rupiah pada tahun 2026. total ikota sebar pada 1,48 juta rekening murid. Dan sana pandangan, Pemprov Sumatera Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarui mengumpulkan randang untuk disumbangkan membantu masyarakat nan terdampak gambo, maksud kami gampo, di Nusa Tenggara Timur NTT. Kapalo BPBD Sumbar Era Sukma Munaf mengatakan lebih kurang 1,4 ton randang alat takumpua. Sumbangan ko berasal dari berbagai instansi pemerintah daerah di dalam Pemprov Sumbar sarato BUMN jo BUMD. Pengumpulan kota buka untuk umum indah hanya dari sektor pemerintah Sumatera Barat.
4: Kalau kita insya Allah mudah-mudahan dari list yang sudah masuk diperkirakan sekitar 1,4 ton. Yang mungkin ada lagi yang mau masuk sampai besok. Ya mudah-mudahan besok mungkin bisa kita packing. Kalau kita target kita 1,5 ton. Ya.
0: Era Sukma menambahkan, sesudah pengumpulan selesai, randang kadikameh untuk dikirim ke NTT. Pengiriman bantuan Iko dijadwalkan pada tanggal 26 Agustus 2026. Yalah dan sana pandangnya, segitu dulu kabar berita untuk pagi ko. Bisuak basuak balia, joka bandang lain pulau pada wakatunan samo. Ambo nama membuatkan kabar, Micariani mengucapkan terima kasih.
5: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh maule, senteang bilai mabilai. Sagitu dulu kaba salingka nagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nami.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sakabe Bu.
1: Ah, jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simple, mang awak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang di balik piti lah doh. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Gundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadak. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut minsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kita

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

0: infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

From Paterere Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dun sana pandanga, itu namanya cinta sejati. Baapun kondisi pasangan kita sedang bapiti, indah bapiti, sedang rodanya di hati ataupun di bawah, tetap setia mendampingi. Siapa tahu beko rezeki itu datang surang dun sana. Yalah kalau baik itu, kita ke informasi nambari kuiko dun sana dari rri.co.id. Di mana kepolisian Resor Polresta Padang meraih nilai sempurna 100 pada indikator kinerja pelaksana anggaran IKPA tahun anggaran 2025. Atas capaian ko, Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo menerima penghargaan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Penghargaan itu diserahkan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi dalam gelar operasional Job Pembinaan Semester 1 tahun 2026 di Gedung Rangkayo Basa pada hari Kamis kapatang. Kegiatan ko diikuti pejabat utama Polda Sumbar, Sarato para Kapolres, Jok Kapolresta, jajaran Polda Sumatera Barat. Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo mengatakan, capaian IKPA Saratui mencerminkan pengelolaan anggaran Polresta Padang yang dinilai efektif, efisien, transparan, jo sesuai jo ketentuan. Jadi di siko dun sana pandanga, bagi Apri capaian iko merupakan hasil karajo seluruh personel Polresta Padang. Penghargaan iko pun menjadi dorongan untuk mempertahankan pengelolaan anggaran yang profesional serta bertanggung jawab. Kapolresta Padang Baharo, capaian IKPA ko sempurna dapat dipertahankan sekaligus mendorong personil untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

0: Hmm, ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini. Dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
2: Maaf Mbak, tahu alamat ini di mana?
3: Hati-hati, jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
4: Maaf Mas, kami nggak tahu.
5: Mbak, sedekahnya Mbak, dari pagi belum makan Mbak.
3: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
4: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
3: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
4: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan.
6: Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
7: Ih, apaan sih? Jangan.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, pemerintah Kota Payakumbuh mendorong pengelolaan pangan lokal menjadi produk unggulan daerah. Upaya Iko dilakukan melalui lomba pengolahan pangan lokal beragam bergizi seimbang Jo Aman atau B2SA 2026. Lomba Iko dibuka Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Daswarman di halaman Kantor Ketahanan Pangan hari Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan Iko diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Ada sebanyak 10 kelurahan dari Kecamatan Payakumbuh Timur, 100 dari Payakumbuh Utara, 6 mengikuti lomba. 100 menampilkan olahan pangan lokal. Jo memperhatikan keberagaman Jo, gizinya, 100 keamanan pangannya. Zalda Suwarman mengatakan kalau lomba Iko tidak sekedar kompetisi pengolahan makanan. Bahan pangan lokal yang sederhana, yang punya potensi nan gadang, jika diolah baik, dikemas menarik, serato memenuhi standar keamanan pangan, menurutnya itu bisa meningkatkan nilai ekonomi pangan lokal. Pemerintah ingin pula produk-produk itu tidak hanya dikonsumsi dek keluarga saja, tetapi bisa berkembang menjadi produk unggulan daerah.

0: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
5: Mulunya jalo diserahkan elah kulari nambah palun mulunya kato ambo sampaikan menyusun jari di tampu. Pusing karak di sanjang baka bacamin koto pilih yang sabah memulai dari pangka adik pusaku menjadi.
6: Panitahan Minangkabau adalah warisan budaya lisan yang berisi petuah dan nasihat penuh makna. Disampaikan dengan bahasa kiasan, panitahan mengajarkan sopan santun, etika, serta falsafah hidup masyarakat Minangkabau. Ia bukan hanya rangkaian kata indah, akan tetapi sesungguhnya adalah panduan moral, sosial, dan spiritual dari nenek moyang orang Minangkabau untuk anak kemenakannya yang relevan sepanjang masa. Namun seiring waktu, panitahan mulai dirasakan asing oleh generasi pelanjut Minangkabau hari ini. Untuk menjawab tantangan ini, Pro 4 RRI Padang hadir dengan program Menjaga Adat Jopanitahan. Setiap hari Jumat minggu pertama dan minggu ketiga dari jam 20 waktu Indonesia Barat hingga 21 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang panitahan. Anda juga dapat berinteraksi melalui 0751-812-414 atau 0811-66-09240. Menjaga Adat Jopanitahan mengumpulkan mentasera panjapui utang lamo. Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera.

Kabah Sakile, jam 8 waktu Indonesia Barat. Dunsana Pandaga, tim pengabdian kepada masyarakat PKM dari Universitas Negeri Padang UNP sukses melaksanakan program pemberdayaan bertajuk Literasi Media Pembelajaran Digital Berbasis Lembar Kerja Jalan Menuju Pendidikan Cerdas di SMK Negeri 1 Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Program yang didanai Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi melalui skema Hibah Bima 2026 KO bertujuan untuk mempercepat transformasi ekosistem pendidikan vokasi berbasis teknologi modern. Ketua Tim PKM UNP Rido Putra mengatakan, kegiatan IKO menerapkan strategi Double Impact Empowerment. Pendekatan inovatif IKO menyasar dua pilar utama di sekolah, yaitu peningkatan kapasitas digital tenaga pendidik atau sebagai guru, serta penguatan keterampilan praktikum terapan peserta didik 90 siswa. Dijalankan sebelumnya, proses pembelajaran teori IKO di sekolah masih terikat pada lembar kerja peserta didik LKPD cetak berbasis kertas yang statis, sementara jam tabang praktikum hands-on untuk siswa masih sangat terbatas. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat menargetkan pembangunan Sekolah Nasional Terintegritas SNT bisa dilakukan pada tahun ko, jo pada 2027 ala bisa menerima siswa baru. Kepala Dinas Pendidikan Pasaman Barat, Imtar Pedri menyampaikan, jika pemecahan sertifikat itu ala selesai, maka kalansuang disarahkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen. Disampaikan kehadiran SNT sajalan Juvisi PMK Pasaman Barat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. SNT merupakan modal pendidikan dan memadukan kurikulum nasional serta pendekatan pendidikan unggulan. Peserta didik tidak hanya memperoleh kompetensi akademik sesuai justanda nasional, tetapi juga penguatan bahasa asing, karakter, kepemimpinan, teknologi, serta pendidikan agama secara komprehensif. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat suara budaya Sumatera Barat. Dan cara pandangan di rri.co.id bisa Satyo Ahri mengupdate ragam informasi termasuk nambah Riku Iko dan cara pandangan dari Pasisir Selatan di mana gabungan organisasi wanita atau GOW Kabupaten Pasisir Selatan mendorong kreativitas anak melalui Lomba Bacarito Tingke SMP. Kegiatan Niko diadakan untuk memperingati Hari Anak Nasional KAMP22 serta HUT KA81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Lomba Bacarito bertema Aku dan Keluargaku berlangsung di Gedung Painan Convention Center hari Kamis 20 Agustus 2026. Peserta berasal dari Tingke SMP Sederajat di Kabupaten Pasisir Selatan. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Pasisir Selatan, Oka Oktarina Risnaldi, mengatakan kegiatan itu menjadi bagian dari pertemuan bulanan organisasi. Menurutnya, kegiatan Iko magia ruang untuk anak mengembangkan kreativitasnya. Selain lomba dan sarana prasarana, kegiatan Iko mempertemukan berbagai organisasi wanita di Kabupaten Pasisir Selatan. Pertemuan Iko pun dimanfaatkan untuk memparek silaturahmi, juga meningkatkan koordinasi antar organisasi. Jadi melalui kegiatan itu penyelenggara nyobaharo memang kreativitas juga keberadaan anak jadi tariba kambang. Anak pun diharokan memperoleh ruang untuk mengekspresikan kemampuan melalui kegiatan non positif.

Danau Maninjau adalah danau yang terkenal di Sumatera Barat. Danau ini menghasilkan pensi atau kerang kecil air tawar. Pensi ini biasanya hidup di dasar pasir danau atau menempel di batu-batu danau. Warnanya hitam kecoklatan dan berukuran kecil seperti jempol tangan. Oleh nelayan, pensi ditangkap dari dasar danau dengan menggunakan tangguk atau tangguk. Menangkapnya cukup dilakukan dari atas sampan tradisional. Penangkapan biasanya dilakukan setelah subuh hingga matahari mulai muncul. Kemudian, hasilnya dapat segera dibawa ke pasar untuk dijual dalam keadaan segar. Pensi tidak hanya dibuat sebagai cemilan, namun

0: juga dapat dimasak sebagai lauk pauk. Untuk dihidangkan sebagai lauk pauk, pensi yang dimasak adalah dagingnya yang kecil saja. Tentu untuk mendapatkan dagingnya, harus dilakukan dulu proses pemisahan daging dari cangkangnya. Tidak terlalu rumit, cukup merebus pensi sampai mendidih hingga dengan sendirinya cangkangnya terlepas dan dagingnya bisa diambil. Setelah itu, daging bisa diolah untuk dibuat lauk pauk dengan digulai ataupun digoreng. Selain rasanya enak, pensi juga memiliki kandungan gizi yang cukup. Hal ini didukung oleh penelitian dari perguruan tinggi daerah di Sumatera Barat. Temuan tersebut mengatakan bahwa pada daging kecil pensi terdapat gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan stamina tubuh dan kecerdasan otak.
1: Seorang siswa SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan.
2: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
3: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
4: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom PTRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padanga. Pemerintah Kabupaten Solok ikut masuk dalam nominasi tiga terbaik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Sumatera Barat 2026 melalui inovasi sang juara dan diarahkan untuk memperluas akses juga meningkatkan literasi keuangan pelajar. Jadi dan Sana Padanga pengakuan Iko di Agiade Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sumatera Barat dalam rangkaian Puncak Hari Indonesia Menabung 2026 di UPI Sport and Exhibition Hall Kapatang. Nah, Kepala Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Tisa Halidia Visela Meriska mengatakan, capaian Niko menjadi gambaran atas pelaksanaan berbagai program TPAKD dan memang dilakukan pemerintah daerah bersama juga lembaga jasa keuangan serta satuan pendidikan. Menurutnya dan sana, inovasi sang juara Niko menjadi salah satu upaya Kabupaten Solok dalam memperkuat pemahaman pelajar mengenai paralunya akses juga pengelolaan keuangan sejak usia sekolah. Program Iko pun indahnya diarahkan untuk meningkatkan jumlah pelajar yang punya rekening tetapi membangun pula kebiasaan menabung serta magia pemahaman mengenai kebiasaan menabung yang memang pemahamannya dikelola secara baik. Jadi upaya Iko sejalan pula juga program Kejar Satu Rekening Satu Pelajar yang menjadi salah satu fokus peningkatan literasi jo inklusi keuangan di kalangan pelajar. Jadi emang tidak ada salahnya dari sejak dini anak-anak kita diajak untuk hidup sederhana, serta menyisihkan uang belanjanya barangkali untuk mana buang di hari.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Baca Upiah adalah permainan tradisional anak yang dimainkan secara berkelompok pasca panen padi di Kota Solo, Sumatera Barat. Permainan ini banyak mengandung nilai-nilai filosofi seperti gotong royong dan sikap tolong-menolong. Permainan Baca Upiah ini sangat unik. Selain sudah diwaris secara turun-temurun, tradisi ini juga terjaga sampai sekarang. Bahkan sudah dijadikan sebagai event para wisata di Sumatera Barat. Dan tidak hanya turis lokal dari mancanegara pun banyak yang menyaksikan permainan ini. Upiah merupakan lembaran dari pelepah pohon pinang yang sudah tua, yang nantinya menjadi sebagai alat yang dipergunakan dalam perlombaan, di mana salah seorang anak nantinya duduk di atas pelepah daun upiah sembari berpegangan, dan kemudian salah seorang temannya akan menarik daun upiah tersebut sembari berlari menuju tempat yang nantinya disepakati sebagai tempat akhir tujuan dari permainan tersebut. Serunya pertandingan menjadi tontonan yang sangat menarik, apalagi area persawahan yang berlumpur kadang membuat wajah para pemain menjadi hitam terkena lumpur, dan ini sangat ditunggu oleh para penggemar permainan karena mengundang gelak tawa.

0: sahabat ekonomi, tahukah kamu bahwa mengelola keuangan keluarga dengan baik bisa membantu ketahanan ekonomi kita loh?
1: Benar sekali, krisis ekonomi global bisa datang kapan saja. Tapi dengan perencanaan yang matang, kita bisa menghadapinya.
0: Caranya gampang, mulai dengan mencatat pengeluaran harian, membuat anggaran bulanan, dan yang terpenting, menyisihkan uang untuk ditabung atau berinvestasi.
1: Jangan lupa juga untuk menghindari uang konsumtif yang tidak perlu. Bijak berbelanja ya.
2: Oke.
0: Ekonomi kuat, keluarga sehat, masyarakat sejahtera.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Prom, Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Gunsana pandangan. Kini kalau jam 8 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat Gunsana. Kita masih banyak informasi yang akan dibagi. Salah satunya itu berkaitan juga budaya. Di mana Kementerian Kebudayaan Masyarakat Adat berkolaborasi untuk mengembangkan juga melindungi budaya. Jadi Kementerian Kebudayaan memperkuat kolaborasi juga masyarakat adat, serta organisasi masyarakat sipil melalui pengembangan basis data sebagai komitmen untuk mendukung pengakuan, perlindungan, pemenuhan juga pemajuan hak-hak dari masyarakat adat. Penguatan satu data masyarakat adat ikut dilatar belakangi data masyarakat kini kok masih tersebar di berbagai kementerian, di lembaga serta organisasi. Menurut Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam keterangan yang dikonfirmasi dan senapandangnya, kalau Kementerian Kebudayaan mendorong kolaborasi BRWA serta aman untuk menyatukan serta melengkapi data masyarakat adat. Data kok dapat dilengkapi Kementerian Kebudayaan jo informasi mengenai sejarah, bahasa, pengetahuan jo aspek kebudayaan masyarakat adat. Adapun kolaborasinya dan sana yang dilakukan bersama Jabatan Registrasi Wilayah Adat atau BRWA serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN lewat forum itu sekaligus memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia 2026. Forum itu dihadirkan untuk membangun kesepahaman mengenai perlunya data masyarakat adat sebagai dasar penyusunan kebijakan serta pembangunan nambah basis bukti. Mainnya proses pengakuan masyarakat adat di Indonesia kok masih menghadapi berbagai tantangan. Pengakuan masyarakat adat selama kok masih banyak dilakukan secara sektoral saja melalui peraturan daerah ataupun keputusan kapalo daerah. Sementara pembahasan rancangan undang-undang tentang masyarakat adat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sana Padangan, Rumah Sakit Umum Pusat RSUPM Jamil Padang bersama je pemerintah daerah serta sejumlah lembaga menando tangani kerajo samo terkait je penanganan pasien terlantar di Padang. Direktur Utama RSUPM Jamil Padang, Dovi Yanas, mengatakan kerajo samo ko diwujudkan dalam nota kesepahaman atau MOU dan menjadi pijakanan besar dalam melayani seluruh orang yang datang ke rumah sakit punya pemerintah itu untuk barubek. Dinyatakan itulah nilai kemanusiaan yang diperjuangkan di RSUPM Jamil Padang bersama pemerintah daerah, baik itu provinsi ataupun kota. Pihak RSUPM Jamil sebagai rumah sakit rujukan di wilayah Sumatera punya komitmen untuk menghargai pelayanan kesehatan yang bermutu, berkeadilan, coba orientasi pada keselamatan pasien. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan Sana Pandangan. Pembangunan balik Stadion Gor Haji Agus Salim Padang memasuki tahap penting. PT Hutama Karya menargetkan groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek dilakukan paling lambat pada akhir September 2026 sesudah proses pembongkaran Stadion Lamu selesai. Target penyelesaian stadion baru ditetapkan pada akhir Desember 2027 atau paling lambat Januari 2028. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengatakan proses pembongkaran Stadion Haji Agus Salim ko hampir rampung. Diperkirakan seluruh pekerjaan pembongkaran dapat diselesaikan dalam waktu seminggu kamungko sehingga tahapan pembangunan fisik bisa secepatnya dimulai. Diharapkan pembangunan stadion ko dapat berjalan sesuai jadwal. Menurutnya, stadion baru ko sangat dinantikan masyarakat Sumatera Barat termasuk para pencinta sepak bola jo pendukung Semen Padang FC. Andre menegaskan target utama adalah menghadirkan stadion modern yang dapat digunakan masyarakat secepat mungkin.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
4: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

adalah tradisi kearifan lokal Minangkabau dalam hal pengumpulan dana, terutama bagi masyarakat Pariaman dan Padang Pariaman yang telah membantu permasalahan sosial yang tidak mampu dihadapi secara perorangan. Tradisi Badonce biasanya dilakukan dalam pengumpulan dana untuk pembangunan rumah, pesta pernikahan, dan membantu

membantu biaya pendidikan. Prinsip kebersamaan dan kekeluargaan dalam Badonce dilakukan secara sukarela dan terbuka, diikuti masyarakat di kampung ataupun di rantau. Besar kecilnya sumbangan tergantung pada hubungan keluarga dan kemampuan masing-masing. Tidak hanya menjadi bentuk kebersamaan dan gotong royong, Badonce juga membantu mensukseskan program-program pemerintah karena tidak semua pendanaan mampu dipenuhi oleh dana pemerintah. Walaupun bersifat terbuka dan cenderung saling berlomba, Badonce tidak dirasakan sebagai perbuatan ria atau sombong.

0: mengerikan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Kelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, dan Sana Pandanga. Kini kok kita mencoba menjelajah ke arah Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara. Di situ ada beberapa komplek candi, salah satunya Komplek Candi Arjuna. Situs cagar budaya kok merupakan komplek percandian Hindu Tatuwo di Pulau Jawa. Dibangunnya pada awal abad ke-8, dibangun dinasti Sanjaya dari Mataram kuno. Komplek ko luwehnya mencapai 1 hektar. Punya 5 bangunan candi yang berjejer, di antaranya ada Candi Arjuna, ada Candi Semar, ada Candi Sri Kandi, ada Candi Punta Dewa, sarato Candi Sembadra. Untuk pemandangan arsitektur batu kuno, itu latarnya pegunungan hijau, sarato ado kabuik tipi, nan magiah nuansa ado aura-aura agak magisnya sakete. Terutama pada pagi hari kalau nio mendapatkan view nan bantu iko. Kawasan niko dan Sana Pandanga menjadi lokasi utama untuk madokan pagelaran tahunan Dieng Culture Festival.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahukah Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sarang Pandaga. Masih di kawasan Banjarnegara, Jawa Tengah, di siko ado kawah yang namanya Kawah Chandra Dimuka. Jadi berbeda Jo Sikidang yang berada di dataran landai, Kawah Chandra Dimuka ko terletak di tengah perbukitan nan terpencil di Desa Pekasiran namanya. Kawah ko terkenal jo legenda pewayangan Jawa sebagai tampe untuk penempaan tokoh kesatria Gatot Kaca supaya punya otot kawat tulang besi. Jadi dan sana pandangan secara visualnya, kawako menyajikan pemandangan tabiang-tabiang nan curam, ada puluh celah bebatuan, nan menyemburkan gas vulkanik, sarato aye ange alami nan bergolak. Jadi wisatawan acok puluh datang ke situ untuk merasakan petualangan alam yang labiah alami sarato menenangkan.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Halidi, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasa. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
2: Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
5: Sis, barusan teleponan sama siapa?
4: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
5: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih di bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
4: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
5: Oh, gitu.
4: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: Cabas Akile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
1: Dinsana Pandaga, Pemerintah Kabupaten Pemkab Padang Pariaman mematangkan persiapan pelaksanaan Maulid Gadang 2026 dan akan dilaksanakan di Masjid Raya Ali Mukni, Nagari Parik Malintang, Kecamatan Anam Lingkuang selama 3 hari, yaitu dari tanggal 23 sampai 25 Agustus 2026. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz mengatakan, kegiatan itu tidak hanya menjadi momentum memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, tetapi menjadi ruang untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai agama serta budaya yang hidup di tengah masyarakat. PMK Padang Pariaman ingin tradisi keagamaan dan kebudayaan Minangkabau khususnya di daerah itu dapat taruh diwariskan kepada generasi muda melalui pelaksanaan Maulid Gadang, sekaligus menjadi daya tarik dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya jo religi di Padang Pariaman. Dan karena itu Maulid Gadang 2026 masuk ke dalam bagian dari agenda Padang Pariaman serta festival yang merupakan agenda yang memadukan kegiatan keagamaan serta tradisi jo kebudayaan Minangkabau. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Dunsana Pandanga. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Dias Hendro Priyono mendorong pengelolaan sampah dimulai dari sumber atau hulu untuk mewujudkan lingkungan dan berkelanjutan. Dias mengatakan, sejak peradaban tatua manusia cenderung membangun kehidupan di sekitar aliran sungai karena air menjadi kebutuhan penting untuk keberlangsungan hidup. Namun seiring perkembangan zaman, sumber air menghadapi berbagai ancaman pencemaran, salah satunya akibat persoalan sampah. Menurutnya, pemilihan sampah dari sumber merupakan langkah mendasar untuk mencapai target Indonesia Bebas Sampah 2029. Teknologi pengelolaan sampah indak kabar jalan optimal apabila sampah dan masuk ke dalam sistem alun dipilah sejak awal.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Prom, Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, satu hari biasanya kalau ibu-ibu nan rajin memasak di rumah, Nio kadang-kadang mencoba mengganti-ganti resep supaya ndak terasa membosankan hidangannya itu kayak itu sih. Walaupun sebenarnya orang Minang tangannya kok memang kayak yang masak apapun bisa lama ande. Itu anugerah ndak sih? Walaupun mungkin ndak seluruhnya, tapi sebagian besarnya pasti bisa membuat dendeng, membuat gulai, berbagai jenis variasinya, asam padi, sambal ado tanah, onde, randang. Itu nani inyo-inyo saya tu dan sana. Nan diakui indah sahaja di orang awak. Bahkan secara nasional juga internasional pun mengakui kelezatan dari masakan yang dibuat di orang Minang. Tapi untuk Hariko, untuk jenis varian masakan mungkin pun menjadi ide-ide untuk para ibu-ibu atau anak-anak gadinan suka memasak di dapur di Lamak Taraso. Hingga pukul sebalai beko dan sana ada informasi seputar kuliner plus ada resepnya pulo. Tetap dengarkan Prompe di 92,4 MHz.

0: Lapek Sagan adalah jajanan tradisional khas Minang yang merupakan jenis kue basah terbuat dari campuran beras ketan dan pisang dengan kelapa parut dan gula yang dikukus dan dibungkus dengan daun pisang dengan cita rasa yang manis. Selain memiliki cita rasa yang manis, Lapek Sagan ini mempunyai ciri khas tersendiri dari lapek khas Minang lainnya, seperti campuran beras ketan yang masih utuh, mirip seperti tekstur lamang Minang yang berbeda dengan lapek pada umumnya, yang mempunyai ciri khas beras ketan yang dihaluskan terlebih dulu. Lapek Sagan ini merupakan jajanan tradisional Minang yang cukup langka dan sulit ditemukan, karena biasanya kue tradisional ini hanya ditemukan di acara adat dan hantaran pernikahan. Dinamakan Lapek Sagan karena orang yang membuat Lapek Sagan ini, Sagan Bakarajo, yang dalam bahasa Indonesia berarti malas bekerja. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pembuatannya lebih mudah dibandingkan lapek lainnya.
1: Aduh, panas. Mau ke bank nih, setor tunai, tapi takut ngantri lama.
2: Loh, kamu belum tahu ya, Rin? Sekarang kan ada agen Bank Nagari.

0: Link. Deket itu ada di depan.
1: Agen Bank Nagari Link. Apa itu, Ndi?
0: Itu loh layanan dari mitra Bank Nagari yang hadir di sekitar kita. Bisa setor tunai, tarik tunai, transfer uang, bayar tagihan, isi pulsa, bayar uang sekolah, banyak lagi, Rin.
1: Beneran? Praktis banget dong sekarang, nggak perlu jauh-jauh.
0: Iya dong, aku udah sering kesana. Cepat, mudah, dan aman. Nggak perlu jauh-jauh ke bank.
1: Wah, asik banget. Aku jadi penasaran deh ke agen Bank Nagari Link sekarang. Kebetulan butuh yang cepet. Makasih ya, Andi, infonya.
0: Sama-sama, Rin. Memang solusi terbaik untuk transaksi keuangan yang praktis dan cepat, ya agen Bank Nagari Link.
2: Agen Bank Nagari Link, dekat, mudah, dan terpercaya. Segera kunjungi agen Bank Nagari Link terdekat di lingkungan Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.
3: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
4: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
3: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
4: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
3: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
4: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
5: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Forum Patera Ripadang, Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandanga. Kita coba membuat kreasi nasi goreng kini ko. Ada yang berbeda di resep kini ko. Kita buat nasi goreng tom yam yang punya perpaduan rasa asam, ada pade, ada gurinyo khas dari Thailand. Nasi putih nanti masak bersama jo udang, jo jamur merang, jo nane, serata bahan aromatik, bantu sarai, daun jeruk, jahe, jolang kue, itu membuat aromanya semakin menggugah selera. Membuat nasi goreng ko dan Sana Pandanga, kinilah banyak pilihannya, bahkan ada yang instan pulo, ada bumbunya dan Sana Pandanga, tapi kita coba membuat non versi bahan-bahan yang disadiokan di rumah sadonya. Bahan utamanya kita siapkan 500 gram nasi putih ya, 2 batang daun katumba, daunnya sajo ya dan sana, 100 gram udang, 100 gram jamur, sudah tuh dan Sana Pandanga, 1 sendok makan mentega, 1 sendok makan ebi yang ala diseduh jadi dialuikan, sudah tuh lado merah dan gadang diiri-iri serong, 100 gram nane dipotong kotak ukuran 1 cm 1 cm, 2 sendok makan aia jeruk nipis. Sesudah itu untuk bahan-bahan aromatiknya, siapkan pula 2 cm jahe atau si padeh nan lah diiri, 2 cm langkue diiri tipih pula. Sudah itu 3 lembar daun jeruk nan diiri, sama sabatang sarai bagian ujungnya diiri tipih pula. Jadi untuk memasaknya, angetkan dulu mentega, masukkan udang yang lah dikupas tadi, masukkan ebi, masukkan si pade, sarai, langkue, nane, jo daun jeruk, sudah tuh ditumis sampai harum. Masukkan nasi, daun ketumba, lado merah, jangan lupa daun Sana Pandanga, salurannya diaduk merata. Masukkan 2 sendok makan aja jeruk nipis, masak hingga rata, jo saluran bahannya tak campur. Lah kalau dirasolah pas bumbunya, langsung tinggal diingke, sajikan makan jo keluarga tercinta.

tradisi memasak makanan yang terbuat dari tepung beras di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat dinamakan Ma'apam. Puluhan tungku untuk memasak apam tersebut dikerumuni oleh ibu-ibu. Sambil memasak apam, warga terlihat tertawa bersama sambil mengaduk bumbu dan santan kental sebagai bahan dasar apam. Semua bahan dan cara yang digunakan masih sangat tradisional. Biasanya setelah dimasak, apam disantap bersama-sama atau dibagikan kepada masyarakat dan sanak keluarga. Tradisi yang sudah puluhan tahun berlangsung ini mengandung nilai kebersamaan yang sangat kental agar terciptanya rasa kekeluargaan dan mempererat tali silaturahmi masyarakat.

0: Ini kenapa kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
1: Eh, awas bro, nanti kena.
0: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
1: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
0: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin, mubazir. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana padangnya untuk nangka dua kini ko kita mencoba membuat masakan tumis kembang kol talu puyuh. Itu bisa jadi inspirasi lauk nan praktis untuk melengkapi menu makan keluarga. Ada perpaduan antara kol, talu puyuh, diagia tahu putih, membuat hidangan terasa lebih lengkap. Ditambah pulo jo irisan lado merah, bawang merah jo tumis ditumis, itu bisa membuat aromanya semakin harum. Untuk membuatnya kok dan cara padangnya bahannya sangat simpel. Siapkan 150 gram kembang kol, 10 buah talu puyuh nan diabui yang dikupas ya. Sedangkan 3 buah tahu putih ya. Bisa diagi penyedap, iko opsional atau bisa diagi bisa indah. Lado nan gadang diiri-iri dan sana sudah tuh 20 gram daun bawang, 2 butir bawang putih, 150 ml air, jo 35 ml minyak goreng. Cara membuatnya, digoreng dulu tahu, sudah tuh sisihkan. Angetkan minyak balia, tumis bawang putih sampai baunya harum. Masukkan kembang kol, tambahkan air. Masukkan tahu putih, masak hingga kembang kolnya layu. Sudah tuh, dan sana pandangnya. Masukkan lado, masukkan bawang, jo talu puyuh. Tambah penyedap sakete, sudah tuh diaduk-aduk. Lah salah sainya dan sana gampang mana simpel bana bahan-bahannya bisa menjadi menu hidangan untuk keluarga.

0: Alhamdulillah. Alah pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, you pia. Apa mak balu nama lupu ko ha? Kawanan nama bisu di manukan rial ko ka rupiah.
2: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangalo harus ke money changer banap.
2: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampinan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Akan lalu diupiak, mak adik capek banap, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangalo awak ke mama enggakan matu uang murang, pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak jurupiah.
3: Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok gak sialai.
2: Iyo tulu tuh mak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Salah satu tradisi memasak makanan yang terbuat dari tepung beras di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat dinamakan Ma'apam. Puluhan tungku untuk memasak apam tersebut dikerumuni oleh ibu-ibu. Sambil memasak apam, warga terlihat tertawa bersama sambil mengaduk bumbu dan santan kental sebagai bahan dasar apam. Semua bahan dan cara yang digunakan masih sangat tradisional. Biasanya setelah dimasak, apam disantap bersama-sama atau dibagikan kepada masyarakat dan sanak keluarga. Tradisi yang sudah puluhan tahun berlangsung ini mengandung nilai kebersamaan yang sangat kental agar terciptanya rasa kekeluargaan dan mempererat tali silaturahmi masyarakat.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.

0: Dan sana pandaga, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mendorong percepatan realisasi rehabilitasi sungai sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana. Langkah itu dinilai perlu untuk mengurangi risiko bencana lanjutan, terutama waktu terjadi hujan jo intensitas nan tinggi. Mahyildi mengatakan kebutuhan pemulihan yang alat dituangkan dalam rencana rehabilitasi jo rekonstruksi pasca bencana R3GOP mencapai sekitar 20 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baharo komitmen anggaran dari pemerintah pusat bisa sacapeknya direalisasikan sehingga sejumlah agenda pembangunan dapat berjalan pada 2026. Menurutnya rehabilitasi sungai menjadi salah satu pekerjaan yang harus dipacapek karena sejumlah wilayah masih berpotensi terdampak ketika terjadi hujan jo curah hujanan tinggi. Karena itu anggaran dan alat dikomitmenkan pemerintah pusat diharapkan sacapeknya menggerakkan berbagai program pemulihan di daerah. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih KNMP Padang Sarai Kota Padang mendorong pedagang ikan secapeknya menempati lapak nan alah disadiokan di kawasan itu. Dari 24 lapak nan tasadio, kini ko baru 5 balai pedagang nan basadio pindah berjualan di lokasi KNMP. Manajer KNMP Padang Sarai Ari Purnama Hamidi mengatakan pihaknya tariba koordinasi jodinas takai di tingkat kota jo provinsi untuk mendorong pedagang ikan memanfaatkan fasilitas nan alah disiapkan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat siang dan sana pandangan. Di hari ini Jumat 21 Agustus 2026, kita bersama Dun Sana Pandangan dan program Pojok UMKM. Kita selalu mencoba menghadirkan berbagai pebisnis, pengusaha, pelaku UMKM yang ada di Kota Padang dan juga Sumatera Barat. Dan untuk hari ini Dun Sana Pandangan, kita kembali hadir di studio Pro 4 RRI Padang. Ini ada owner dari Harum Sweet and Salt, ada Oktri Yuliasari.
1: Halo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini kan ada tiga suku kata nih. Ada Oktri, Yulia, Sari.
1: Oke.
0: Biasanya lebih akrab dipanggil siapa?
1: Oktri. Sari.
0: Oh, lebih ke Sari.
1: Iya.
0: Dari tadi aku manggilnya Oktri.
1: Iya.
0: Iya. Soalnya kadang-kadang cenderung orang kan suku kata pertama yang dijadikan panggilan.
1: Iya, benar.
0: Ternyata Oktri namanya bukan Oktri tapi Sari panggilan,
1: iya,
0: di belakangnya.
1: Sari. Tapi lebih akrab banget tuh dipanggilnya Ai, Kak.
0: Oh, Ai.
1: Iya.
0: Panggil Ai aja deh, aku pengen akrab juga sama Ai. Sehat ya, Ayah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Banget,
0: Kak. Kenapa? Jauh banget, lapai. Alay apa lapai?
1: Alay kok, Kak.
0: Alay ya, oke. Okay. Alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 4 RRI Padang. Ini benar, nama usaha yang sedang dijalankan hari ini adalah Harum Sweet and Salt.
1: Ya, benar banget.
0: Atau O Donut.
1: Sebenarnya kalau
0: kenapa Theo ada transformasi
1: donut,
0: itu?
1: Theo Donut tuh mungkin lebih ke donatnya, Kak, gitu, Kak. Mungkin si Theo Donut ini lebih ke nama produknya gitu, Kak. Salah satu nama produk dari Harum Sweet and Salt.
0: Oh gitu, jadi iya, nama usahanya adalah Harum Sweet and Salt.
1: Iya, benar.
0: Nah, salah satu turunannya itu adalah Theo Donut.
1: Iya.
0: Karena otomatis orang searchingnya itu bukan produknya, nama usahanya, kan.
1: Iya,
0: tapi ini sendiri Ai udah ngejalanin berapa lama usaha ini?
1: Kalau untuk Harum Sweet and Salt sebenarnya udah lama ya, Kak, dari 2019.
0: Udah lama ya.
1: Iya, cuma vakum terus mulai lagi, vakum lagi, mulai lagi, ya kayak gitu lah, Kak.
0: Gitu ya enaknya jadi owner ya. Mood swingnya ngikutin sama usahanya buka sama tutup. Ya ampun. Tapi itu sampai sekarang masih begitu?
1: Sekarang enggak, alhamdulillah.
0: Sudah
1: dari
0: mulai rutin?
1: 2 tahun belakangan ini udah mulai rutin, Kak.
0: Oke. Okay. Jadi kenapa sih itu perjalanannya cukup panjang? Up and down-nya itu kenapa?
1: Atau
0: ada aktivitas lain? Atau memang ngerasa jenuh aja apa gimana?
1: Enggak sih, Kak. Waktu itu kenapa sempat vakum? Karena lagi hamil anak kedua, Kak.
0: Oh, mager lah ya. Fokus sama
1: mager
0: kehamilan.
1: Enggak sih, Kak. Sebenarnya bukan mager. Tapi emang enggak nerima dia sama yang begitu-begituan, Kak.
0: Enggak nerimanya gimana
1: bawaan
0: reaksinya?
1: Bawaan dari hamilnya kayaknya.
0: Oh, gitu. Memang si ibunya disuruh istirahat dulu sama si calon bayi.
1: Iya, bener, Kak.
0: Jadi reaksinya apa? Emang sama olahan tepungnya, hasilnya apa gimana?
1: Dari semuanya, Kak, dari dari tempat-tempatnya, dari bunyi kompornya, semuanya benar-benar enggak mau.
0: Masa dengar sampai bunyi kompor?
1: Benar, Kak. Benar, sampai bunyi kompornya enggak mau. Nolak dia.
0: Jadi sampai enggak masak-masak dong,
1: iya,
0: kalau
1: sampai
0: gitu.
1: Sampai enggak masak-masak sampai usia kehamilan 8 bulan.
0: Baru bisa terima?
1: Baru bisa nerima.
0: Tapi itu kan udah mau nunggu bulan jatuhnya,
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Jadi hasilnya ya udah nunggu lahiran dulu, baru nanti
1: nunggu
0: fokus
1: lahiran
0: usaha lagi.
1: Iya, kayak gitu, Kak.
0: Oke. Okay. Nah, itu hibernasi paling lama ya. Lama itu diemnya hampir
1: lama.
0: Setahunan ya?
1: Iya, hampir. Lebih, Kak, setahun lebih. Soalnya pas setelah lahiran pun sempat, apa ya, mungkin lebih fokus ke anak kedua. Lebih fokus dulu, soalnya kan ada dapat trauma di anak pertama gitu loh, Kak.
0: Oh ya, trauma kenapa? Karena donat?
1: Bukan.
0: Karena apa?
1: Bukan, karena saking sibuknya dulu tuh jadi sempat yang anak pertama ini terabaikan. Jadi sekarang tuh kayak udah didiagnosa kayak ASD gitu dia sekarang, Kak. Mungkin karena jarang komunikasi, jarang interaksi sama kita gitu.
0: Jadi anak yang pertama?
1: Iya, anak yang pertama.
0: Oke, okay, jadi membayar rasa bersalah yang di anak pertama.
1: Iya.
0: Makanya stop dulu nih usahanya. Fokus sama yang kedua.
1: Benar,
0: ya. Tapi setelah lahir enggak alergi lagi kan sama perdapuran?
1: Enggak. Udah aman.
0: Udah
1: oke banget.
0: Di usia anak kedua berapa itu? Udah mulai usaha lagi?
1: Mulai usaha lagi di umur dia setahun. Udah mulai open PO-an kecil-kecilan lagi, Kak. Masih lingkupnya masih kecil gitu.
0: Oke. Jadi begitu naik turunnya ya. Berarti sekarang anaknya dua?
1: Dua, Kak, dua.
0: Oke, stop di dua nih ya.
1: Stop, udah deh.
0: Stop di dua. Oke, jadi setelah anaknya umur 1 tahun udah berjalan sampai sekarang udah gak ada off-nya lagi?
1: Udah gak ada off-nya lagi, Kak.
0: Oke. Okay. Nah, untuk pemilihan nama sendiri, kenapa Harum Sweet and Sal?
1: Harum itu dari nama anak Kak, Hanan dan Rumi.
0: Oh gitu.
1: Sweet and Sal itu kita juga nggak jual makanan manis, tapi juga yang gurih-gurih gitu kan.
0: Nah, padahal kita ngintainya tadi yang gurih-gurih pedas gitu.
1: Iya.
0: Untung aja ada varian.
1: Iya.
0: Varian Theo Donut ini yang rasa pedasnya ada pedas gurihnya ya. Oke. Okay. Jadi singkatan dari nama anak. Berarti penamaan ini setelah anak kedua lahir dong?
1: Iya.
0: Dulu namanya apa?
1: Hanan Snack.
0: Hanan Snack.
1: Iya.
0: Mulai lagi setelah hibernasi barulah jadi
1: Harum
0: Sweet and Sour ini.
1: Harum ini memang juga direncanain sih Kak. Jadi pokoknya nama anak kedua ini harus ada buat untuk nama usaha gitu. Jadi jadi harus bisa disangkutin gitu.
0: Oh siap. Jadi emang sudah disiapkan skemanya begitu supaya jadi nama usaha, jadilah Harum Sweet and Sour ini.
1: Kak.
0: Di tahun berapa berarti munculnya Harum Sweet and Sour?
1: Harum Sweet and Sour munculnya di tahun 2022.
0: 2022.
1: 22.
0: Ya. Oke, okay, jadi kurang lebih 4 tahun ini jalan dengan nama usaha Harum Sweet and Sour.
1: Iya.
0: Ini untuk segala jenis perizinannya gimana nih sekarang prosesnya?
1: Untuk RIB-nya kita udah Harum Sweet and Sour. Terus halalnya juga udah.
0: Tinggal masih ada beberapa lagi ya.
1: Ada.
0: Yang harus dipunya sama
1: harus
0: pelaku UMKM ya.

0: dia in snackbox juga.
1: Ya, snackbox juga. Mm-hmm. Nah, terus kenapa donat? Mm-hmm. Kenapa fokus mau fokusnya ke donat? Mm-hmm. Karena punya cerita sendiri, Kak.
0: Kenapa sama donat?
1: apa ya? Donat itu kayak pemersatu keluarga gitu loh, Kak. Oh, jadi aku mungkin salah satu dulunya anak yang fatherless.
0: Okay. Dari kecil.
1: Iya, dari kecil. Terus jadi ayah aku tuh dulu tuh ya pergi pagi, pulang datangnya malam. Jadi buat ketemu itu mau ngasih oleh-oleh apa biar bisa ditungguin anak gitu. Papa bawain donat ya. Ayo udah ditungguin. Jadi di situlah.
0: Oke, selalu obatnya itu adalah donat.
1: Iya.
0: Makanya pengen juga nih create donat gitu ya. Siap. Alhasil udah berapa kali coba nih? Atau memang ikut les atau kursus gitu?
1: Dulu awalnya bikin donat itu, tahu bikin donat itu dari teman, Kak. Dari teman sama satu kosan. Dia ngajarin, Kakak mau bikin donat gak gitu. Aku ajarin, ternyata enak buatan dia. Aku coba, Kak. Sampai pas di 2019 itu masih yang si resepnya dia. Terus kayaknya gak mungkin deh kita pakai resep yang kini aja, karena aku juga mau naik kelas gitu loh. Nah, aku juga ikut beberapa kelas bakery, ada yang online dan ada yang offline juga, Kak.
0: Makanya di upgrade jadi donatnya premium sekarang ya.
1: Iya, insyaallah premium.
0: Kalau dulu donatnya
1: kayak lebih ke donat kampung gitu kalau kayak.
0: Kalau sekarang sudah bisa di upgrade lah ya. Apalagi udah dapat ilmunya, udah dapat caranya. Tapi sebenarnya bikin donat ini agak tricky juga enggak sih?
1: Tricky banget. Dan sangat sensitif dia, Kak.
0: Di mana sih part paling sensitifnya kalau bikin donat itu?
1: Mungkin dari trik, dari tekniknya.
0: Oh, dari tekniknya.
1: Iya, dari tekniknya. Terus dia tuh nggak boleh over mixing, nggak boleh over proofing, terus juga kesenggol dikit dia bisa bables gitu loh, Kak.
0: Sensi banget donat.
1: Sensi banget. Sama kayak cewek deh kayaknya.
0: Iya, iya. Salah-salah dikit dia bisa bantet gitu ya.
1: Salah-salah dikit bisa bantet.
0: Tapi sebenarnya donat yang baik itu adalah donat yang mengembang sempurna.
1: Iya.
0: Pernah gak sih sepanjang perjalanannya Ai bikin donat pernah gagal bikin?
1: Oh, udah sering banget. Udah sering banget. Kadang gak kadang lupa lagi.
0: Iya.
1: Lupa lagi. Terus kadang-kadang dia gak over mixing, terlalu panas dia di mixer.
0: Oh gitu. Jadi kalau over mixing dia jadinya
1: Apa ya? Dia panas dan akhirnya dia dibantet gitu, Kak. Jadi dia bisa nyerap minyak gitu.
0: Oh gitu. Seharusnya donat yang baik itu mengembangnya sempurna, tidak menyerap minyak.
1: Iya, tidak menyerap minyak.
0: Dan sepertinya aku lihat video-video kalau orang bikin donat itu apa sih, minyaknya enggak panas ya?
1: Panas, Kak. Harus panas.
0: Harus panas.
1: Harus panas.
0: Dan enggak panas banget gitu, api kecil gitu.
1: Manasinnya harus benar-benar panas tapi dengan api yang kecil.
0: Benar-benar panas dulu tapi apinya kecil.
1: Iya.
0: Makanya enggak ada blebek-blebeknya gitu,
1: iya,
0: tapi
1: iya,
0: panasnya tenang gitu.
1: Iya.
0: Biar rata juga ya.
1: Bisa apa ya, buat manasin minyak itu aja bisa di 45 menit, Kak.
0: Apa? Emang beda ya saat api itu digedein, terus digede panas banget, abis itu kecilin gitu.
1: Beda,
0: bakal beda,
1: Kak,
0: ya.
1: Kalau itu kan enak, dia panasnya tuh merata sama gitu. Jadi kalau dari kecil gitu.
0: Kalau dimulai dari api gede, kayaknya di lingkaran lidah api itu yang panasnya ya. Di yang lainnya belum tentu.
1: Iya, Kak.
0: Jadi dia bakal enggak rata ya. Tapi di penggorengan pernah ada kesalahan juga?
1: Ada.
0: Kegosongan apa gimana?
1: Kegosongan, terus tiba-tiba dia enggak apa, tiba-tiba dia dari ngembang terus bisa-bisa langsung ngempes dia.
0: Wah, bisa gitu ya.
1: Kalau ketiduran dikit, karena kita masih pakai yang manual ya, Kak ya. Ketiduran dikit udah deh, enggak bisa dipakai lagi.
0: Tapi sebenarnya bikin donat sekarang kan udah ada cetakannya ya?
1: Ada, Kak, udah ada.
0: Nah, tapi kalau ya, Ai bikinnya
1: masih manual, kita masih rounding pakai tangan. Terus untuk untuk nge-proofingnya dia tuh masih pakai lampu pijar biasa. Terus nanti ditutup pakai wadah, kayak gitu aja. Belum pakai mesin.
0: Oh gitu.
1: Mesin proofer belum.
0: Tapi sebenarnya hasilnya bakal sama ya?
1: Hasilnya bakal sama. Cuma beda di waktu aja, Kak. Kalau di proofing mungkin pakai alat proofing mungkin lebih cepat ya. Kalau manual ya tergantung cuaca juga, Kak. Kalau cuacanya dingin ya, bisa sampai 3 jam, 4 jam dia baru ngembang, Kak. Tapi kalau
0: sangat

0: bergantung sama cuaca juga.
1: Kalau kalau kita manual, tapi kalau pakai mesin prover enggak sih.
2: Jadi kalau dingin dia akan lebih lama mengembangnya.
1: Akan lebih lama.
2: Kalau cuaca panas,
1: Tambah cepat dia ngembangnya. Tambah pakai lampu pijar dikit.
2: Bisa makan waktu berapa lama itu?
1: Sejam paling.
2: Sejam ya?
1: 45 menit paling cepat.
2: Oh lama juga ya?
1: Iya.
2: Jadi sebenarnya bikin donat ini berapa butuh waktu ya kita?
1: Bisa sampai 4 jam kak. 4 jam, 3 jam, 4 jam lah.
2: Astaga, selama itu aslinya sampai dapetin donat yang bagus dan layak buat dijual gitu ya?
1: Iya kak.
2: Soalnya kenapa aku coba bikin donat selalu gagal ya? Karena si paling yes ini coba sendiri abis itu bantan. Iya. Baru sebentar didiamin langsung goreng itu gak bisa ya.
1: Iya.
2: Emang harus didiamin agak lama dulu. Tapi kalau seandainya hasil produksi hari ini tidak sesuai dengan target, biasanya ai enggak ini?
1: Enggak jual kak.
2: Enggak jual?
1: Enggak.
2: Misalnya dengan harga yang kayak barang nih, ada barang reject dijual tapi harganya miring gitu.
1: Kadang orang nungguin itu jadinya para pelanggan.
2: Oh gitu?
1: Iya.
2: Tapi pernah enggak?
1: Dulu pernah. Akhirnya dia nungguin, ada yang reject enggak sih gitu.
2: Oh gitu.
1: Jadi kita untuk meminimalisirnya kita coba 2-3 2-3 donat ternyata nggak bagus, ya udah kita nggak lanjutin kak.
2: Oke. Tapi itu benar-benar kalau untuk jualan ditimbang satu-satu ya,
1: ditimbang satu-satu,
2: nggak adonnya besar aja tapi yang kecil-kecil untuk jadiin donatnya. Iya ya,
1: iya, ditimbang satu-satu,
2: ditimbang satu-satu. Waduh, makanya prosesnya bisa sampai 4 jam ya.
1: Iya.
2: Ditandingin masak rendang, udah masak rendang itu selesai ya. Saking step by stepnya harus sesuai dengan SOP-nya gitu ya. Kalau nggak hasilnya nggak bakal sesuai dengan keinginan. Berarti untuk Harum Sweet and Salt ini total udah ada berapa produk sekarang?
1: Harum Sweet and Salt kita ada risol, tahu bakso, sama donat.
2: Itu yang rutin?
1: Ya untuk yang rutin itu.
2: Okay.
1: Dulu juga ada brownies sih, tapi sekarang belum lagi kak.
2: Atau brownies dibikin kalau ada yang pesan?
1: Ya kalau ada yang pesan, tapi sekarang emang lagi nggak dulu karena alat kita juga lagi nggak ada kak.
2: Oh gitu. Jadi munculnya yang asin ini itu berbarengan dengan donat atau ya, baru belakangan?
1: Yang asin ini berbarengan sama donat kak.
2: Berbarengan ya. Tahu bakso ya?
1: Iya, tahu bakso
2: sama risol.
1: Risol.
2: Risol itu isi apa?
1: Ada yang cheese melt. Cheese melt itu saus keju olahan kita, Kak, racikan kita, terus kasih smoked beef sama kasih telur rebus udah pasti. Terus ada yang mayo juga. Terus ada yang beef bolognese sama ayam suwir pedas sama ayam sayur itu.
2: Wah, kenapa enggak ada? Tapi nggak ini sediain dalam bentuk frozen gitu?
1: Belum sih kak, karena sekarang tuh memang masih serba sendiri gitu.
2: Oh gitu, jadi belum ada yang bantu nih?
1: Belum,
2: di dapur
1: ada.
2: Masih AI sendiri ngerjain semua
1: sendiri,
2: ya?
1: Masih sendiri kak.
2: Kalau untuk tahu baksonya, variannya itu juga ada beberapa toppingan?
1: Ada, ada. Sebenarnya varian tahu bakso tuh ada 8 topping kak.
2: Banyak, tapi kalau base-nya sama ya?
1: Base-nya sama, base-nya sama. Bedanya cuma di topping aja sih kak.
2: Toppingnya yang kulihat tuh ada telur.
1: Ada telur puyuh, ada sosis, ada jando mercon.
2: Apa itu?
1: Apa kayak gaji sapi itu nanti yang kita tumis,
2: kasih
1: cabai. Terus ada yang cabai rawit aja, ada yang daun bawang, jamur kuping, sama keju juga.
2: Sama keju. Berarti itu kalau untuk produksinya harian kan ya?
1: Ya harian, tapi tergantung ya, kayak tadi lah kakak nanya kan, ada tahu bakso nggak? Kebetulan ayamnya kita belum ada gitu.
2: Oke.
1: Sekarang suka habis ya ayam tempat biasa beli.
2: Gitu. Oh gitu. Oke. Nah kalau untuk pembuatan donat sendiri bahan-bahannya itu juga dipilih yang terbaik ya?
1: Iya.
2: Oke. Dan untuk pemasarannya nih sekarang Ayi, sekarang penjualannya itu buy online juga kah, di media sosial juga kah, atau memang beli langsung ke tempat pembuatan?
1: Sekarang tuh di Instagram ada kak, Instagram bisnis juga ada. Kadang di personal, di Instagram personal juga ada. Terus WA juga ada kak, WA bisnis. Tapi belum, yang WA bisnis belum begitu aktif banget.
2: Tapi memang penamaannya itu berbeda ya. Kalau yang Instagram itu Theo Donat itu ya?
1: Theo Donat Official.
2: Theo Donat Official.
1: Iya.
2: Terus yang akunnya Ai juga?
1: Octri Yulia.
2: Iya. Sarinya mana? Baru panggilannya Sari. Jadi di akun Instagram, kalau di TikTok udah kesana juga?
1: Udah kesana juga.
2: Udah, berarti udah mulai rajin bikin konten juga dong?
1: Rajin gak rajin sih, Kak.
2: Tapi harus ada kan yang di-upload.
1: Harus.
2: Seharusnya ada. Idealnya dari ilmu yang emang udah Ai dapat juga nih, itu seharusnya gimana idealnya?
1: Sebenarnya wajib konsisten tiap hari itu kayak bisa tiga kali sehari bisa, Kak, untuk bikin konten. Cuma
2: bukan satu sehari lagi ya?
1: Bukan, harusnya tiga. Kalau dari yang aku pelajarin kemarin ini, harus minimal tuh tiga sehari, Kak.
2: Tiga sehari. Bagusnya. Yang sudah terrealisasikan sama Ai?
1: Satu kali sehari. Satu kali tiga hari.
2: Satu kali kebalik ya. Salah baca resep nih Ai kayaknya. Tiga kali sehari malah jadi sekali satu tiga kali, hari. Iya. Tapi itu memang karena baru berjalan sendiri semuanya ya. Ya. Berarti kalau untuk didampingi sama tenaga pendamping itu sudah sejak kapan?
1: Dari 2024 akhir kalau nggak salah, Kak. Tapi intensnya di 2025.
2: Berarti udah setahunan ini didampingi ya. Itu beda banget ya cara menjalankan usaha didampingi dengan tidak didampingi.
1: Beda.
2: Plusnya apa aja sih yang didapat?
1: Kalau dulu tuh kita ngikutin harga, oh orang jual sekian, kita juga jual sekian. Okay. Ternyata kita boncos gitu loh, Kak. Nah, kita juga dikasih tahu kalau terus untuk legalitasnya kita juga akhirnya dulu kan cuma ya sekedar jualan donat, enggak mikirin legalitas. Apalah itu ya, legalitas dulu kayak begitu.
2: Iya, penting kan jualan. Masa donat enggak halal gitu ya mikirnya.
1: Kalau sekarang kenapa enggak ngurus, kayaknya itu emang emang penting gitu. Untuk usaha makanan tuh emang paling penting gitu.
2: Oke. Tapi sebenarnya untuk menetapkan harga dasar dari sebuah makanan itu gimana sih caranya?
1: Aku hitung satu-satu, Kak, semuanya, Kak.
2: Semua bahan?
1: Iya, aku hitung satu-satu. Terus nanti berapa nanti dari hasil untuk donat, base donat misalnya dalam setengah kilo tuh kita menghasilkan beratnya misalnya kita 30 gram misalnya, Kak. Misalnya dapat di 25 pieces gitu dari setengah kilo. Nah, nanti berapa total dari harga dari setengah kilo nanti kita bagi di 25 pieces itu.
2: Oke. Jadi udah ada hitung-hitungan detailnya. Kalau dulu benar-benar manual banget.
1: Benar-benar orang jual segitu, orang jualnya 5.000, ya udah kita ikutan jual 5.000. Orang jualnya 3.000, kita ikutan jual 3.000.
2: Padahal kita nggak tahu ya dapur orang beli tepungnya yang jenis mana.
1: Iya.
2: Nanti kitanya jenisnya di atas itu. Ternyata barulah setelah didampingi,
1: Setelah
2: mulai kebuka ya pikirannya.
1: Oh ternyata, oh pantas makanya duitnya nggak kelihatan.
2: Tapi sekarang hilal duitnya udah kelihatan ya?
1: Mulai kelihatan.
2: Mulai kelihatan. Tapi sebenarnya ada tempat khusus untuk jualannya nggak sih, Ai, ini di rumah atau ada outletnya atau
1: nggak? Masih di rumah aja, Bang.
2: Masih di rumah.
1: Tapi sekarang lagi tahap bikin outletnya, Kak.
2: Di mana rencana?
1: Masih di rumah juga.
2: Oh masih di rumah.
1: Masih di rumah juga. Kebetulan di sebelah rumah juga ada coffee shop.
2: Oh gitu. Bisa joinan itu ya? Bisa ditaruh tuh. Tapi sejauh ini memang pemasarannya itu by media sosial dulu ya?
1: Media sosial juga, media sosial juga ada beberapa coffee shop di Padang kita masuk, terus di minimarket juga ada masuk.
2: Kalau untuk ini pemesanan rata-rata masih di Kota Padang ya?
1: Untuk pemesanan sampai ke Painan, Kak.
2: Oh ke Painan?
1: Iya.
2: Oke.
1: Karena kampung aku di sana, Kak.
2: Oh, gitu.
1: Ketarusan sih lebihnya.
2: Terusan.
1: Iya, sana.
2: Jadi kalau untuk ada jasa pengiriman kah disediakan sama Harum Sweet and Sour atau gimana? Kalau mesen gimana alurnya gitu?
1: Kan ada yang just tip gitu, Kak. Nanti dari just tip gitu. Terus kadang ada misalnya keluarga yang ke Padang, nah misalnya ada tante mau ke Padang nih. Terus kita promosi di biasanya kalau di Tarsan tuh lebih ke Facebook gitu, Kak. Nanti kita promosi di Facebook, nanti oh ya mau dong gitu, nanti tante yang bawain gitu loh, Kak. Untuk sementara masih manual seperti itu aja, belum yang pakai ada kurirnya belum.
2: Oke. Nah kalau sejauh ini varian toppingan donatnya udah berapa sih, Ai?
1: Ada 15 kalau gak salah, Kak.
2: Oh banyak aja. Itu boleh di spill apa aja, mana yang gurih, mana yang manis, yang sweet nih.
1: Kalau yang sweet udah pastinya kayak yang best sellernya tuh kayak coklat meses, kayak gitu, tiramisu, cappuccino, matcha.
2: Oke. Okay.
1: Strawberry.
2: Nah, kalau yang gurih-gurihnya yang asin.
1: Kayak donat pizza, kayak yang ada sosis gitu, Kak. Terus sekarang ini juga lagi apa? Lagi trial error apa? Kayak dia pakai saus dari jamur truffle gitu.
2: Jadi itu masih uji coba?
1: Masih uji coba baru.
2: Udah tes pasar apa gimana?
1: Belum tes pasar. Tapi masih untuk ke beberapa orang terdekat cobain dulu.
2: Gimana reviewnya?
1: Sekarang tuh ya
2: masih ada koreksi. Jadi makanya belum launching pasaran gitu ya.
1: Belum.
2: Oke, okay. Tapi sebenarnya lebih kenceng jalannya yang sweet apa yang salt?
1: Kalau donat emang orang taunya yang sweet
2: ya. Lidah-lidah tertentu aja yang mencari pedas.
1: Terus
2: ya.
1: Sekarang juga kemarin ini juga ada yang varian rendang daging suwir, Kak.
2: Wis, mantap juga tuh.
1: Tapi emang orang masih awam kayak begitu, Kak. Masih belum yang masih belum apa ya? Emang sih kalau untuk donat tuh emang masih yang sweet-sweet aja,
2: Bang. Oke, okay. Paling banter abon lah ya, yeah, yang cocok, yeah, yang biasanya digabung-gabung, yeah, sama roti. Oke. Okay. Jadi ke depan itu bakal ada eksplorasi-eksplorasi rasa lagi ya?
1: Ada, Kak.
2: Di bagian toppingnya kalau yang bisa dieksplor ke donat ya.
1: Iya, bagian topping mungkin juga ada di donatnya. Mungkin kayak rencana tuh mau bikin donat buah naga.
2: Donat buah naga? Base-nya yang jadi buah naga?
1: Iya, ya, base-nya yang jadi buah naga.
2: Oke, okay. Kirain toppingnya basah. Enggak. Dong gitu.
1: Base-nya yang buah naga.
2: Oke, okay. Nah untuk harga nih, dari tadi kita gak bahas harga nih. Gimana harganya?
1: Harganya kita minimal tuh dari harga 5, kita buka harga tuh dari 5.000 sampai di harga 10.000, Kak.
2: Wah, di 10.000?
1: 10.000 tuh paling yang lebih ke signature banget gitu loh, Kak.
2: Oke, okay. Nah kalau untuk tahu baksonya tadi?
1: Kalau tahu bakso yang original di 3.000, yang pakai toppingnya 4.000.
2: Aduh, sayang banget tadi gak ready.
1: Iya, padahal emang ada niat tadi mau bikin.
2: Kalau yang risolnya?
1: Kalau risol kita di harga 4.000, Kak.
2: Sama semuanya?
1: 4.000 sampai di 5.000. Itu aja.
2: Oke, okay. Jadi mentoknya di 5.000, iya, ya. Dengan banyak varian rasa tadi itu. Oke, okay. Siap deh. Ini karena waktu juga yang membatasi kita nih, Ai. Harapan Ai ke depannya seperti apa untuk usaha Ai ini?
1: Harapannya ya mungkin lebih besar lagi. Terus yang pastinya kalau bisa, kan tujuannya tuh buat bisa jadi anak jadi perintis, Kak, gitu, Kak.
2: Oke, okay. Pengen jadi perintis bukan pewaris ya?
1: Anaknya jadi pewarisnya, Kak, maaf.
2: Oh gitu.
1: Anak jadi pewaris.
2: Bakal dilanjutkan nanti usahanya. Cewek apa cowok sih?
1: Cewek, Kak.
2: Oh iya. Jadi tertarik gak tuh sama
1: dia? Tertarik.
2: Emaknya di dapur gitu. Tertarik, pengen bantu, nopingin setidaknya.
1: Dia udah mulai sekarang tuh bantu buat nimbang-nimbang. Wah, tepungnya, bagus. Gulanya, susunya berapa, dia udah mulai nimbang. Terus dia juga udah belajar ngebulat-bulatin walaupun belum sempurna. Terus udah belajar noping juga.
2: Wah, kalau itu mah udah ada
1: jadi
2: ciri-ciri pewaris,
1: iya,
2: bisa, Kak. Udah ada tuh yang bakal ngelanjutin harum sweet and salt ini ya. Amin, mudah-mudahan apa yang tadi Ai harapkan bisa terrealisasi ya,
1: amin,
2: Ai, ya.
1: Amin.
2: Karena dengan menjaga rasa terutama pasti. Kualitas quality controlnya yang baik, itu bakal dicari terus tuh yang namanya harum and salt ini. Tapi saran ya, Instagramnya samain dong nama usahanya. Aku searchingnya tadi gak ketemu.
1: Okay.
2: Ternyata di searching ada di caption atau di bio ya. Baru ada itu. Kalau enggak namanya emang Theo ya.
1: Iya, Theo Donat.
2: Oke, okay, kalau gitu makasih sekali lagi, Ai.
1: Oke, okay, Kakak.
2: Sukses untuk usahanya.
1: Amin.
2: Semoga semakin besar sesuai dengan harapan.
1: Amin.
2: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, dan sana pandangan demikian obrolan kita bersama dengan Ai tadi ya, yang merupakan owner dari Harum Sweet and Salt untuk edisi hari ini Pojok UMKM 21 Agustus 2026. Setelah ini ada Amna Ulfa yang akan menemani Dunsana Pandanga hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

kenapa sih toleransi itu penting? Coba deh bayangin, gimana kalau orang di dunia ini dituntut harus sama? Kemampuan harus sama, pemikirannya harus sama, pilihannya harus sama, sifatnya juga harus sama. Gak akan bisa kan? Kita diciptakan beragam, makanya di dunia ini ada toleransi. Bagaimana kita menghargai dan menerima perbedaan yang ada di dunia ini? Jangankan dengan budaya, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain. Di lingkungan kampus dengan keluarga sendiri juga harus punya toleransi. Semakin cerdas seseorang, dia akan semakin terbuka dengan perbedaan.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Deta adalah penutup kepala yang terbuat dari kain berwarna hitam gelap dan dililitkan untuk membuat kerutan. Deta dibedakan berdasarkan pemakaiannya seperti Deta Raja, Deta Salwa, dan Deta Ameh. Kononnya, di dalam kehidupan keseharian lelaki Minangkabau masa dahulu, Deta selalu dipakai sebagai kelengkapan yang tidak terpisahkan dari kehidupan kaum lelaki. Kaum laki-laki Minangkabau tidak akan merasa lengkap apabila tidak memakai Deta di kepalanya. Namun pada masa kini, Deta sudah jarang dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun ada, hanya dipakai ketika kaum lelaki belajar pencak silat di sasaran, yaitu tempat berlatih pencak silat di halaman depan surau yang tanahnya sengaja diratakan untuk belajar ilmu bela diri tersebut.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pemirsa, pandangan pemerintah Kota Pariaman berkolaborasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Kemenekraf Republik Indonesia menggelar kegiatan melukis Basam Asosiasi dan anak-anak terdampak bencana. Wali Kota Pariaman Yota Balat menyampaikan apresiasi dan terima kasih nan mendalam kepada Kemenekraf Republik Indonesia, para seniman, komunitas, serta seluruh pihak nan ala hadir serta peduli terhadap anak-anak di Kota Pariaman. Beliau menegaskan sebuah gambar sederhana nan dibue anak-anak menyimpan carito dan harapanan besar untuk masa depan. Lekaran utuh seni dipandang indak sekadar keindahan, melainkan media pemulihan psikologis, edukasi, sarata pembentukan karakter generasi muda yang kreatif dan percaya diri. Informasi selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Darmasraya tarui melakukan transformasi pelayanan administrasi kependudukan melalui inovasi Si Gading Emas 25 yang mendekatkan layanan kepada masyarakat hingga tingkat nagari. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Distrik Capil Kabupaten Darmasraya, Yenov Patrioni Haspemi mengatakan, Si Gading Ameh 25 merupakan pengembangan dari inovasi Si Gading Ameh dan digagas pada Desember 2020 dan mulai diterapkan pada 1 Februari 2021. Awalnya Si Gading Ameh diterapkan sebagai percontohan di tiga nagari, yakni Nagari Sungai Duo, Sungai Rumbai, dan Koto Besar, dengan tujuan mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Menurutnya, inovasi tersebut lahir sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan yang mudah, capek, dan dapat diakses lebih dekat dan dari tempat tinggal.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Apa budaya? Salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan kerambit digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

0: rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Nusa Padang. Berikut kita bergabung bersama tim siaran luar RRI Padang untuk mengikuti siaran langsung khotbah Jumat dan sholat Jumat untuk hari ini kok langsung dari Masjid Angkasa MPP RRI Padang bersama rekan Robi Akiardi. Silakan Robi.
1: Terima kasih rekan Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI Padang yang berbahagia, saya Robi Akiardi yang bertugas sebagai host di siang hari ini, dan juga ada Rio Nada Putra, Tony Rizky, dan Arif Pratama Putra yang bertugas sebagai operator untuk siaran luar studio siang ini. Izinkan kami pendengar menemani Anda untuk kesempatan siang ini. Saat ini kami berada di Masjid Angkasa RRI Padang, di mana kita sama-sama mengetahui hari ini adalah pelaksanaan sholat Jumat. Lebih tepatnya Jumat tanggal 21 Agustus 2026 atau 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Pada pendengar RRI Padang, Masjid Angkasa RRI Padang tempat kami melaporkan ini berada di Jalan Sudirman 12 Kelurahan

0: Karawan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sekedar informasi pendengar, azan zuhur untuk sholat Jumat hari ini yaitu sekitar pukul 12.25 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pendengar, di patan kami jemaah masih datang silih berganti ke masjid. Dan setelah ini kita akan segera bergabung untuk mendengarkan ceramah sholat Jumat. Baik pendengar dimanapun Anda berada, menyaksikan kami. Kita masih menantikan khatib nanti naik mimbar, Ustadz Muhammad Jono, SPD MPD GR akan menyampaikan ceramah yang berjudul Warisan Kepribadian Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini pendengar kami masih menunggu khatib naik mimbar. Bagi Anda yang berada di sekitar Jalan Sudirman 12, mungkin bisa bergabung juga untuk melaksanakan sholat Jumat. Saat ini pendengar waktu menunjukkan pukul 12.25. Baik pendengar, kita akan coba langsung menuju mimbar untuk mendengarkan azan zuhur untuk wilayah Padang dan sekitarnya, dan nanti akan dilanjut ke ceramah sholat Jumat. Dan pendengar di mana-mana berada, berikut akan kita dengarkan azan zuhur. Sebelumnya untuk azan zuhur lalu dilanjutkan dengan ceramah sholat Jumat dari Masjid Angkasa RR Padang. Selamat mendengarkan.
1: الله أكبر.

الآيات الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudara, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan untuk kita semuanya. Kita bisa duduk bersama di sini atas izin Allah. Salawat dan salam untuk Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Marilah kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya iman dan amal solehlah yang akan kita bawa. Kita masing-masing akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tema atau judul khutbah kita pada kesempatan ini adalah akhlak mulia warisan dari kepribadian agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudara, jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa akhlak mulia dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini bahkan sampai akhir zaman perlu kita teladani. Yang pertama tentang kejujuran. Kalau kita bekerja namanya integritas, kesesuaian antara tindakan dan sikap. Kalau bisa, kalau dikasih tanggung jawab oleh pimpinan, maka kerjanya jujur. Datangnya jam berapa, pulangnya jam berapa, istirahatnya jam berapa, maka namanya itu integritas. Kalaulah punya integritas, artinya dikatakan ia jujur. Umat saudara, jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Nabi seorang pedagang. Dalam sejarah disampaikan ketika ia berdagang, disampaikannya ini pakaiannya, kondisinya seperti ini dagangannya seperti ini, harganya segini. Maka ia dipercaya oleh lawan dan kawan. Jangankan kawan, lawan pun mengakui tentang kejujuran Nabi. Maka hari ini nilai-nilai kejujuran katakan kronis, kritis. Maka melalui mimbar ini Khatib menyampaikan kepada diri Khatib dan kita semua, kejujuran perlu ditanamkan dalam hati dan diri kita. Karena kalau kita bekerja, kita harus datang jam sekian, pulang jam sekian, istirahat jam sekian, dan kita tak jujur, maka sudah memasukkan yang haram ke dalam perut kita. Umat saudara, jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, integritas ini penting, apalagi kita dalam bekerja di instansi dan lain sebagainya. Umat saudara, jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi itu orang yang sangat peduli dengan orang lain. Artinya apa? Penyayang dan pengasih. Jadi hari ini kita tahu bahwa banyak orang yang tak peduli. Jangankan dengan orang lain, dengan dirinya saja tak peduli. Nah, ini masalahnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada pada diri Rasulullah itu adalah uswah, contoh yang baik untuk kita teladani. Anak kita hari ini mereka tidak mengidolakan lagi Nabi. Mengapa? Karena berbagai macam ragam contohnya. Yang diidam-idamkan, yang diidolakan itu artis Korea atau yang lain-lain. Mengapa itu bisa terjadi? Pertama, kurangnya pengajaran dari rumah.
Maka perlu kita semua, pertama, perlu ada buku sirah nabawiyah di rumahnya. Perlu membaca sirah-sirah Nabi. Bagaimana perjuangan Nabi berdakwah. Mau dibunuh, mau disiksa, tapi Allah selamatkan. Kalau saudara jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini di tengah masyarakat kita banyak yang tak peduli. Jangankan sama orang lain, sama diri sendiri saja tak peduli. Apa contoh? Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Banyak hari ini mungkin di rumah kita tak sholat, anak-anak yang tak sholat, dipaksa dulu baru sholat. Adakah hari ini seperti itu? Ada. Hayya 'alas shalah, mari sholat. Untuk apa? Hayya 'alal falah, untuk kemenangan. Dunia ini tempat meninggal. Bukan selamanya kita di sini. Bapak saudara, cuma yang dimuliakan Allah. Apa contoh yang lain? Buang sampah sembarangan. Ini tanpa disadari, baik oleh sebagian siswa, khatib sebagai seorang guru, laci mejanya itu banyak sampah. Di kelasnya tak bersih. Lihatlah di jalan-jalan raya, semua yang ada di lingkungan kita banyak yang kotor. Artinya tak peduli dengan lingkungan. Hari ini itu yang terjadi. Bapak saudara, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Itu pribadi yang kedua, peduli kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, Nabi itu orang yang amanah, orang yang dapat dipercaya, sehingga mendapat gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Hari ini sangat sedikit orang-orang yang dapat dipercaya. Mengapa? Karena krisis keteladanan. Maka perlu hari ini kita belajar tentang sirah, bagaimana perjuangan Nabi. Tentu setelah kita pelajari, kita berusaha untuk menirunya dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, Nabi adalah orang yang lemah lembut. Lembut orangnya, peduli. Pernah suatu ketika seorang Badui, orang Arab kedalaman, dia memasuki masjid. Sesampai di masjid, dia kencing pojok masjid. Ketika itu para sahabat sedang berada di majlis Nabi. Sahabat marah. Kemudian Nabi menghalangi, jangan dimarahi dia, karena dia belum tahu. Nanti selepas dia menyelesaikan hajatnya kencing di dinding itu, nanti bersihkan saja. Dibiarkan Nabi sampai tuntas dia kencing. Habis itu Nabi datang kepadanya dengan lemah lembut, datang kepadanya dengan kasih sayang. Akhirnya apa? Sang Badui itu mencintai Nabi Muhammad SAW. Hari ini, ini yang krisis dalam masyarakat kita. Kelemah lembutan, kesantunan dalam berbahasa. Kalaulah berada di jalan raya, yang keluar itu bahasanya tidak lama di dalam. Lah keluar bahasa-bahasa kebinatangan. Lah keluar bahasa-bahasa carut marut. Lah keluar bahasa-bahasa yang memojokkan, terutama untuk siswa-siswi di sekolah. Membeli teman, memberi gelar yang tak baik. Tadi sifat atau karakter buruk seperti itu tak perlu dilestarikan dan tak perlu dilakukan. Karena contoh yang baik itu sudah ada. Kalau dia berkata baik tentu dapat pahala, berkata buruk tentu dosa yang didapat. Tentu hal ini kalau dia tahu, kita berusaha untuk mengamalkan. Bapak saudara, jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlu bagi kita pertama memiliki buku sirah nabawiyah. Dibacalah, dipelajarilah. Hari ini kita krisis sekali literasi. Kita sedikit sekali membaca, sering baca WA,
sering baca informasi-informasi yang lainnya, tapi krisis sekali literasi baca. Maka kalau umat Islam ini mau maju, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Umat ini bisa maju, bisa hebat kalau literasinya bagus. Maka perlu buat kita membaca, perlu buat memahami, membaca tersirat dan tersurat. Allah saudara, jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini memang sama-sama kita rasakan di khatib pribadi. Terkadang anak-anak kita berbahasanya, kita tanya, apa kabar nak? Sehat? Apakah sudah makan nak? Sudah? Tak ada ujungnya. Sehat pak? Alhamdulillah pak. Jadi memang nilai-nilai kesantunan itu menjadi hal yang krisis di masyarakat kita hari ini. Maka bagaimana caranya? Pertama melalui mimbar-mimbar satu mengajak kita semua perlu untuk meneladani, meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Baik itu akhlak terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan, anak kepada orang tua, sesama muslim, bertetangga, suami dengan istri, istri dengan suami, banyak sekali hal yang perlu kita pelajari. Dan itu sudah ada dicontohkan oleh Muhammad SAW yang telah meninggalkan kepribadian agung dan luar biasa. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Michael Hart. Dia meletakkan Nabi Muhammad SAW itu orang nomor satu di antara 100 berpengaruh orang di dunia. Dia meletakkan Nabi Muhammad SAW orang nomor satu dalam buku tersebut karena saking agungnya pribadi beliau. Lantas bagaimana hal ringkas saja untuk bisa

ringkas, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa yang berselawat sekali, maka Allah berselawat untuknya 10 kali. Selawat Allah kepada Nabi, Allah berikan ampunan pada Nabi. Selawat malaikat pada Nabi, Allah malaikat berdoa kepada Allah untuk diampuni Nabi. Kalau selawat ngawak ke Nabi, maka awak dapat rahmat. Dapat rahmat, dapat ampunan, dapat keberkahan. Itu hebatnya orang-orang yang berselawat itu. Jadi selawat itu ringan di mulut, pahalanya besar. Ringan di mulut, pahalanya gada. Waktu yang Allah berikan 24 jam ini sangat lapar. Masa kita tak bisa berselawat? Dan hari Jumat ini kita disunahkan untuk memperbanyak selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fatadiru ya ulil absar.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Pusat telah memvaksin 3.000 lebih hewan penular rabies selama Januari hingga pekan ketiga Agustus di 8 kecamatan. Kepala Seksi Peternakan dan Kedokteran Hewan Sudin KPKP Jakarta Pusat, Syafri Edward, mengatakan vaksinasi gratis tersebut ditargetkan mencapai 6.000 HPR sepanjang 2026 untuk mempertahankan Jakarta bebas rabies. Hari ini Syafri mengatakan pemberian vaksin rabies rutin dilakukan setiap tahun untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan. Vaksinasi dilakukan secara bertahap di 44 kelurahan hingga Desember nanti dengan capaian meliputi 2.000 lebih kucing, 540 anjing, 16 kera, dan 5 musang. Beralih ke berita yang lain, tradisi mulut adat Bayan akan digelar 26 hingga 29 Agustus mendatang di kawasan Masjid Kuno Bayan Belek, Kabupaten Lombok Utara, NTB pada kemarin 20 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Fadli, mengatakan tradisi tersebut untuk pertama kalinya masuk kalender pariwisata nasional Karisma Event Nusantara. Persiapan dilakukan bersama masyarakat adat, pemerintah daerah, dan instansi terkait dengan tetap menjaga kesakralan prosesi ritual, dan pelaksanaan tahun ini menargetkan sekitar 2.000 pengunjung dengan wisatawan wajib menghormati aturan adat dan mematuhi batasan di area sakral. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Pok dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Senang sekali saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 21 Agustus 2026 dengan tema Sulam Ameh Kilau yang tak pernah padam dari ranah Minang. Bersama dengan narasumber ada Ibu Darmawati sebagai owner Sulam Banang Ameh Munggu Sakato. Oke deh, kalau gitu kita langsung sapa aja rekan kita yang ada di RRI Padang, ada Uni Amna ya. Halo, assalamualaikum Uni Amna.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Noel, selamat siang.
2: Iya. Selamat siang, gimana kabarnya Uni?
3: Alhamdulillah sehat. Noel gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat juga.
3: Gimana cuaca di sana, Noel?
2: Di cuaca di sini kebetulan panas ini.
3: Panas sama sih. Terik. Sama, iya. Sama banget di Padang juga.
2: Masih panas ya, emang lagi cuaca atau lagi musim kemarau ini kayaknya.
3: Betul,
2: betul.
3: Ya? Mm-hmm.
2: Oke deh. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu untuk narasumbernya. Sudah hadir di sana? Apakah,
3: Alhamdulillah, sudah hadir narasumber sudah hadir, kita ya? Di studio siang hari ini. Ada Ibu Darmawati. Boleh saya sapa dulu, Noel?
2: Boleh, silakan.
3: Oke. Halo, assalamualaikum Ibu Wati ya panggilnya?
4: Iya, iya.
3: Apa kabar Ibu Wati, sehat?
4: Kabar baik, sehat, okay. Alhamdulillah.
3: Jadi Noel, Ibu Darmawati ini adalah owner dari Sulaman Banang Ameh Munggu Sakato. Begitu.
2: Banang Ameh Munggu Sakato ya. Begitu ya, benar ya untuk iya. Pengucapannya ya.
3: Betul, okay, betul, siap.
2: Baik, mungkin Uni Amna ya untuk diawali dengan pemaparan materi terlebih dahulu. Boleh. Dari Ibu Wati. Kemudian nanti di paruh waktu kedua baru kita buka untuk telepon dari pendengar atau pertanyaan dari pendengar. Begitu?
3: Baik, siap. Baik. Oke, terima kasih
2: mungkin langsung
3: Noel.
2: Langsung saja ke materi, silahkan Uni Amna.
3: Terima kasih Noel. Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, pendengar dan pemirsa RRA Padang. Pro 4 RRI Padang, dimanapun Anda berada, kita kembali bersama Pro 4 untuk siang hari ini di siaran Budaya Nusantara dengan tema Sulam Ameh Kilau yang tak pernah padam dari ranah Minang. Sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita untuk kesempatan siang hari ini ada Ibu Darmawati. Ibu Darmawati, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
3: Ibu Darmawati sudah terlihat cantik sekali ini dengan hasil sulaman Banang Amehnya ya. Yang Ibu pakai ini namanya selendang atau apa nih Ibu?
4: Ini selendang gadang namanya kalau bahasa
3: selendang
4: Padang.
3: Selendang gadang, oke. Biasanya dipakai kalau saya lihat itu barale-barale ya,
4: untuk
3: Ibu
4: pergi barale, untuk pesta lah, pesta barale.
3: Untuk pesta, oke. Mungkin pendengar kita di seluruh Nusantara ingin tahu nih Ibu Wati, sulaman Banang Ameh ini apa? Silakan.
4: Sulaman Banang Ameh ini kain yang disulam saten, pakai benang emas.
3: Iya.
4: Pakai benang pengisi. Itu jahitnya pakai ini, pakai pamedangan bahasa Padangnya. pemedangan. Pakai kayu. Pakai kayu. Oh, pakai kayu. Kayunya dibikin panjang.
3: Oh gitu.
4: Di rentang, di ragang namanya bahasa Padang.
3: Di regang ya. Ya. Di regang, ya.
4: Nah itu dijahit pakai tangan ini.
3: Kalau untuk satu selendang ini, Ibu Wati berapa butuh waktu berapa lama?
4: Lebih menjadi, dari sebulan.
3: Lebih dari sebulan.
4: Lebih dari sebulan. Ini kan dilukis dulu.
3: Oh, oke. Jadi proses pertamanya itu dilukis dulu.
4: Iya, dilukis. Habis itu diragang pakai pemedangan. Pakai besi juga ini.
3: Oh, pakai besi juga. Iya. Sulit nggak sih Ibu bikinnya?
4: Nggak sulit. Memang udah kerja kita hari-hari.
3: Udah kerja harian. Siapa yang mengajarkan Ibu?
4: Ini ajarinnya ini dari nenek moyang, dari emak sampai udah bertahun-tahun.
3: Udah ini. Turunan ya?
4: Turunan temurun-temurun dari nenek-nenek ini. Itu kan benang emas ini kan kayaknya sulaman benang emas yang kayak bikin-bikin beralik itu.
3: Betul.
4: Jadi dari nenek-nenek yang ngajari ini.
3: Oke. Yang pasti turun temurun
4: ya, bisa bikin baju, bisa bikin terompas, sendal, ikat tas.
3: Itu di samping Ibu Wati ada kain yang lain. Bisa ada. Dilihatkan?
4: Ada ke banyak ini.
3: Pendengar baju, kita dan pemirsa.
4: Ada baju, ini baju ini.
3: Ya, bisa diangkat sedikit Ibu.
4: Disulam pakai benang emas.
3: Disulam pakai benang emas. Oke, cantik sekali ya. Nah, kalau tadi selendang itu pengerjaannya butuh waktu 1 bulan.
4: Iya.
3: Kalau baju?
4: Baju sekitar 15 hari.
3: Oh, 15 hari karena memang tidak full ya.
4: Bunganya kan enggak banyak.
3: Betul. Kalau selendang, gadang itu
4: penuh.
3: Full banget itu ya. Oke.
4: Ada lagi nih.
3: Ya, ya, boleh.
4: Kan. Ini selendang juga. Kalau ini sebulan juga ini bunganya banyak.
3: Oh iya full.
4: Ini penuh.
3: Cantik cantik banget. Oke, itu warna-warni. Benangnya warna-warni. Yeah. Ada benang emas dan ada benang warna-warni juga. Oke, jadi pendengar dan juga Noel. Nah itu tadi sebuah kerajinan ya, kerajinan seni yang berasal dari Sumatera, Matra Barat, sulaman Banang Ame. Nah Ibu, Ibu Wati, menurut Ibu Wati sulaman Banang Ame ini dengan kerajinan lain itu ada bedanya gak sih?
4: Ada.
3: Seperti kerajinan sulam Koto Gadang misalnya yang berasal dari Sumatera Barat juga.
4: Sulaman ini beda sama sulaman Koto Gadang kan. Kalau Koto Gadang bulat ini isinya. Kalau ini enggak, Pak. Koto Gadang itu penjahitnya cuma satu. Kalau ini dua nih penjahitnya. Ini dilubangi sedikit. Pakai penjahit satu lagi. Nah, kalau Koto Gadang cuma satu benang penjahitnya. Tapi sama juga.
3: Sama juga.
4: Sama kayak gini. Ini kan Koto Gadang yang Ibu pakai ini.
3: Iya. Oh, yang baju ya. Yang itu yang Koto Gadang.
4: Koto Gadang ini.
3: Itu hampir sama memang ya.
4: Iya. Cuma ini enggak pakai benang emas, langsung aja benang biasa kan.
3: Betul. Menurut Ibu masih banyak enggak sih pesulam Banang Ameh ini di tempat Ibu atau mungkin di Sumatera Barat barangkali?
4: Masih banyak.
3: Masih banyak. Banyak.
4: Kalau Ibu bikin ini banyak yang pesan.
3: Oh, banyak yang pesan. Banyak.
4: Okay. Oh, kadang-kadang orang toko, cuma pemasarannya Ibu enggak tahu di mana link tetapnya enggak. Kadang nomor HP Ibu kan ada di toko-toko. Nah, kadang diminta

0: Hmm, maksudnya pewaris langsung dari keturunan ibu ada?
1: Ada. Rina bisa.
0: Oh, Rina bisa.
1: Bisa.
0: Oke, berarti bisa lah ya diwariskan.
1: Masih
0: ya?
1: Banyak. Mm-hmm. Ukurannya yang banyak sekarang umur-umur yang udah punya suami lah, kerjaan di rumah daripada enggak ada kerjaan, ini yang dikerjain. Ini membantu hasilnya ini.
0: Oke, okay. Berarti membantu ibu ada matangga. Yang membantu juga di rumah ada. Untuk mengerjakan ini. Tetangga sekitar gitu.
1: Iya, kami di sekitar dekat ibu rumah ibu itu ada sekitar 6 orang yang kayak ini. Tapi rumah tangga semua ibu-ibunya.
0: Ibu sudah masuk ke ini UMKM atau dinas koperasi?
1: Dinas koperasi sudah.
0: Sudah.
1: Sudah.
0: Oke, ada manfaatnya, Ibu?
1: Ada.
0: Seperti?
1: Ya, kayaknya kalau dinas koperasi ini kan ibu yang jarang datang ke sana nanya-nanya kan. Tapi kalau ibu udah masuk sana udah. Kadang-kadang ada dia panggil ada acara dikasih tahu kan.
0: Oke, okay. Bazar begitu
1: ya. Iya, bazar, kadang pelatihan? Ada pameran.
0: Kalau pelatihan
1: ada. Kadang-kadang anak-anak kuliah datang tempat ibu disuruh dosen-dosen tuh belajar ini. Ada.
0: Oke. Okay. Iya, karena ini unik ya kerajinan dari
1: sulit pula anak-anak belajarnya ini.
0: Betul. Unik dan sulit. Jadi kalau mengerjakannya tidak dengan hati, tidak mau. Dengan niat agak susah ya buat ya. Oke. Okay. Jadi berarti ibu sudah gabung dengan dinas koperasi, sudah mengikuti bazar, sudah mengikuti pelatihan. Yeah. Kalau pengurusan izin sudah ada juga ibu?
1: Dulu ada, sudah ada izinnya.
0: Oke.
1: Semuanya udah ibu ikuti nih. Ibu kan udah lama, udah umur ibu jauh udah 67 tahun dari punya anak satu ibu jahit ini.
0: Sejak tahun berapa ibu memulai tahun sulaman ini?
1: Tahun 80-an lah.
0: Tahun 80-an?
1: Ibu menikahnya tahun 77 ya.
0: Tahun
1: 80. Sekitar 80.
0: Belum lahir saya. Oke, sudah lama, lumayan lama ya. Okay.
1: Nggak mau ibu kalau nggak ada ini. Sehari-harian di rumah, kalau udah dibuka kadang-kadang kan ada waktu longgar, nggak bikin kan. Susah rasanya dan nggak ada kerjaan gitu.
0: Nggak ingin pindah ke bisnis lain?
1: Ibu ada bisnis lain.
0: Oh, ada juga. Okay.
1: Di rumah ibu ada warung.
0: Oke.
1: Okay. Ada ini bikin rakit maco.
0: Tapi bikin sulaman selalu tetap.
1: Wajib ada. Okay, kadang datang-datang orang nyari kan.
0: Biasanya bikinnya per minggu kah atau ada targetnya enggak sih bikin sulaman ini, Ibu?
1: Ada. Kadang-kadang kan pinginnya paling anu sebulan paling cepat.
0: Satu bulan,
1: Harus
0: bulan
1: siap
0: itu harus sebenarnya. Ada satu produk begitu ya. Yang paling banyak diminati.
1: Iya, selendang inilah.
0: Selendang kotor
1: sama
0: gada,
1: baju.
0: Selendang gadang ya.
1: Iya, sama baju.
0: Sama baju.
1: Baju banyak juga. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak gini kok.
0: Ya itu apa Bu yang kecil itu?
1: Kurang laris gitu.
0: Itu selendang juga.
1: Selendang juga. Tapi ini yang sulit orang nyari. Ini yang bikin yang kayak gini orang yang lama-lama aja ini.
0: Oke, yang benar-benar sudah berkecimpung di dunia itu tahunan ya.
1: Iya. Kalau bikin jurai kayak gini ini enggak biasa orang
0: enggak
1: ngerti, susah.
0: Itu.
1: Kadang enggak.
0: Padahal kelihatannya simpel garis ya.
1: Susah ini, enggak pakai lukisan ini. Pikiran kita aja besarnya. Caranya.
0: Kalau anak muda banyak yang beli juga enggak? Ibu ada.
1: Kalau ibu-ibu muda banyak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ibu-ibu kayak ini ibu-ibu sosialisasi.
0: Sosialita.
1: Nah, itu rame beli ini. Cuma uang kadang-kadang kan orang kan pingin semua kayak gini pakai baju gamis aja sekarang udah pakai ini orang.
0: Oh, gitu.
1: Iya, kalau
0: gamis tadi dipadu-padan sama selendang gadang itu.
1: Kalau enggak yang gadang yang kecil dia pakai kan.
0: Oke. Okay.
1: Tergantung orangnya senang pakai ini.
0: Karena memang di pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri sudah ada himbauan kan kalau beralih kalau memungkinkan pakai kain tradisi produksi Ranah Minang sendiri begitu.
1: Harus
0: ya,
1: pakai ini. Baju kurung.
0: Baju kurung basiba plus nanti ada hiasan-hiasan atau sulamannya begitu ya.
1: Sekarang kan ada acara beralih, kalau ada acara babakku tuh harus pakai baju kurung.
0: Oke.
1: Pakai ini.
0: Boleh tahu enggak harganya satu selendang yang itu?
1: Selendang ini. Ini lengkapnya siapnya kalau ibu yang jual sekitar 2 juta.
0: Oke. Okay,
1: tapi kalau toko rupiah. Beda.
0: Dinaikin lagi.
1: Mahal lagi. Sekitar 3 atau 3 lebih. Orang-orang toko.
0: Karena emang cantik banget.

0: Kalau baju yang Bandang Ameh tadi.
1: Baju ini harganya gini sekitar 800.
0: 800 ribu ya,
1: itu ya siapnya.
0: Satu baju ya.
1: Satu baju.
0: Oke. Nah, Noel, itu tadi sebuah sulaman atau sebuah karya ya yang berasal dari Sumatera Barat, kerajinan seni yang memakai Bandang Ameh untuk sulaman. Jadi di tengah gempuran fashion-fashion dari barat, dari Eropa,
2: dari barat,
0: sekarang
2: betul.
0: Ya. Iya. Itu masih ada, masih banyak pakaian-pakaian tradisional kita yang unik, yang menarik, yang bermutu, berkualitas sebenarnya.
2: Apalagi ini kerajinan tangan ya, nggak pakai mesin gitu ya, masih pakai tradisional, masih pakai tangan gitu. Oke deh, kalau boleh Uni Amna, saya bertanya ke Ibu Wati.
0: Silakan.
2: Boleh ya. Nah, Ibu Wati, kalau boleh tahu ini untuk tadi kan juga sempat diberitahu untuk kisaran harganya sekitar 2 juta hingga 3 juta untuk selendang. Itu yang menyebabkan harganya bisa dibilang ya untuk sebuah kain ataupun baju gitu, itu kan cukup tinggi juga harganya. Apakah memang faktor yang mempengaruhi itu karena pembuatannya yang cukup rumit dan lama, atau memang dari segi bahannya yang memang berkualitas dan hanya ada di daerah Sumatera Barat begitu?
1: Enggak juga, harganya ini tergantung kerjanya kan lama. Jadi kan kalau modalnya enggak banyak, jadi modalnya ini murah, tapi kerjanya lama. Berapa satu bulan kita kerja kan, kadang siang malam tuh bikinnya, malam bikin
0: siang
1: juga.
0: Malam
1: kalau enggak siap satu bulan.
2: Oke, berarti memang dari segi pengerjaannya yang rumit dan tenaga dari pengrajin tersebut yang memang dihargai cukup tinggi begitu ya Ibu Wati ya. Oke deh, baik. Tapi kalau boleh tahu untuk motif khususnya sendiri dari kain tersebut atau dari sulam ameh tersebut yang membedakan dari tempat-tempat lain itu seperti apa? Apakah ada motif yang corak yang wajib di setiap tenunan tuh wajib ada atau sesuai permintaan saja?
1: Nggak, ini udah wajib dari dulu ini, turun-temurun motifnya.
2: Okay. Oh, motifnya memang seperti itu.
1: Iya, tapi kadang-kadang ada juga orang yang pesan, dia yang bikin motifnya, kita bikin aja lagi. Orang tuh yang lukis, yang punya barang kan, yang punya selendang.
0: Custom ada juga
1: ada.
0: Gitu ya.
2: Oke.
0: Gitu. Biasanya.
2: Cuman berarti memang tekniknya yang menggunakan teknik dari sulam ameh itu ya.
1: Iya.
2: Oke, baik.
0: Oke. Berarti biasanya memang yang dipesan itu biasanya yang udah ada motif yang udah ada dari dulu gitu, tapi bisa dipesan dengan model lain. Banyak nggak Bu yang pesan dengan custom gitu?
1: Banyak
0: yang dipesan gitu.
1: Tapi karena ada tiap bulan, kadang-kadang ada masuk bilang gini, bikin Bu, saya punya bahan ada ini, ada 3, ada 4. Nah itu ada.
0: Oke, sip. Kalau Noel?
2: Oke deh.
0: Kalau Noel sukanya kalau pakai baju tradisional apa?
2: Kalau kita di, karena saya benar asli orang Jawa, biasanya kita pakai baju antara kalau cewek itu kebaya, kalau yang cowok itu beskap namanya.
0: Iya,
2: jadi memang satu baju style antara baju dan celana gitu ya, satu style. Dan ya biasa dilihat di acara-acara pemerintahan, acara adat itu memang biasanya ada pakai pakaian seperti itu gitu.
0: Oke, kalau gitu.
2: Siap. Mungkin seperti itu tadi pemaparan dari Ibu Wati ya mengenai sulam ameh. Dan buat pendengar dan Abang Po semua yang mau bertanya, dipersilakan untuk nomor di Jakarta di 0812-1124928 atau bisa telepon ke 0213504510. Dan untuk di Padang nomornya berapa Uni?
0: Oke, kalau di Padang itu nomornya 0751812414 atau di 0811660924. Sudah ada yang masuk di sini, boleh saya angkat?
2: Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita break lagu sebentar.
0: Boleh.
2: Oke deh, baik. Buat Abang Po yang mau bertanya dan pendengar semua yang mau bertanya, silakan, sudah disebutkan tadi nomornya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Suara Budaya Nusantara, Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Promat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Noel dan juga ada Uni Amna di RRI Padang. Baik, Uni langsung saja boleh tadi yang sudah di masuk ya chatnya. Boleh dibacakan, silahkan.
2: Kebetulan di telepon ya, di 0751. Sebentar kita angkat dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, masih malu.
1: Oke, masih malu ya. Oke, baik, di Jakarta sudah ada yang terhubung. Boleh kita angkat dulu?
2: Silakan.
1: Baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, Bang Noel.
1: Iya, Cik Guria, gimana kabarnya? Ya.
3: Jangan Cik Guria di Jakarta, di Padang, Minangkabau. Iya. Aku datang ini Kak Uni. Kakak siapa di sana di Padang?
1: Iya. Ada Kakak Amna.
2: Halo Cik Guria.
3: Oh, Kakak Amna Ufa, gajah, cantik ya. Cantik mana itu yuk? Mandi. Kakak Ama, salam sehat ya.
2: Salam juga sehat.
3: Assalamualaikum buat Ibu Darmawati.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam juga Bu ya. Memang ini pendengarnya banyak Bu. Ini dari Cik Guria. Emang kalau Bu Guru, kalau Upin gitu loh, kalau pernah nonton Cik Guru tuh Guru begitu. Dengan dia di Jakarta ya, Cik Guria Sosatang. Ya, Ibu Wati. Memang Ibu Wati ini kan owner Sulam, Benak, Ame, Munggu, Sekato. Ih, luar biasa. Amat kilo yang tak pernah padam dari Rara Minang. Iyalah, nanti kalau nanti hilang gimana ya, Bu Rahmawati ya.
2: Yeah.
3: Nah, Bu Rahmawati, memang kalau kita ini Sulam Amat Kilo ini atau yang lebih dikenal sebagai Sulam Kapalo Sakme, benar ya? Kalau nggak aku tuh benar. Sakme adalah seni sulam tradisional khas Minangkabau ya, khususnya dari Kabupaten Padang, Pariaman, dan Tanah Datar, Sumatera Barat. Kapalo Sakme berasal dari
2: bentuk
3: tusukan benang yang menyerupai kepala jarum pantul yang betul atau sakme dalam bahasa Minangnya. Nah, memang keunikannya dan prosesnya pembuatan pasti ada tekstur khas ya Bu ya, Bu Wati ya. Tekstur khasnya memiliki bentuknya, permukaannya menyerupai kepala jarum, pentul kecil, motif alami, ya kan? Warna mewah. Apa itu selalu warna mewah seperti apa sih Bu Wati itu ya? Warna merahnya itu pengen tahu, warnanya mewah gitu. Terus pasti pengerjaannya tadi Ibu dia paparannya sudah ya memang lama, cukup lama juga 1 bulan. Nah, Bu, nilainya jual tingginya tuh harganya ada nggak di bawah 1 juta? Ingin tahu deh, Bu. Ada yang lebih standar-standar lagi, ya kan? Pasti kan, ya buat kita kelas-kelas menengah gitu. Mohon tanggapan, Ibu.
2: Di bawah 1 juta?
3: Baik. Pelestarian, ya seperti apa pelestarian dan tantangannya warisan turun-temurun ini, Bu. Ada pantun? Boleh pantun dulu, Bang.
1: Silakan.
3: Kita harus berpantun dulu nih, budaya Nusantara. Ini sesuai dengan apa bahasa Minang ya. Bahasa Minang, kalau ucapannya salah. Namanya kan lidahnya ini lidah-lidah apa namanya buati apa dengan bahasa Minang begini. Pantunnya begini ya. Ibu apa Ibu narasumber yang baik hati buati ya ini. Baju kurung di sulam benang.
1: Cakep.
3: Kilo ami basandi sinto.
1: Cakep.
3: Adat dipegang tidak kan tenang. Cahayo Minang selama-lamo. Itu aja pantun saya.
1: Terima kasih banyak Cik Guria.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria.
2: Cik Guria ini dari mana, Noel?
1: Dari Jakarta.
2: Oh,
1: iya.
2: Dari Jakarta.
1: Betul.
2: Kita
1: ya, mungkin langsung
2: dulu.
1: Dijawab. Iya. Boleh, silakan.
2: Silakan Ibu Eti. Tadi kata Cik Guria ini harganya ada yang di bawah 1 juta enggak, Bu?
4: Ada.
2: Untuk selendang gadang ini.
4: Ada.
2: Iya.
4: Ya, tapi agak kecilan dari ini, enggak kayak gini motifnya.
2: Okay.
4: Motif kayak gini ini.
2: Lebih sederhana mungkin.
4: Iya. Yang kayak gini.
2: Oh, yang tadi warna biru ya? Ada, ini ada lagi. Oh, ada warna lainnya. Oke.
4: Ini oh, di
2: cantik
4: bawah
2: 1 juta.
4: Juga
2: sih. Bisa dilihatkan, Ibu?
1: Warnanya biru dan warnanya masih biru. Banyak motif bunga-bunganya yeah, juga betul, ya.
2: Yeah. Dan okay. masih memang ada sulam benang emasnya memang masih sulam ada di sini.
1: Yeah. Iya, iya.
2: Itu yang harganya
4: di bawah 1 juta.
2: Di bawah 1 juta kira-kira
4: 800. Ada 700 kalau orang mau beli dijual juga.
2: Tergantung lah ya.
1: Oke.
2: Oke, tapi stok di rumah memang selalu habis ya. Ibu Ati ya?
4: Iya habis. Ini stok ini bukan ibu sendiri yang punya nih.
2: Oh udah ada yang
4: bawa
2: udah
4: yang punya ada. Tetangga kan mau kesini.
2: Oh gitu.
4: Nanti kan stok ini cuma satu. Kalau yang satu ini emang baru buka tadi.
2: Oh baru dijahit?
4: Iya baru dibuka dari regangannya.
2: Baru dibuka dari regangannya iya. dari jahitannya itu ya.
4: Ini nggak bisa stok banyak-banyak ini.
2: Selalu habis begitu. Iya.
4: Masalahnya ini kan. Sudah siapnya 1 bulan. Kalau nggak dijual kan uangnya susah yang dicimpan-cimpan dalam lemari kan.
2: Betul.
4: Kalau ada yang beli minta 800 dijual juga bisa bikin lagi kan.
2: Iya walaupun memang harganya luar biasa tapi memang tetap selalu ada peminatnya ya Ibu Hati.
4: Kadang ada orang yang gini. Dia ngantar barangnya selendangnya ke rumah kita yang bikinin.
2: Oh, disulamin.
4: Kasih upah berapa upahnya?
2: Nah, kita yang minta yang upah itu upah biasanya itu
4: tergantung orangnya kalau orang toko itu maulah. Kalau ini ibu pernah ngambil 1.200.000
2: hanya untuk sulaman.
4: Sulaman ibu yang bikin aja.
2: Iya, oke.
4: Renangnya dari orang, satennya dari orang itu semuanya. Dikasih upahnya 1.200.000.
1: Jadi hanya membayar jasa pengrajin saja ya.
2: Iya, betul.
1: Oke deh. Baik, tadi pertanyaan dari Ceguria juga ada mengenai tantangan. Boleh dijawab sekalian mungkin ya.
2: Silakan Ibu Wati, tantangan kedepannya ini seperti apa sulaman Banang Ame ini? Karena seperti yang Bu Wati bilang tadi, anak muda banyak yang enggan untuk mengerjakan sulaman ini begitu.
4: Tantangannya sekarang ini kan kita takutnya anak-anak muda kan enggak mau bikin lagi. Kalau ukuran ibu kalau udah enggak bisa lagi jahit, mungkin enggak ada lagi ini kan produk
2: betul,
4: kayak gini.
2: Betul, betul. Tapi alhamdulillah anak ada. Ibu sendiri sudah mulai mempelajari.
4: Irina udah bisa.
2: Sudah menghasilkan menghasilkan juga.
4: Iya.
2: Oke.
1: Berarti memang masih ada penerusnya
4: enggak,
1: sekarang ya.
4: Enggak anak perawan, orang-orang sudah punya suami.
2: Umumnya ya.
4: Kalau anak-anak perawan jarang ada. Nantinya mungkin dia udah punya keluarga, mau juga dia bikin kan daripada diam di rumah.
2: Kalau memang tidak sibuk ya.
4: Iya, ada juga nanti penerusnya. Pasti ada.
2: Tapi berarti ibu yakin memang sulaman Banang Ame ini pastinya nanti masih akan ada dan terus ada di Ranah Minang ya.
4: Iya. Tergantung UMKM-nya juga kan.
2: Kadang-kadang
4: orang UMKM itu kan ada acara.
2: Betul.
4: Kalau laris kan orang yang bikin kan rajin. Kalau ada acara dibawa kita kan terjual, bikin lagi. Ini bikin sendiri kan. Kita bikin sendiri bisa. Ada orang yang upahin bisa.
2: Kak di kelompok ibu ada berapa orang yang sulaman?
4: Kelompok
2: ini?
4: Ibu ini ada 11 orang.
2: Kelompok yang Munggu Sakato ya?
4: Iya.
2: Ya? Itu di bawah binaan Dinas Koperasi.
4: Iya.
2: Oke. Begitu.
1: Oh, berarti apakah dari apa tadi Munggu Sakato tadi apakah ini memang hanya seperti kumpulan pengrajin saja atau memang berbisnis gitu, memang berusaha untuk menjual atau hanya berdasarkan pesanan aja?
2: Nah, gimana
4: ini kan kita bikin sendiri bisa, ada pesanan bisa. Jadi kalau ngejualnya ada yang mau bisa jual sendiri-sendiri.
2: Oh gitu.
1: Okay. Berarti nggak terikat dengan badan ataupun usaha itu ya? Oke.
4: Okay. Kalau ada barang tuh banyak masuk dibagi, kita kan punya kelompok biar cepat siapnya.
1: Oke, baik. Baik, Uni Amna, apakah di sana sudah ada pertanyaan atau WhatsApp dari pendengar?
2: Masih ada yang telepon, boleh diangkat.
1: Oh, baik. Boleh, silakan.
2: Oke, halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Selamat siang, Kak Anna.
2: Selamat siang, Ica. Aduh, udah lama nggak dengar suara Ica nih.
5: Iya, sudah setahun ya.
2: Iya. Apa kabar, Ica? Sehat?
5: Alhamdulillah baik, masih panas.
2: Oh, masih panas. Panas ya di sana ya?
5: Iya.
2: Oke, silakan Ica pertanyaan.
5: Mau nanya deh sama
2: Ibu Wati.
5: Halo Bang Noel, salam kenal ya Bang Noel.
1: Iya, salam kenal juga Ica.
5: Iya. Ica mau nanya sama Ibu Wati ya.
4: Iya,
5: tanya. Nana itu yang dibahas tadi cuma selendang gitu ya?
2: Ada baju juga.
5: Oh, baju. Ica mau nanya ini dong, motifnya itu kalau kayak baju dewasa ataukah anak-anak sama itu kayak masih gadis gitu, apa namanya?
2: Itu ada bedanya enggak? Gitu, enggak? Ada perbedaannya atau enggak gitu ya?
5: Iya, ada perbedaannya enggak gitu. Aku kalau ingat kalau lihat kalau lihat Ibu Asi ini aku jadi ingat ibu saya. Atau lagi nonton.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: So sweet. Oke, oke.
5: Iya.
2: Oke, siap. Itu
5: aku
2: aja.
5: Aku mau ini dong untuk Ibu Wati kasih ini. Lagu Minang dikit aja buat
2: Ibu Wati. Oh gitu. Boleh ya, Bu Wati, nanti kita coba.
5: Oi Mande. Oi Mande sayang. Saya sudah Tuhan hanyalah demande basujui denai di kaki mande nyampang badese ya si enak mande.
2: Wow,
5: kasih Kak Ana bundu
2: bagus ya. Bagus suaranya.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: So sweet banget ya Ica ya. Oke, okay. Boleh ya langsung ke Bu Ati ya.
1: Noe. Boleh, silahkan.
2: Ya, Bu Ati silahkan. Tadi yang ditanyakan Ica dari Maluku ini untuk motif ya, ada bedanya nggak untuk motif baju orang dewasa, anak-anak atau apa perawan gitu?
4: Beda.
2: Atau anak gadis gitu. Ada bedanya.
4: Ada bedanya.
2: Di mana bedanya?
4: Kalau ibu kan bikinnya cuma gini, ini baju kurung yang ibu bikin. Kalau baju-baju anak kecil-kecil itu kan kita bikin aja bunganya, terserah kita.
2: Oh gitu.
4: Kalau pingin apanya, warnanya, bunganya, tergantung orang yang pesan. Kalau ibu jarang bikin stok itu.
2: Okay.
4: Kalau orang yang pesan baru bisa.
2: Tergantung bikin pesanan lah ya. Tapi ada pernah bikin ya.
4: Ada.
2: Yang untuk anak kecil begitu ya ibu ya. Tuh kalau motifnya sendiri, kalau misalnya anak-anak sama orang dewasa, ada ininya nggak, perbedaan nggak? Kalau yang anak-anak motifnya ini.
4: Iya.
2: Itu seperti apa motifnya?
4: Kalau anak-anak bunganya kan sedikit-sedikit.
2: Oh iya. Kalau bentuk bunganya, bentuk bunganya?
4: Bentuk bunga sama.
2: Oh gitu. Palingan berarti berapa banyak lah yang ada di baju itu ya. Oke, begitu. Tadi Ica bilang juga kalau lihat Ibu Wati ingat ibunya. Masya Allah. Terima kasih loh Ica nyanyiannya untuk Ibu Wati.
1: Oke. Noel ada yang iya, ada WhatsApp ini dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Jadi pertanyaannya tuh mengenai apakah sulam ameh itu sendiri kalau bisa dibuat menjadi pakaian dan souvenir seperti gambar dinding, itu apakah ada aturan yang ibaratnya seperti pakemnya untuk menyelesaikan satu helai sulam ameh ini gitu.
2: Oke, siap. Nah Ibu Hati, ada yang nanya, ada pakemnya nggak Bu? Ya, untuk sulaman dinding atau sulaman baju atau lain-lainnya
4: ada
2: aturan-aturan tersendiri nggak?
4: Ada. Kalau di sini di Padang ini kan ibu biasanya bikin rumah adat. Khusus rumah adat itu yang dibikin kan kadang ada bunga-bunga aja. Tapi yang jarak yang perlu mana sekarang rumah adat adat Padang, adat Minang.
2: Oh, yang jarang?
4: Enggak, itu yang penting itu.
2: Oh, itu yang penting.
1: Oh, yang penting.
2: Oh, yang yang harus ada ya untuk itu.
4: Gambar-gambar
2: ya.
4: Dinding sekarang kan ada rumah adat.
2: Betul. Kalau dari kain itu untuk dipajang di dinding ada enggak buat?
4: Ada.
2: Oh, ada juga.
4: Kan diregang juga pakai pemedangan tuh.
2: Pemedangan. Kain. Pemedangan ini semacam
4: kayu.
2: Kayu.
4: Pakai besi. Okay.
2: Kayu pakai besi. Nah,
4: kayu sepanjangnya 2 meter sepanjang selendang ini.
2: Mm-hmm. Dan di situ benang ameh itu diikatkan begitu. Yeah.
4: Untuk kalau tidak diragang keras-keras nggak bagus dia.
2: Oh, jadi meregang kain ini dengan pemedangnya itu. Kalau sulamannya itu memang pakai tangan ya. Oke, begitu.
1: Nah, oke, baik.
2: Iya, masih ada. Ini lagi
1: di Jakarta sudah ada penelpon mungkin.
2: Silakan.
1: Oh, mati. Okay. Baru mau diangkat sudah mati.
2: Iya.
1: Di di Padang ada?
2: Dari ini boleh dari WA ya?
1: Boleh, silakan.
2: Dari WA ini dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Ini pakai bahasa Minang tapi nanti saya translate ya.
1: Boleh.
2: Kita bilangin dari bahasa Minang dulu ya.
1: Yeah.
2: Tradisi bantua itu kerajinan dan sagalo macamnyo tolong diwariskan, jan sampai budayo dan tradisi awak ko hilang dek gara-gara budaya barat. Pakai pakaian awak surang, jan pakaian urang luar nagari nan dipakai. Wassalam. Translate-nya begini nih, Noel. Tradisi seperti kerajinan dan segala macamnya tolong diwariskan, jangan sampai budaya dan tradisi kita hilang gara-gara budaya barat. Pakai pakaian kita sendiri, jangan sampai pakaian orang luar negeri yang dipakai. Oh gitu ya. Wassalam.
1: Okay. Nah, itu berarti dari ini lebih ke pesan,
2: pesan
1: ya, bukan pertanyaan berarti.
2: Iya, betul. Okay. Dari Sultan Sati di Simpang Ampe. Jadi Ibu Ati sendiri setuju ya dengan
4: setuju. Memang harus gitu kan, orang pakai pakaian barat sama juga nggak ngurus ini kan hilang nanti budaya kita.
2: Betul,
1: betul,
2: tradisi
1: betul.
2: Kita okay. sendiri ya.
1: Okay. Betul. Oke, okay, baik. Uni Amna, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.53 waktu Indonesia Barat. Ini sepertinya kita harus akhiri untuk obrolan ini. Cuman sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dan juga harapan nih dari Ibu Darmawati untuk kain ameh ini, sulaman ameh. Apakah ada harapan serta mungkin pesan untuk generasi muda supaya lebih melestarikan lagi mengenai sulam ini? Silakan.
2: Iya, silakan Ibu Wati.
4: Pesan Ibu sama anak-anak muda sekarang, budaya kita jangan sampai hilang, belajarlah menjahit ini. Daripada diam-diam di rumah, daripada sibuk-sibuk tidak menentu, ini menghasilkan uang juga ini.
2: Betul. Iya, berarti ya jangan jangan sampai budaya kita ditinggalkan ya, Ibu Ati ya.
1: Iya. Oke, berarti untuk harapannya semoga nanti sulam ameh ini bisa terus lestari.
2: Betul.
1: Dan semakin banyak lagi anak muda yang tertarik untuk menjadi pengrajin dari sulam ameh ini. Oke,
2: deh,
1: baik. Terima kasih banyak. Iya, betul banget. Terima kasih banyak Uni Amna ya, dan
2: sama-sama
1: juga Ibu Darmawati. Terima kasih banyak untuk waktunya.
4: Iya, makasih banyak.
1: Sehat-sehat
4: sama-sama.
1: Selalu.
4: Iya.
1: Iya, amin. Sehat-sehat selalu untuk Uni Amna dan juga Ibu Darmawati.
2: Iya,
1: sampai jumpa
2: kasih.
1: Mungkin di Suara Budaya Nusantara berikutnya untuk Uni Amna dan juga Ibu Darmawati.
4: Iya.
1: Baik, Abang Po ya, dan pendengar di seluruh Nusantara, itu dia tadi acara Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Padang dengan tema Sulam Ameh Kilau Yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Nah, itu dia. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukittinggi,

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat menggelar berbagai perlombaan olahraga dan permainan tradisional sejak Senin kemarin hingga Sabtu mendatang di Jakarta dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Sudin LH Jakarta Pusat, Slamet Triadi, mengatakan kegiatan tersebut melibatkan seluruh jajaran pegawai untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan nasionalisme. Sebanyak 10 cabang perlombaan digelar termasuk futsal, bola voli, bakiak, pila sampah, Mobile Legends, dan biliar. Kegiatan tersebut juga menjadi ajang mencari potensi pegawai untuk mengikuti kompetisi di tingkat yang lebih tinggi.

0: Beralih ke berita yang lain, PT Kereta Cepat Indonesia Cina berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat pada hari ini untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Jawa Barat bertema Jabar Istimewa. Kegiatan digelar di stasiun Padalarang dan selama perjalanan kereta WUS melalui pertunjukan tari topeng Cirebon, kecapi suling, dan tari merak. Kolaborasi tersebut dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada penumpang sekaligus memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Jawa Barat. Kegiatan itu diharapkan dapat memperkuat dan memberikan pengalaman perjalanan berbeda serta memperkuat promosi budaya Jawa Barat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: beberapa waktu belakangan ini, thrifting menjadi kegiatan yang marak untuk dilakukan khususnya oleh kalangan anak muda. Banyak yang mengenal bahwa thrift adalah usaha yang menjual barang-barang bekas namun masih layak pakai. Merujuk pada kamus urban, thrifting merupakan kegiatan berbelanja demi mendapatkan harga barang yang lebih murah dan barang yang tidak biasa seperti selera pasar saat ini. Dilansir dari katadata.co.id, thrifting diambil dari kata thrive yang berarti berkembang atau maju. Sedangkan kata-kata thrifty dapat diartikan sebagai cara menggunakan uang dan barang lainnya secara baik dan efisien. Di kalangan kaula muda, thrifting dikenal sebagai kegiatan membeli atau belanja barang bekas yang dijual lebih murah ketimbang harga pasaran. Jenis thrifting yang paling disukai oleh kebanyakan orang adalah fashion thrift. Meskipun kondisinya bekas dan mungkin tidak 100% mulus, namun kekurangan itu tak lantas mengurangi minat masyarakat untuk melakukan thrifting. Tren thrifting yang kini sudah merajalela membuat thrift shop mudah ditemukan di mana-mana. Tidak hanya di mall ataupun pasar, thrift shop bisa ditemukan di e-commerce maupun media sosial.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Nana, gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, Nana, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Pentinglah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekaranglah. Ayo Putri, ayo.

Ketika mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, terkadang memang terjadi hal-hal yang tidak diduga seperti kecelakaan lalu lintas. Peristiwa ini bisa terjadi dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang mampu menelan korban manusia maupun kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, di mana disebutkan bahwa jenis kecelakaan ini terbagi menjadi tiga, yakni kecelakaan ringan, sedang, dan berat. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah keadaan di mana mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan dan atau barang yang ada. Sementara itu, dikategorikan kecelakaan lalu lintas sedang ketika menyebabkan luka ringan pada pengguna jalan yang terlibat, serta kerusakan kendaraan dan atau barang. Sebuah kecelakaan baru disebut kecelakaan lalu lintas berat ketika tidak hanya menyebabkan kerugian materi saja, namun juga mengakibatkan korban baik itu mengalami luka berat hingga meninggal dunia. Sementara jika ditilik berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat dalam sebuah peristiwa kecelakaan, maka akan dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu kecelakaan tunggal dan kecelakaan ganda. Sesuai dengan namanya, kecelakaan tunggal hanya melibatkan seorang pengendara saja, sedangkan kecelakaan ganda adalah kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu orang pengguna jalan.

0: nyebur. Ah!
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Bilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselak sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Nusa Padang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumatera Barat mencatat simpanan pelajar melalui program Satu Rekening Satu Pelajar atau program Kejar telah mencapai 262,48 miliar rupiah pada 2026. Nilai tasabuhi tersebar dalam 4,48 juta rekening pelajar. Kepala OJK Sumatera Barat Runi Nazra mengatakan capaian tasabuhi menunjukkan tingginya minat pelajar membangun budaya menabung sejak dini. Sementara puncak Hari Indonesia Menabung di Kota Padang diikuti sekitar 500 pelajar dari berbagai sekolah. Kegiatan tasabuhi diisi edukasi keuangan, sarato pemberian penghargaan kepada lembaga jasa keuangan dan sekolah dan dinilai berhasil merealisasikan program Kejar. Informasi selanjutnya, pabrik es Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Padang Sarai, Kota Padang mulai beroperasi sesudah diresmikan pada 7 Agustus 2026. Pengelola kini fokus mencari pasar supaya produksi es dapat terserap secara optimal. Manajer KNMP Padang Sarai Ari Purnama Hamidi mengatakan pabrik es di KNMP Padang Sarai mampu memproduksi hingga 800 kg es per hari. Namun produksi untuk sementara dihentikan karena masih tak dapat stok dan alun terserap pasar. Ari menyebutkan es nan diproduksi memiliki ukuran 2 kg dan alat diuji jumbo untuk dipasarkan dengan harga Rp7.000 per kilogram. Menurutnya pemasaran masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan unit usaha tasabuhi.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Gis, fotoin gue dong yang estetik. Pakai angle lagi mikir kehidupan gitu.
2: Oke, siap, ntar lu. 3, 2, 1. Nah, cakep. Upload langsung FYP nih. Itu apaan yang jatuh?
1: Oh, sampah aku.
2: Lah, ini kirain jatuh dari langit.
1: Ya kali awan buang bungkus cemilan gini.
2: Iya sih, tapi kelakuan kamu kayak berharap tuh bumi auto bersih sendiri. Kalau semua orang kayak kamu, tempat ini bisa jadi tempat sampah estetik dong. Captionnya, healing tipis-tipis, sampah numpuk drastis.
1: Aduh, jangan dong. Ya, ini gua ambil lagi deh.
2: Nah gitu, jadi wisatawan keren itu bukan cuma soal outfit sama fit, tapi juga attitude. Jangan tinggalin sampah di tempat wisata.
1: Alam gak butuh drama, cuman butuh dijaga.
3: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Simpang Tinju merupakan salah satu monumen yang memaknai perjuangan Bagindo Aziz Chan yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada 19 Juli 1947. Tugu ini diresmikan oleh Wali Kota Padang, Syahrul Ujud, pada 19 Juli 1983. Monumen ini dibangun dengan bentuk yang cukup unik, yaitu berbentuk kepalan tinju yang berdiri di atas bangunan segitiga mirip bambu runcing. Sebagai masyarakat, mari jangan lupakan sejarah, salah satu monumen pahlawan kebanggaan Kota Padang.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Hei, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Hei, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
3: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risa.

tetap sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

Khalidi, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy.

الله أكبر الله

atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah.

pencipta. Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkannya.

0: sana Padang sekitar 7.000-an warga Kota Padang masih alun melakukan peragaman kartu tanda penduduk elektronik KTP hingga Agustus 2026. Angka di Mukasi sekitar 1% dari kategori penduduk wajib mempunyai KTPL. Kepala Dinas Kependudukan Jo Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang, Ances Kurniawan mengatakan, peragaman KTPL tidak hanya mencatat data identitas warga, namun Jo dilengkapi Jo data biometrik. Peragaman meliputi sidik jari, pemindaian retina mata, dan Jo pengenalan wajah untuk memastikan identitas warga nanta catat sesuai Jo urang dan bersangkutan. Beliau menginformasikan di Dukcapil Kota Padang tarui melakukan berbagai upaya untuk menjangkau warga dan alun melakukan perekaman. Salah satunya melalui layanan Japui Bola, Jo mendatangi sekolah ataupun lokasi dan menjadi pusat aktivitas masyarakat. Informasi selanjutnya, sebanyak 3.406 lansia dan barado di Kelurahan Padang Sarai, Kota Padang masih membutuhkan pendampingan untuk menjalankan hidup sehat, mandiri, dan produktif. Menindaklanjuti hal tersebut, tim pengabdian masyarakat dari Fakultas Usluhuddin Adab dan Dakwah UIN Mahmudu Yunus Batu Sangkar menyasar lansia di Padang Sarai sebagai objek pendampingan. Tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Usluhuddin dan juga Adab dan Dakwah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Oktri Permatalani mengatakan, pendampingan yang dilakukan tahun kini kok melibatkan sekitar 50 lansia. Peserta berasal dari lansia dan tergabung dalam kelompok keluarga harapan ataupun masyarakat dan tidak tergabung dalam kelompok tasabui.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Desa Pandangan, selamat sore untuk Desa Pandangan yang baru saja bergabung di 92,4 MHz. Kini kita ada di Salam Bajawe. Dan hingga ke pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, ada beberapa lagu dangdut yang telah disiapkan music director kita di sana pandangan sore hari kini kok di Dendang Dangdut. Ada Iqbal dan Selvi Anugerah Cinta, Caca Andika 24 Karat, Wela Rindu dan Sesal. Kemudian Maggie Z dan Jo Riza Umami, Antara Ayah dan Kasih, Selvia Ma Berkali-Kali, Evita Mala featuring Yudi, Aku Cinta Padamu. Nah, Sutra Asam di Gunung Garam di Laut, Imam S. Arifin, Aku Bukan Yang Kau Kira, dan Nila Karisma, Kau Tercipta Bukan Untukku. Kita terima di 812-14 Dusana Pandangan. Halo, Assalamualaikum, Dendang.

0: Oke, berikutnya. Halo, halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Bagoyang Kito.
0: Bagoyang Kito, baru tadi masuk. Nah, udah masuk lagi.
1: Aku senang banget kita diangkat sama kan.
0: Iya dong, lagi selama ini gak pernah masuk sih, kemana aja kamu?
1: Bukan gak masuk, teleponnya ini gak bisa ku telepon. Kenapa? Kayak telepon mati gitu.
0: Gak bisa ditelepon, kok gitu? Selama ini kakak nerima di sini selalu ada kok.
1: Oh gitu ya? Gak tahu kenapa.
0: Oh iya deh, kebetulan kali itu.
1: Tapi karena itu kayak agak kecil tapi.
0: Suara karena kecil ya?
1: Iya.
0: Sekarang gimana?
1: Ya lumayan sih.
0: Oke deh. Ica apa kabar, Ca? Sehat?
1: Alhamdulillah baik, sehat. Aku udah lama banget telepon kamu ya.
0: Karena juga kangen pengen denger suara Ica nih.
1: Aku dulu pernah sakit karena lama. Dari bulan puasa sampai bulan Juli Ica baru semangat lagi.
0: Oh iya.
1: Iya kan waktu bulan puasa itu kan Mama Ica kan itu meninggal ya bulan puasa. Nah, di
0: kenapa?
1: Situ Ica,
0: Mama Ica?
1: Itu, apa?
0: Mama Ica kenapa?
1: Meninggal waktu bulan puasa.
0: Di
1: situ Ica sakit sampai bulan Juli baru udah semangat lagi gitu.
0: Kasihan Ica.
1: Kayak sedih-sedih begitu, nangis sedih kayak gitu lah pokoknya.
0: Iyalah.
1: Sampai bulan Juli baru Icain udah semangat lagi gitu.
0: Karena jadi sedih. Jadi sedih dengernya. Ica sabar ya.
1: Karena lagunya itu dong Imam S. Arifin.
0: Imam
1: apa tadi?
0: S. Arifin ya.
1: Asam di laut ya.
0: Aku bukan yang kau kira. Kalau asam di gunung Ona Sutra. Ona Sutra atau Imam S. Arifin?
1: Imam.
0: Imam, aku bukan yang kau kira ya.
1: Apa aja lah pokoknya itu.
0: Ah, iya, Imam S. Arifin ya. Salamnya buat siapa?
1: Salam aja? Buat Mbak Yu, Bunda Queen, Mbak Diana juga. Siapa lagi yang di Aceh, Pak Cut?
0: Bang di Aceh, Cut. Bang Cut, Ita Mame.
1: Pak.
0: Terus?
1: Ita lagi namanya. Pak Nur Tanjung ya?
0: Iya, Pak Nur Tanjung.
1: Karena nggak Pak Ica juga. Pokoknya buat semuanya kalau gabung-gabung di Perempat Padang.
0: Oke.
1: Okay. Karena makasih ya. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica yang sabar ya. Kasian Ica. Doain ya mamanya ya. Oke, berikutnya dosenan pandangan. Kita beralih ke 08166. Halo, assalamualaikum. Dendang Dangdut.
2: Selamat sore, Ante.
0: Selamat sore, Om.
2: Pak Goyang, Ante.
0: Goyang lah, Om. Di mana Om goyang di perahu?
2: Di perahu, Ante.
0: Jangan goyang-goyang di perahu, jatuh perahu Om Baiko.
2: Ya perahunya perlu oleng lah, nanti bergoyang ya.
0: Iya itu.
2: Ya.
0: Wah cuaca situ Om.
2: Ini kok secara cita tema.
0: Iya, secara hati Om ya?
2: Iya.
0: Mantap.
2: Baju Siti.
0: Baju Siti.
2: Iya, Siti maka ikhirnya.
0: Is, mantap. Tap. Kalau kalau mendengar nama Siti kok pasti cantik orang enak. Langsung kadang kalau Om sekali.
2: Dari bayangan itu yo.
0: Iya itu kalau nama Siti kok iya ada lah. Apa lagu Om kok?
2: Ante saya kan.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Kok pesan panur dan foto. Siapa Nur?
0: Apa tuh?
2: Anak yang sekira ya.
0: Iyo. Khawatir mana Pak Nur?
2: Iyo, nama jo nak tu persin ya.
0: Iyo. Okey lah. Apa lagu Om kau?
2: Anak tadi itu ne, aku cinta padamu tu ne.
0: Aku cinta padamu. Iya. Persembahkan untuk Siti deh.
2: Untuk Siti yang itu.
0: Itu.
2: Iya ni Siti ne.
0: Lama kan enggak mendengar galak Om kau. Adit, salam untuk si kak Om.
2: Yang pertama untuk Tante lo.
0: Terima kasih.
2: Selamat bertugas. Nah, saya sekeluargaan teh.
0: Yo, jadi amin.
2: Nah, saya tu Mbak Yul, Diana, Bulan, Nana, Pak Nur, Roni Jamba, Jom yang sampai.
0: Tuh.
2: Satu kakak om teh. Kakak om, Ajo.
0: Ajo piala. Jadi.
2: Kau nak salamnya ke kan sumpah lo om kau.
0: Jangan sampai.
2: Ina mau tanya kau di sumpahnya, Ajo silaku mana?
0: Di mana itulah. Nak beli.
2: Kau nak salamnya ke? Agak kau dia juga nak salamnya.
0: Iya itu.
2: Hei,
0: ini om, kasih banyak om. Yup, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Om Tommy di pulau. Di pulau Pagai atau pulau Mentawai. Cek lain dulu salam pandangan. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Mbak Yu.
3: Halo juga One.
0: Sehat Mbak Yu?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau mendengar orang sehat kesandang hati wa.
3: Maka indah ne. Kalau ndak sehat be ko bakal gabung.
0: Nah, itulah.
3: One sehat kan?
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah sehat. Sadonya di sana awak.
0: Mudah-mudahan, amin. Apa lagu Mbak Yulko?
3: Apa tadi nih?
0: Judulnya? Do Anugerah Cinta Iqbal Selfie 24 Karat Caca Andika. Antara Ayah dan Kasih Maggie Z. Rindu dan Sesal Wela berkali-kali.
3: Antara Ayah dan Kasih ya.
0: Oke. Salam untuk siapa Mbak Yul?
3: Salam untuk One sekeluarga.
0: Terima kasih.
3: Semoga sehat selalu, panjang umur, bertambah rezeki.
0: Amin.
3: Salam untuk Om Tommy tadi sama Cik Siti. Yang di Taruko, Sultan Muda sekeluarga. Terus ada Sultan Pamenan sekeluarga. Terakelok Sambilan sekeluarga. Pak Buyang Tapai sekeluarga. Ada Angkur Rajo Kaci. Ada Pak Nur. Pokoknya salam buat-buatnya keluarga semuanya ya.
0: Jadi.
3: Terus ada Bunda Queen, Bu Sur, buat Nana, apa udah selesai operasinya nih? Pokoknya lancar lah, apanya.
0: Amin, amin.
3: Terus buat Diana di Tunggul Hitam, Ica tadi ya di Bone, semoga sehat selalu Ica, yang sabar ya Ica, kami turut berduka sekeluarga di sini. Terus ada siapa lagi yang di Minahasa, Pak Tajudin, yang di Kuala Lumpur, ada Victor, pokoknya disalamin semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
3: Makasih One.
0: Sama-sama Mbak Yu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dosen apa pandangan? Kita putarkan tiga lagu pertama pagi sore hari kini ko. Aduh, aku bukan yang kau kira. Imam S. Arifin, Aku Cinta Padamu, Evita Mala, dan Antara Ayah dan Kasih Maggie Z. Tetap bersama Prompe RRI Padang.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Ah, jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simple, mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang di balik piti lah, doh. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen, tuker sih sen, yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
7: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral, keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember

Danau Maninjau adalah danau yang terkenal di Sumatera Barat. Danau ini menghasilkan pensi atau kerang kecil air tawar. Pensi ini biasanya hidup di dasar pasir danau atau menempel di batu-batu danau. Warnanya hitam kecoklatan dan berukuran kecil seperti jempol tangan. Oleh nelayan, pensi ditangkap dari dasar danau dengan menggunakan tangguk atau tangguk. Menangkapnya cukup dilakukan dari atas sampan tradisional. Penangkapan biasanya dilakukan setelah subuh hingga matahari mulai muncul. Kemudian, hasilnya dapat segera dibawa ke pasar untuk dijual dalam keadaan segar. Pensi tidak hanya dibuat sebagai cemilan, namun juga dapat dimasak sebagai lauk pauk. Untuk dihidangkan sebagai lauk pauk, pensi yang dimasak adalah dagingnya yang kecil saja. Tentu untuk mendapatkan dagingnya, harus dilakukan dulu proses pemisahan daging dari cangkangnya. Tidak terlalu rumit, cukup merebus pensi sampai mendidih hingga dengan sendirinya cangkangnya terlepas dan dagingnya bisa diambil. Setelah itu, daging bisa diolah untuk dibuat lauk pauk dengan digulai ataupun digoreng. Selain rasanya enak, pensi juga memiliki kandungan gizi yang cukup. Hal ini didukung oleh penelitian dari perguruan tinggi daerah di Sumatera Barat. Temuan tersebut mengatakan bahwa pada daging kecil pensi terdapat gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan stamina tubuh dan kecerdasan otak.

0: From PR di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, Suara Pandangan masih di Dendang Dangdut. Itu terima yang baru ke ikut Suara Pandangan. Halo, Assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Bagoyang gitu nih.
0: Bagoyang gitu, halo Pak Nur.
1: Iya nak, itu nih. Memblokir api yang mana?
0: Hah? Apa?
1: Telepon memblokir ke patang masuk-masuk ada kan?
0: Mbak blokir mbak aku, nah aduh nih bagi blokir nomor Pak Nur atau nomor pendengar lain doh.
1: Ah coba kok mbak blokir dia nggak masuk bisa masuk masuk kan?
0: Yo mungkin sedang tidak aktif, mungkin sedang mati HP tuh.
1: Nggak menyambung lagi tapi nggak mangke kan?
0: Yang di mako, yang nomor pribadi atau nomor apa?
1: Nomor kon, nomor pribadi.
0: Hah. Masuk kok ada panggilan tak terjawab Pak Nur. Aduh, mangga lo mbak blokir. Pak Nur kok enggak boleh sembarang tuduh doh. Malah nih kayak gitu mah.
1: Kok batuk. Dia anu sih perasaan dia kan.
0: Iya, makanya jangan ngomong langsung blokir gitu.
1: Ya dia enggak masuk-masuk kan.
0: Iya, enggak masuk-masuk kan bisa jadi karena sesuatu hal karena enggak aktif atau
1: Ya kok salah, mau maaf deh nah.
0: Ayo, jadi gak salah gitu. Oke, Pak Nur. Apa lagu Pak Nur kok?
1: Anu tinggalin ya.
0: Aduh, Anugerah Cinta dari Iqbal. Sudah tuh 24 karat Caca Handika, Rindu dan Sesal Wela, berkali-kali Salviama, Asam di Gunung Garam di Laut Ona Sutra, Kau Tercipta. Yang mana tuh? Asam di Gunung.
1: Iya.
0: Okay.
1: Sakit itu dapet aja teman.
0: Ya itu. Salam Pak Nur.
1: Dari tadi, dari awal tadi ya. Lah terakhir udah dapet ya.
0: Makanya kalau dari awal ancak teleponnya kan 812. Karena itu yang angket ya, tadi.
1: Iya, 812 itu tadi. Dulu buat pada Ica itu tadi teman.
0: Oh, Ica dulu yang masuk. Berarti enggak pas on air Pak Nur telepon itu dong. Kan lagi dengar radio Pak Nur.
1: Lagi.
0: Iyalah, salam Pak Nur untuk siapa?
1: Salamnya untuk ini yang dulu kan. Mudah-mudahan saya selalu.
0: Amin.
1: Pesannya Asian tadi. Asian yang dipegai. Mudah-mudahan saya selalu kan. Resaki halal dan berkah. Anaknya dia anak saleha.
0: Amin.
1: Sudah itu untuk terima kasih untuk Chan di Bone kan. Menyelamamu terangam tadi kan.
0: Iya betul.
1: Terima kasih ya. Mudah-mudahan cocok lah masih ada perampek kok. Sudah tu untuk benda bayul di Lintah tadi kan. Kurang jauh di Pulau Paikai. Sudah tu benda Queen di Mega Permai. Diana, Ulan, Ajo Piala, Angku Raja Kecik, selamat ulang tahun Angku.
0: Ulang tahun Angku. Kau
1: masuk tanggal 25 kini saya mau ucapkan.
0: Oh, tanggal 25 jadi.
1: Ayo, Angku tanggal 25 ulang tahun mah.
0: Kalau Pak Nur bilo?
1: Ambo ulang sedunia merayakan.
0: Tanggal 1 apa? 1 Januari.
1: Ayo.
0: Oh, mantap.
1: Kan sedunia orang merayakan.
0: Iya, sedunia.
1: Sudah itu untuk yang tapai. Untuk Ulan lah tadi ya. Sudah itu untuk Putra Kelok 9 Jai Manyo. Roni Kenyago, Jok Peris Kumbang, Roni Jambak. Terima kasih Roni, nak lupa menyelamanyamu tadi kan. Sianu kan Aldi Tanjuang, Oyon Tanjuang, sudah tu Bujang Tarusan, Asado Esla ni.
0: Okey.
1: Nen tak terlalu Bujang Pak Ibu kan. Sudah tu Ajo Munir di Piaman je ni. Nantarunya lama yang boleh kan. Kadang-kadang sudah terlupa kan. Ajo Sidi di Piaman. Sudah tu yang di Piaman Selatan siapa?
0: Uni Juita.
1: Uni Juita ya. Terima kasih sadonyo. Terima kasih ne.
0: Sama-sama Pak Nur.
1: mudah-mudahan bisa masuk. Kok jadi Zuzan dan tak bisa masuk tu kan?
0: Mbak, jadi ya?
1: Zuzan.
0: Jangan lah, tak boleh Zuzan gitu dong. Awak manusia aku. Tu baru so Pak Nur, beko kalau Zuzan Zuzan kau orang tak boleh.
1: Ayo kan itu kadang-kadang hanya tiba je ni. Nama orang manusia kan.
0: Iyo, tapi dia jauh manusia gitu. Manusia
1: pun tak luput kira video gelipat kan.
0: Iyo, betul.
1: Terima kasih ni.
0: Sama-sama Pak Nur.
1: Maaf sih ni, kesalahan kamu.
0: Iyo, sama-sama, tidak ada.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Nur, selamat sore. Berikutnya itu sana pandangan. Halo, assalamualaikum. Gendang dangdut. Halo, assalamualaikum. Oke. Halo, assalamualaikum. Dendang dangdut.
2: Halo.
0: Iyo, sama siapa? Sama siapa?
2: Penatang baru nih.
0: Penatang baru sih nama tu.
2: Kalau pemenang dua menurun.
0: Gaya pun datang baru. iya. Mendatang. Nih.
2: Dalam mau dapat kudo kan nih, kudo mau pelompek.
0: Iyo betul.
2: Dalam mau tidak bersuara, minta lagu nih baca. Ya.
0: Boleh. Oh nih bacaan lihat.
2: Pilihan tu ni nama rancak lah tu itu waktu cuba siang lah Pak.
0: Sumbarang tu dua ya?
2: Sumbarang tu dua salah.
0: Jadi salam untuk
2: siapa? Salam-salamnya kepada mu tu ni.
0: Terima kasih.
2: Semoga badan saya tubuh senang.
0: Amin.
2: Rezeki murah.
0: Amin.
2: Dia berang-berang ke Pak Nur ni.
0: Dah tu ni berang tu.
2: Ini berang menangis Pak Nur lah.
0: Malu Pak nangis Pak Nur tu.
2: Iya. Dia tercah juga ni lah. Mbak Yul.
0: Ya.
2: Pak Jo Tommy di pagai. Sudah tu nama nak masuk kudian selain nih.
0: Jadi.
2: Terima kasih nih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh pasutan pamenan selamat sore. Oke, aduh sana pada kita terima ucap penelpon lain. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang gitu nih.
0: Iyo, halo Putra.
3: Alhamdulillah, apa kabar nih?
0: Sehat, alhamdulillah. Emma, apa Emma?
3: Emma lagi aduh nih, tua dia. Maaf, tua. Lalu maka ya.
0: Tuh, Putra lagi sehat lo kok?
3: Alhamdulillah, sehat nih.
0: Mantap. Oke, halo gue Putra kok.
3: Nenduk lompat kali itu lah nih ya.
0: Wis mantap tu, dape Emma tu mantap mana tu? Minta
3: nih, maha gini tu mana?
0: Hah?
3: Maha gini mana nenduk lompat kali
0: itu? Iya itu. Makonya mantap mana kalau dape de Emma tu?
3: Iya.
0: Mbak Ama, perhitungkan lah ma.
3: Ini tahu kumpul di induk engkau tu.
0: Oh iyalah.
3: Okay, kamu di induk lu eh. Awak tu nak lagu mungkin satu ni lah.
0: Jangan satu lu cinta induk. Salam untuk siapa?
3: Salam untuk pasukan pemimpin sementara ya. Tu nak salam dia. Ini menumpang ialah sama Pak Nur tadi tu ni ya.
0: Jadi.
3: Tidak disabut cik-cik, tidak dibaca seorang-seorang eh. Lalu kau wanok dia Pak Nur Tanjung tadi mah. Tu lah. Untuk ini selamat batu guys. Mudah-mudahan tak kabar syait dan dimudahkan rezeki ini ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Dan spesialnya itu nya Ima ini ya.
0: Oke Putra.
3: Yalah, terima kasih banyak nih.
0: Terima Putra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Putra, Kilo Sambilan dan Ima. Oke, Rasulah Padanga, tiga lagu terakhir. Asam di gunung, garam di laut. Kau tercipta bukan untukku dan 24 karat. Dan terima kasih sudah telepon dan juga WA di Pro PR di Padang. Tetap bersama di 92,4 MHz.

agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Kabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sarana pandangan untuk memperkuat kinerja pemerintahan, sarana meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz melantik dan mengambil sumpah sarana janji 5 pejabat pimpinan tinggi pertama dan dilaksanakan di halaman IKK Bupati di Nagari Parimalintang, Padang Pariaman. Selain pejabat tinggi pertama, Bupati juga melantik 25 kepala sekolah dasar, 6 kepala SMP, 1 kepala taman kanak-kanak, dan 3 orang pejabat fungsional. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz menegaskan penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kinerja juga kebutuhan organisasi tanpa gratifikasi atau imbalan. Pemkat Padang Pariaman menargetkan seluruh jabatan dan masih kosong dapat terisi pada bulan September, sekaligus memprioritaskan peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dalam proses pemulihan pasca bencana.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

4, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
2: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa sabar lu nama lupu ko, ha? Kawana nama bisa di menukan rial ko ke rupiah, ha?
3: Jadi Makkah money changer, wak yo.
2: Mangga lo harus ke money changer banget.
3: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo deh upiak, mak adik capek banget, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
2: Mangga lo awak ke mama enggakan matu uang murang, Pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak jurupiah.
4: Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok gak sialai.
3: Iyo tulu tuh mak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Ma, ada batu.
6: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang

0: kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dilansir dari halaman Hello Sehat, pendengaran seseorang bisa mudah rusak jika sel-sel rambut di telinga hancur. Umumnya, kondisi tersebut disebabkan oleh terlalu lamanya mendengarkan suara keras dalam waktu yang lama. Telinga juga punya batas kemampuan. Ada aturan untuk penggunaan headset mendengarkan lagu-lagu dengan aman sebagai berikut. Yang pertama, batas volume suara tidak lebih dari 60%. 2. Tidak memakai headset lebih dari 1 jam. 3. Jangan dengarkan lagu menggunakan headset di tempat berisik.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: mulunya jalo diserahkan elah kulari nambah palun mulunya kato ambo sampaikan menyusun jari di tampu kusing karak di sanjang baka bacamin koto pilih yang sambah memulai dari pangka adik pusatku menjelaskan.
1: Panitahan Minangkabau adalah warisan budaya lisan yang berisi petuah dan nasihat penuh makna. Disampaikan dengan bahasa kiasan, panitahan mengajarkan sopan santun, etika, serta falsafah hidup masyarakat Minangkabau. Ia bukan hanya rangkaian kata indah, akan tetapi sesungguhnya adalah panduan moral, sosial, dan spiritual dari nenek moyang orang Minangkabau untuk anak kemenakannya yang relevan sepanjang masa. Namun seiring waktu, panitahan mulai dirasakan asing oleh generasi pelanjut Minangkabau hari ini. Untuk menjawab tantangan ini, Pro 4 RRI Padang hadir dengan program Menjago Adat Jopanitahan. Setiap hari Jumat minggu pertama dan minggu ketiga, dari jam 20 waktu Indonesia Barat hingga 21 waktu Indonesia Barat, dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang panitahan. Anda juga dapat berinteraksi melalui 0751-812-414 atau 0811-66-09240. Menjago Adat Jopanitahan, mengumpulkan mentasera, panjapui yutang lamu.

Mungkin jika mendengar nama bareh randang, maka yang ada di pikiran sebagian orang akan menyebutnya sebagai olahan rendang. Namun itu tidak benar, karena bareh randang adalah makanan yang dibuat menggunakan tepung beras yang dimasak dengan cara disangrai, lalu dicampur gula dan santan yang telah dimasak. Nama bareh sendiri diambil dari arti bahasanya, yaitu beras, dan randang berarti menyangrai. Setelah selesai diolah, maka akan muncul tampilan bareh yang kasar di atasnya dan memiliki rasa manis yang khas. Biasanya disajikan dalam bentuk persegi dengan ukuran 1 cm. Walaupun bukan olahan rendang yang terkenal lezat, bareh randang juga memiliki rasa yang enak, apalagi punya rasa yang manis. Olahan seperti ini dapat ditemui pada toko oleh-oleh di kawasan Payakumbuh, Tanah Datar, Agam, dan 50 Kota.

0: berisik.
1: Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
2: Duh, kenapa sih mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
1: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
3: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Donsana Pandanga, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Dias Hendro Priyono, mendorong pengelolaan sampah dimulai dari sumber atau hulu untuk mewujudkan lingkungan dan berkelanjutan. Hal nantu disampaikannya dalam kuliah umum menjadi rangkaian kegiatan Rapek Koordinasi Teknis Tata Lingkungan 2026 Wilayah Barat dan mengusung tema Tata Lingkungan Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Pasca Bencana Hidrometeorologis di Convention Hall Universitas Andalas Kapatang. Dias mengatakan sejak peradaban tatuo manusia cenderung membangun kehidupan di sekitar aliran sungai karena air menjadi kebutuhan penting bagi keberlangsungan hidup. Namun seiring perkembangan zaman, sumber air menghadapi berbagai ancaman pencemaran, salah satunya akibat persoalan sampah. Menurutnya, penilaian sampah dari sumber merupakan langkah mendasar untuk mencapai target Indonesia Bebas Sampah 2029. Teknologi pengelolaan sampah tidak akan berjalan optimal apabila sampah dan masuk ke dalam sistem alun dipilah sejak awal.

Dun Sanak Pandangan, Kementerian Agama Sumatera Barat mendorong masyarakat mencatatkan pernikahan secara resmi untuk menjamin perlindungan hukum keluarga. Sosialisasi pencatatan pernikahan dilaksanakan di Painan. Kegiatan itu berlangsung di Saga Murni Hotel dan diikuti 250 peserta. Peserta berusia 25 hingga 45 tahun mengikuti edukasi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat, Mustafa, mengatakan pencatatan pernikahan perlu terus disosialisasikan. Hal itu karena masih terdapat masyarakat yang menikah tanpa mencatatkan pernikahannya secara resmi. Menurut Mustafa, pernikahan yang tidak tercatat dapat berdampak terhadap pemenuhan hak keluarga. Kondisi serupa itu terutama berisiko menyulitkan para pedusi dan anak mendapatkan hak nan dijamin negara.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji. Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksaan yang pedih. Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang yang beribadah dan orang yang rukuk dan sujud." Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang pentingnya menjaga kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Jujur adalah sifat mulia yang menjadi landasan utama akhlak seorang muslim. Kejujuran tidak hanya terbatas kepada ucapan saja, namun juga mencakup hati yang bersih, niat yang lurus, serta perbuatan yang sesuai dengan kebenaran. Seorang muslim yang jujur akan menjaga lisannya dari dusta, menjaga amanah dari pengkhianatan, serta menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan nilai-nilai Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran ini berperan sebagai pondasi utama terciptanya ketenangan dan kepercayaan. Sebaliknya, ketika kejujuran itu telah mulai luntur, telah hilang dari masyarakat, tentu yang akan muncul adalah

Alladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia memperoleh kemenangan yang agung. Ayat ini menjelaskan bahwa perkataan yang benar, perkataan yang jujur adalah jalan untuk memperbaiki amal dan menghapus dosa. Pendengar RRI yang berbahagia, ada berapa keutamaan dan manfaat dari kejujuran? Yang pertama adalah mendapatkan kepercayaan dari manusia dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang jujur akan dipercaya oleh keluarganya, oleh lingkungannya, dan oleh masyarakat sekitarnya. Sebaliknya, orang yang pendusta, tentu mereka akan dijauhi, dibenci oleh keluarga dan orang-orang di sekelilingnya. Di sisi Allah, orang-orang yang jujur ini termasuk golongan as-siddiqin, yaitu golongan orang-orang yang mulia kedudukannya. Yang kedua, manfaat kejujuran itu adalah membawa keberkahan dalam hidup, pekerjaan, dan juga rezeki. Kejujuran akan mendatangkan keberkahan, sementara lawannya kebohongan akan menghilangkan keberkahan. Orang yang jujur akan membuat hatinya tenang, jiwanya tenang, dan rezeki yang didapatkan pun halal dan berkah. Yang ketiga, orang yang jujur itu adalah salah satu ciri-ciri dari orang yang beriman. Salah satu dari tanda-tanda orang yang munafik itu adalah orang-orang yang dusta atau orang-orang yang tidak jujur. Bagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, ayatul munafiku salasun, iza haddatha kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Yang pertama, apabila berkata dia dusta, apabila dia berjanji, dia mengingkari, dan apabila dipercaya, iya, iya. Yang keempat, kejujuran menjadi jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Orang yang jujur hidupnya akan tenang karena tidak perlu takut kebohongannya akan terbongkar. Sebagaimana Rasulullah dalam sebuah hadisnya ya mengatakan, yang artinya sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa kepada syurga. Hadirin yang berbahagia, kejujuran ini bukan hanya akhlak mulia yang harus kita miliki, tapi dia juga adalah sumber kepercayaan, sumber keberkahan, sumber keselamatan, dan jalan menuju surga. Karena itu, mari kita biasakan untuk berlaku jujur. Semoga kita dipercayai oleh keluarga kita dan orang-orang di sekeliling kita, dan mendekatkan kita kepada keselamatan dan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang dusta, orang yang tidak jujur, tentu akan kehilangan kepercayaan dan persaudaraan dari orang-orang sekelilingnya. Orang yang tidak jujur menjadi sarana melakukan dosa-dosa besar kepada orang lain dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta orang yang dusta juga akan menghancurkan kehidupan rumah tangganya dan juga kepercayaan masyarakat di sekelilingnya. Hadirin yang berbahagia, kejujuran itu adalah mahkota akhlak, dan kejujuran itu adalah perhiasan orang-orang yang beriman. Tanpa kejujuran, nilai iman kita akan rapuh, karena iman dan dusta tidak mungkin bersatu dalam satu diri Muslim yang sejati. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu menjaga kejujuran, dan Allah jauhkan kita dari sifat dusta dan khianat.

0: Mungkin saja, semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu berbuat jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18.28 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Dalam kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100.000 dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100.000 dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

0: Kaba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sanak pendengar, anggota Komisi 8 DPR RI, Lis Dahendra Joni, mengatakan mengenai resiko pernikahan yang tidak tercatat. Menurutnya, dampak itu dapat dirasakan pedusi dan anak ketika membutuhkan kepastian hukum. Lis Dah menjelaskan hak demokrasi dapat berkaitan jauh pendidikan, kesehatan, serta akses ekonomi. Nah, karena itu, pencatatan pernikahan menurutnya tidak semata-mata memenuhi kebutuhan administrasi. Gerakan sadar pencatatan nikah merupakan tindak lanjut surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama nomor 6 tahun 2025.

Dunsana Pandangar, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP. BPVP Padang dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Kanwil Ditjenpas Sumatera Barat menandatangani kerjasama pelatihan vokasi bagi warga binaan. Kerjasama itu diarahkan untuk membekali warga binaan juga terampilan sebelum balik ke masyarakat. Penandatanganan perjanjian kerjasama berlangsung di Lapas Perempuan Kelas 2B Padang, Kepatang. Kerjasama itu menjadi bagian dari penguatan pembinaan keterampilan bagi warga binaan. Kepala Kanwil Ditjenpas Sumatera Barat, Kunrat Kasmiri, mengatakan pihaknya memiliki sekitar 6.500 warga binaan. Pembinaan dilakukan melalui aspek kepribadian dan keterampilan. Menurut Kunrat, kerjasama Job BPVP Padang mendukung pembinaan keterampilan bagi warga binaan. Menurutnya, pelatihan keterampilan menjadi bagian dari persiapan warga binaan sebelum balik ke lingkungan masyarakat.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Bayi Edun, selamat malam dan terima kasih dan sana masih tetap bersama kami. Perempat dari Padang di frekuensi 92.5 MHz, RRI Digital 100 di live streaming ri.co.id di malam lanko ya. Yalah dun sana parangnya lah jam 9 balai lewat 3 balai mini waktu Indonesia Barat. Kita lah berada di Ranah Minang malam tentunya di sana ya, dan beragam program lah kami siapa di sana. Nah serupa kini ko kita di segmen Pesona Etnis Nusantara dan menghadirkan rangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah Nusantara ya. Dan beko jam 8 malam ya, kita akan lanjutkan kembali program kita di Jumat malam di Jumat Katiko ya, yaitu Panitahan Mancago Adat Jo Panitahan, itu acara kita baik ya bersama Mak Kati insyaallah ya. Yalah dun sana padanya kami informasikan waktu salat isya untuk Kota Padang dan sekitarnya Riko beko akan masuk di jam selamat malam lewat 37 minit waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kajian isya ko, di sana masih bisa menikmati beberapa lagu-lagu daerah Nusantara. Dan serupa tadilah kita buka jo sebuah lagu dari Singkawang di sana barangnya, dan berjudul Mutiara Pantai Utara dari Isbandi ya. Nah berikut ko kita beralih ke lagu dari Kutai, dibawakan oleh Orkes Sekar Kedaton berjudul Kota Raja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Mulunya jalo diserahkan elah kulari nambah palun mulunya kato ambo sampaikan menyusun jari di tampu. Kusing karak di sandiang baka bacamin koto pilih yang sambah memulai dari pangka adik pusaku menjadilah.
2: Panitahan Minangkabau adalah warisan budaya lisan yang berisi petuah dan nasihat penuh makna. Disampaikan dengan bahasa kiasan, panitahan mengajarkan sopan santun, etika, serta falsafah hidup masyarakat Minangkabau. Ia bukan hanya rangkaian kata indah, akan tetapi sesungguhnya adalah panduan moral, sosial, dan spiritual dari nenek moyang orang Minangkabau untuk anak kemenakannya yang relevan sepanjang masa. Namun seiring waktu, panitahan mulai dirasakan asing oleh generasi pelanjut Minangkabau hari ini. Untuk menjawab tantangan ini, Pro 4 RRI Padang hadir dengan program Menjago Adat Jopanitahan setiap hari Jumat minggu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Sediakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik. Dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan. Dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam

0: Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Perempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat, baik dan senang pendengar, selamat malam dan terima kasih di sana masih tetap bersama kami sampai saat ini jam 20 waktu Indonesia Barat, jam 8 malam ya. Dan dun sana pendengar, insya Allah beko ya jam sekitar jam 20 atau jam 8 lewat seperempe kita lanjutkan balik acara spesial kita di Jumai Katigo ya, hari kini ko sebenarnya dia bertamu orang ketiga, tapi kita mulai kini, baru bisa kita mulai kini, yaitu acara menjago adat Jo Panitahan, ya. Dan kita berkau bahasa Mojo, Mak Kati, Mak Kati kita, ya, atau Musra Darizal. Jadi, kita dengarkan bahwa perlu berkau penitahan, tentang penitahan dalam peminangan, ya. Jadi mengenal penitahan dalam peminangan. Nah, dalam meminang, kecuali yang ya. Kita dengar bahwa uraiannya di Makati Beko. Untuk itu jangan lewatkan kok jam 20 atau jam 8 lihat seperempe. Karena seperti biasa kita dengarkan dulu sebuah drama legenda. Dan malam kok mangke legenda dari Palembang berjudul Putri Senuro. Ayolah sama-sama dengar. Kita dengarkan drama legenda Putri Senuro dari Palembang. Selamat malam dan selamat menikmati.
0: Kisah sandiwara legenda kali ini kita akan mendengarkan kisah Putri Senuro dan Usang Suming dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dan inilah kisahnya. Sementara itu, di Kerajaan Sultan.
2: Apakah benar, apa kata orang-orang, bahwa di hulu sungai itu ada seorang putri yang sangat cantik dan sangat pandai membuat kerajinan anyaman? Aku jadi penasaran. Aku ingin melihatnya secara langsung di depan mataku jika memang benar seperti itu kenyataannya. Aku akan menjadikan putri tersebut sebagai gundikku, sebagai penambah gundik yang ada di istana ini. Pengawal, marilah.
3: Maik Sultan, ada apa?
2: Sekarang aku minta kau bawa putri yang cantik itu ke hadapanku.
3: Baiklah Sultan, akan kami laksanakan perintahmu.
0: Putri Senuro ternyata sudah mengetahui hal tersebut. Dia mencari cara untuk mengelabui pengawal itu. Akhirnya, dia merebus jantung pisang dan mandi dengan airnya. Kulitnya menjadi hitam pekat menjijikkan.
3: Astaga, apa aku tidak salah lihat? Apa benar kau putri yang katanya cantik itu? Aku tidak yakin, tapi ini perintah Sultan yang tidak boleh dilanggar. Ya, sudahlah, aku bawa saja kau ke istana.
0: Sesampai di istana, mereka langsung menghadap Sultan. Pengawal mengantarkan putri yang buruk rupa dan hitam kulitnya.
2: Apa benar yang kalian bawa ini adalah putri yang terkenal cantiknya itu?
3: Iya, Sultan.
0: Sultan mengulangi pertanyaan kepada sang putri. Putri hanya berdiam saja.
2: Apakah benar kau adalah putri yang terkenal kecantikannya itu? Sekarang pergi kau dari istanaku. Cepat pergi dari sini.
0: Putri meninggalkan istana dengan bergegas menemui ibundanya.
4: Ibu, aku sangat merasa senang dan bebas. Akhirnya mereka tertipu dengan muslihat kita.
5: Syukurlah putriku. Sekarang ayo kita bersihkan tubuhmu.
0: Setelah beberapa lama putri menjalani hidupnya dengan tenang, ternyata kecantikannya masih menjadi buah bibir di kalangan masyarakat dan membuat Sultan mengutus penyelidik.
2: Sampai saat ini, aku masih sangat penasaran atas apa yang dibicarakan oleh banyak orang. Apa lebih baik aku mengutus pengawalku untuk menyelidikinya? Pengawal, sekarang aku mengutus kalian untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi tentang putri itu.
3: Baiklah Sultan, kami akan menyelidikinya.
0: Setelah lama para pengawal menyelidiki sang putri, akhirnya mereka mengetahui yang sebenarnya terjadi dan melaporkan kepada Sultan.
3: Wahai Sultan, ternyata benar apa yang dikatakan banyak orang selama ini. Dan pada saat akan menghadap pada waktu itu, dia mengelabui kita Sultan dengan cara memandikan tubuhnya dengan air rebusan jantung pisang yang akhirnya membuat dia menjadi hitam pekat menjijikan.
2: Kurang ajar. Beraninya dia menipuku. Sekarang aku perintahkan kalian untuk membawa dia secara paksa ke hadapanku.
3: Baiklah Sultan.
0: Putri diberitahukan hal itu oleh seorang pengikutnya.
6: Gawat Putri, para pengawal akan menjemputmu secara paksa dan mereka telah mengetahui segalanya.
7: Apa yang harus aku lakukan, Ibu? Kita harus apa?
8: Tidak ada cara lain, Nak. Jalan satu-satunya adalah melarikan diri.
0: Malam hari, Putri pergi bersama dengan dua orang dayang dan dua orang pengawal.
7: Sepertinya tempat ini aman. Kita akan tinggal di sini. Dan untuk menghilangkan jejak, aku akan mengubah namaku menjadi Putri Sunuro.
6: Baiklah, kami berjanji akan menemanimu hingga akhir hayat hidup kami.
9: Iya benar, dan sesuai namamu, tempat yang masih belum ada nama ini kita namakan Dusun Sunuro.
0: Di kerajaan, Sultan berkeinginan untuk membuat lukisan permaisurinya yang cantik jelita. Lalu ia memanggil pelukis kerajaan yang bernama Abdul Hamid.
10: Hai Abdul Hamid, kemarilah.
11: Salam wahai Sultan, ada gerangan apa Anda memanggilku?
10: Aku ingin kau membuat lukisan untuk permaisuriku. Apakah kau menyanggupinya?
11: Baiklah Sultan, dengan senang hati aku akan membuatkan lukisan tersebut untukmu.
10: Bagus, bagus, terima kasih.
0: Sultan pergi meninggalkan Abdul Hamid dan Abdul Hamid mulai melukis. Tak lama kemudian Sultan menemui Abdul Hamid kembali.
10: Bagaimana, apakah lukisannya sudah selesai?
11: Setelah siang dan malam aku melukiskan lukisan ini. Sekarang sudah mendekati tahap akhirnya Sultan.
10: Sungguh indah lukisan yang kau buat. Baiklah, silakan diteruskan.
11: Baiklah Sultan.
0: Sultan meninggalkan Abdul Hamid kembali setelah beberapa lama.
11: Akhirnya selesai sudah lukisan sang permaisuri ini. Sultan pasti akan senang sekali. Aduh, aku sangat lelah dan mengantuk nih.
0: Abdul Hamid tertidur. Tanpa disengaja, tinta lukisan menetes di lukisan yang telah selesai itu. Hari sudah pagi.
11: Aduh, ternyata aku tiduran di sini. Oh iya, aku harus segera menyerahkan lukisan ini kepada Sultan agar dia senang.
0: Dengan bergegas, Abdul Hamid menemui Sultan.
11: Wahai Sultan, ini lukisan yang Anda minta sudah saya selesaikan. Semoga Anda menyukainya.
2: Apa-apaan ini? Kurang ajar kau Abdul Hamid.
3: Maafkan aku Sultan.
2: Dari mana kau tahu kalau di paha kiri atas istriku ada tai lalat seperti yang kau gambarkan di lukisan ini? Apa kau sudah berselingkuh dengan istriku?
11: Maafkan saya Sultan, itu hanya ketidaksengajaan saya. Setelah lukisan itu selesai, saya tertidur dan tanpa saya sadari, tinta yang saya gunakan untuk melukis itu tertetes tepat di bagian atas paha kiri lukisan permaisurimu.
2: Tidak mungkin. Kamu pasti sudah berselingkuh dengan istriku. Mana ada kebetulan yang seperti itu. Pergi kau dari istanaku atau kau akan kuhukum gantung.
0: Mendengar kemarahan Sultan, Abdul Hamid beserta hulu balangnya bergegas meninggalkan istana dengan menggunakan perahu.
12: Kemana kita akan pergi, Abdul Hamid?
11: Terus saja kita telusuri sungai ini untuk menghindari serangan dari tentara kerajaan.
12: Abdul Hamid, kita sudah berbulan-bulan menelusuri sungai. Dan sekarang kita sudah tiba di Lebak Meranjat. Lantas kemana kita akan pergi?
11: Itu di sana ada sebuah hutan belantara. Ayo, kita ke hutan itu saja.
0: Akhirnya, Abdul Hamid tinggal di sana dan mengerjakan keahlian seninya kepada orang-orang di sekitar.
3: Abdul Hamid, keahlianmu dalam bidang pahat memahat kayu sangat luar biasa. Kau juga sudah mengajarkan kami semua berbagai cara memahat kayu tersebut. Maka dari itu, kau kami beri gelar sebagai Usang Sang Sungging.
11: Terima kasih wahai saudara-saudaraku. Aku sangat senang akan julukan itu. Sekarang, mari kita mengukir kayu lebih baik lagi. Hey!
0: Selang beberapa waktu, beliau tinggal di seberang Tanjung Batu. Terdengarlah olehnya bahwa ada seorang putri cantik yang tinggal di hulu sungai dan menetap di sebuah dusun yang bernama Senuru.
12: Sang Sungging, tahukah Anda, di hulu sungai itu ada seorang putri cantik yang tinggal di sana.
11: Apakah hal itu memang benar? Kalau begitu, aku mengutus kau dan beberapa temanmu untuk menemui sang putri. Katakan padanya bahwa aku ingin menjalin silaturahmi dengannya.
12: Baiklah, kami akan segera menemui gadis tersebut.
11: Pergilah, aku akan menunggu kedatanganmu kembali di sini.
0: Para utusan pergi menemui putri dan ternyata setelah beberapa lama mereka kembali dengan membawa kabar gembira.
12: Wahai Sang Sungging, putri berkata bahwa dengan senang hati dia menerima kedatangan Anda untuk mengadakan silaturahmi, dan ternyata sang putri juga senang mengajarkan kepada penduduk setempat bagaimana cara mengerjakan kerajinan menganyam, membuat bakul dari kulit bambu, dan kerajinan lainnya.
11: Benarkah itu? Baiklah, kalau begitu sekarang ayo antarkan aku untuk menemui putri nan cantik itu.
0: Setelah kedua insan tersebut bertemu, maka terpikatlah hati Usang Sungging kepada wanita yang ia lihat.
11: Apakah benar Anda seorang putri yang terkenal dengan kecantikan dan kepandaian itu?
13: Jangan terlalu berlebihan, namaku Nafisa.
11: Nama yang indah. Lalu kenapa penduduk di sini menjuluki Anda sebagai putri pinang masak?
13: Mereka berkata hal itu karena kecantikan rupaku dan warna kulitku yang kemerah-merahan seperti pinang masak. Maka aku dijuluki sebagai putri pinang masak.
11: Oh, ternyata seperti itu. Dan benar juga apa kata orang-orang bahwa Anda adalah seorang putri yang sangat cantik dan baik hati.
13: Terima kasih atas pujianmu, wahai Sang Sungging.
11: Baiklah, kalau begitu aku harus pulang dulu. Lain waktu aku akan bersilaturahmi lagi menemuimu.
0: Mereka saling berpisah, namun hati mereka berdua sudah terpaut dengan janji, berharap dapat saling bertemu kembali. Di sana, dia menjadi buah bibir dan dia selalu mengajarkan remaja di sana untuk menganyam kerajinan sampai berita itu pun terdengar oleh Sang Sungging.
11: Wahai Putri Senuro, aku sangat terharu akan kisahmu ini. Sebagai kekasihku, apakah kau mau memenuhi permintaanku?
13: Permintaan apa, wahai Sang Sungging?
11: Aku ingin kau memasakkanku gulai. Apakah kau tidak keberatan?
13: Sungguh, aku tidak merasa keberatan. Sekarang, pulanglah. Setelah gulainya masak, aku akan kirimkan ke rumahmu.
11: Baiklah, terima kasih.
0: Putri menganyam bakul untuk wadah gulai. Dan ternyata, tanpa sedikit pun kuahnya tumpah.
11: Memang dia putri yang sangat pandai. Bakul ini tidak setetes pun ada air yang bisa keluar. Aku akan menunjukkan kalianku juga padanya. Serutan kayu ini akan aku kirimkan juga kepadanya dengan bakul ini.
0: Setelah beberapa hari, akan menjelang hari pernikahan mereka.
11: Tidak terasa, beberapa hari lagi aku akan menikahi Putri Senuro. Alangkah senangnya hati ini dapat menikahi gadis secantik dan sepandai dia.
14: Wahai Sang Sungging, beberapa hari ini putri sedang sakit. Dan sampai sekarang sakitnya bertambah parah dan tidak menunjukkan kesembuhan.
11: Cepat, sekarang antarkan aku menemuinya.
0: Mereka menemui Putri Senuro.
11: Putri Senuro, dalam keadaan seburuk ini, kau tetap saja memikirkan kelangsungan hidup kaummu.
13: Aku masih teringat akan kisahku kemarin, dan aku tidak ingin kaumku merasakan hal yang sama. Maka dari itu, aku berdoa dan bersumpah kepada Yang Maha Kuasa agar kelak cucu kaumku tidak memiliki paras yang cantik sepertiku.

0: tetap tinggal di tempat ini hingga akhir hayatku. Iya, aku juga akan tetap tinggal di sini. Dan kelak, aku akan meminta agar dimakamkan dekat dengan sang putri.
1: Putri dimakamkan dan sang Sunging semakin terkenal ukirannya. Begitulah kisah Putri Senuro dan Usang Sunging, yang mana kisah ini melegenda sampai saat ini. Bahkan orang-orang keturunan yang tinggal di kawasan kisah ini sampai sekarang memiliki kemampuan yang sama dengan Putri Senuro dan pandai menganyam serta menenun. Sementara laki-lakinya memiliki kemampuan seperti Usang Sang Sunging dengan kemampuan pertukangan dan kerajinan ukiran, serta ahli pengolahan perhiasan logam mulia. Kisah Sandiwara Legenda ini produksi RRI Palembang. Narasi oleh Lydia. Naskah dan sutradara Ahmad Jorni Arla. Editing Wak Dola. Recording Nazarudin.

0: mulunya jalo diserahkan elah kulari nambah palun mulunya kato ambo sampaikan menyusun jari bintangku pusing karak di sanjang baka bacamin koto pilih yang sabah memulai dari pangka adik pusatku menjelaskan.
1: Panitahan Minangkabau adalah warisan budaya lisan yang berisi petuah dan nasihat penuh makna. Disampaikan dengan bahasa kiasan, panitahan mengajarkan sopan santun, etika, serta falsafah hidup masyarakat Minangkabau. Ia bukan hanya rangkaian kata indah, akan tetapi sesungguhnya adalah panduan moral, sosial, dan spiritual dari nenek moyang orang Minangkabau untuk anak keturunannya yang relevan sepanjang masa. Namun seiring waktu, panitahan mulai dirasakan asing oleh generasi pelanjut Minangkabau hari ini. Untuk menjawab tantangan ini, Pro 4 RRI Padang hadir dengan program Menjago Adat Jo Panitahan setiap hari Jumat minggu pertama dan minggu ketiga dari jam 20 waktu Indonesia Barat hingga 21 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang panitahan. Anda juga dapat berinteraksi melalui 0751-812-414 atau 0811-66-09240. Menjago Adat Jepanitahan, mengumpulkan mentasera, panjapui piutang lamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dun sanak baranga di mano sajo dun sanak barado. Nah, alhamdulillah malam ko basuh balik kita dalam acara spesial kita di Jumat malam minggu pertama jam minggu ketiga ya. Dan kita basamu tentunya di acara panitahan. Tapenyo di acara menjago adat jo panitahan. Nah, malam nan ko kita bisa bahasa memakati balik ya dalam topiknya kini ko tentang mengenal panitahan dalam peminangan ya. Nah, ba kira-kira latar atau urutannya ataupun beko ba pulo cara malapeh menjaweknya sebenarnya ketika dalam peminangan ko dalam panitahan ko. Nah, kita beko mencibo menggalinya bahasa mama kita makati ya. Nama ketek beliau mungkin banyak yang tahu Musrada Rizal ya. Iyalah dosa perangga beko di tengah perbincangan kita ko sesudah sabuang selapeh ke ila tak tapek kelan masuk ya. Kami bawa cerita terima kasih. Nah, dosa bisa pulo bergabung di dua line telepon kita 812414 ataupun di 0816609240 dan ingin menanggapi atau bertanya atau ku adonan kata rega bapa nitahan bagainya makati boleh jo kan itu. Yalah bo cibo sapur lu makati nan lah tersambung di Zoom di sebarang tu. Kini beliau sedang di rumah ko baru pulang banalo. Jadi tidak sempat ke studio dan sebarang ya. Kita cuba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Suara mama, tunggu dulu, Mak. Suara mama ndak masuk ke siko dah. Okay. Sebentar, Mak ya. Halo, Mak. Tidak masuk suruh mama berarti ya. Mik mama lata buka mak. Okey. Biarlah kalau itu dicuba ambo batanya pulau ke kawan-kawanan apa di siku ludi mama ya. Bahasa-bahasa entah mak. Kita pilot dulu kalau di siku. Ya kawan-kawan tim teknik yang tak tolong. Kan operator ko suara mak makati ndak keluar di kita ya. Okey. Okey. Di sedang diupayakan mak. Ya ladun sanak pendengar, kita masih jo ya kita di menjaga adat di Manitahan Kota Serangga ya. Beko kita bisa mendengarkan surahan dari Makatik weh tentang penitahan ko dan khusus malam kini kita angke tentang penitahan di Wakatu Meminang ya peminangan. Nah tentu ada beko si Pangka 20 tamu enak dek beliau seorang. Nah beliau lah menjalin kedua beko kan. Dan mungkin ada penggalian-penggalian dari kata-kata yang disampaikan tu. Nah, dun sana bisa pulo gabung beko untuk menanggapi perbincangan kita ku dan salah pendengar di duo lain telepon 812-414 ataupun di 0816-092-40 ya dalam acara menjago adat jo penitahan Kota Serang Marangaya. Nah, dalam

di cuba pulau gak full beko nama ya. Cuman jangan sampai bisa acara. Kita bagi-bagi dan senang kita berkayat. Yalah dan senang berangga. Kita masih mencuba menyiasati. Nampaknya mikrofon mama. Idik lah ya. Cuman tidak. Aku mulai menggari. Tapi tidak keluar risiko dah. Yalah, kalau begitu, sebelum kita mulai, kita lapen rangah santai dan mari. Sambil mama mencari-cari ponyo. Sambil mencari-cari persoalannya kuah. Kita cuba dengarkan dulu ya. Lalu berkiko. Tetap sama kami di From PRD Padang dalam dalam menjaga adat Jo Panitahan ya. Ya. Kami kena balik serangan. Sa sudah nan berkiko.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terjadi.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Mulunya jalo diserahkan, elah kulari nambah palun mulunya kato ambo sampaikan menyusun jari bintangku. Kusing karak di sanjang baka bacamin koto pili yang sambah memulai dari baka adik pusaku menjadi.
5: Panitahan Minangkabau adalah warisan budaya lisan yang berisi petuah dan nasihat penuh makna. Disampaikan dengan bahasa kiasan, panitahan mengajarkan sopan santun, etika, serta falsafah hidup masyarakat Minangkabau. Ia bukan hanya rangkaian kata indah, akan tetapi sesungguhnya adalah panduan moral, sosial, dan spiritual dari nenek moyang orang Minangkabau untuk anak keturunannya yang relevan sepanjang masa. Namun seiring waktu, panitahan mulai dirasakan asing oleh generasi pelanjut Minangkabau hari ini. Untuk menjawab tantangan ini, Pro 4 RRI Padang hadir dengan program Menjago Adat Jopanita.

0: setiap hari Jumat minggu pertama dan minggu ketiga dari jam 20 waktu Indonesia Barat hingga 21 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang penitahan. Anda juga dapat berinteraksi melalui 0751-812-414 atau 0811-66-09240. Menjago adat Jepanitahan, mengumpulkan mentasera, penjapui hutang lamut.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Malam kini jo panik tahan dan batam peknya di RRI.
1: Iyalah.
0: Kalau indah,
1: ya mak.
0: Jawab tangan. Sambuilah salam jo hati suci.
1: Halo mak, assalamualaikum mak. Lagi terang sudah mama. Halo. Halo. Makati.
2: Halo.
1: Iya.
3: Kita mulai lah, mulai lah mak.
0: Kuliah.
1: Iya.
2: Lama.
1: Matian lima. Okey.
3: Iyalah.
1: Dua serak berangga. Gitu. Bisa terima kasih.
3: Iyalah.
1: Kini kita masuk ke layar
3: cara.
1: Okey. Menjaga adat di pernikahan. Iyalah, Mak Ketik. Jadi. Yo. Kini ko kita mulai saja le mak. Waktu kita lo jalan tak mak ya.
0: Jadi
1: kita mulai le alurnya pernikahan di apa ko ketika meminang ko mak waktu. Silakan mak.
0: Ya, nyob itu ya. Kalau awak datang ke rumah orang, orang nanti po.
1: Ya.
0: Kalau awak jauh. Tu dia pergi makan dulu. Beko kalau nak makan nya berang. Kalau perundiang sudah makan.
1: Iya.
0: Jadi kadang-kadang makan dulu. Jadi kini awak masuk saja seolah-olah kita lah makan kan itu?
1: Ya betul.
0: Kalau kita lah makan itu biasanya dimulai jo minta karilan. Itu ada perundingan sikit-sikit. Umpamanya angku datuak Begindo. Angku datuak Penduko, salam jemaah bagi angku. Angku Sultan Kulipah, salam jemaah bagi angku. Perundingan ke Sultan Tumangguang. Jo mantanya bentuk tu, kalau awak nan menibuan, salam jemaah tu bentuk ko.
1: Oh, itu tangan.
0: Adi orang nak menarimu kalau caroda ulu bana panganggam tangannya pelalu mak keti
1: ayong ko itu ya. Jadi kalau nan mantan salam ko ba kucuin tak barapen tangan. Barapen tangan emak ya.
0: Kebanyakan hari kini beri maaf ambo bukan nak mau menyalahan tapi bisa dikoreksi balik itu soalnya. Rato-rato bungui teluak kabuang menyambahnya bentuk aku sampai ke padang kota gini lah. Sambah nenek mamak di ujung, sambah nenek mamak di pangkah, sambah pandik takah iku lah, tangannya itu. Iku salah satu bahasan nan perlu kita diskusikan. Dek lah bapak kai turun temurun, apakah kita ingin mempertahankan bentuk tu? Itu langsung. Angku Sultan Janai. Angku Sultan Janai perundingan singkek bertipuan. Tunggu pun Angku Sultan Janai nan dituntut batin de adat nan basamu pengena batin kana rapi. Ujinya sambah kanan banyak nyato tawala ka ukuran tabayang bari jawa labih iyo ba andai katobida. Dek curi yang bari di ulu de andai pusaka lamu kalau menyiang dina tumbuh cukup menimbang ngado. Tumbuh serupa kau kini.
1: Ya.
0: Sepiak di kami nan datang panik Allah berperantian, pala Allah berperanginan. Jaliak kepada bari hadat, kau mahlah sudah minum nyokan. Rokok sebatanglah diisok. Paan gini lai sedang tenang benar datang, tekana puik kami ganggam kata sepatah kami bawah. Kok lai rasanya Allah kau boleh benar disabuk nak bertimbang bari yang kau pituanya. Itu kanda orang nan datang. Kok lain antara sodeti dan telang lima to Allah kubuliah bana ke disabui. Biasanya dijawek di si pangka. Allah sampai di Makati. Sebilang Allah Sultan Janai. Kepada Makati lah. Palalu lah. Uji andai buah rundiangan bapak lun paham nan lalui dalam lilitan nakabudi akikek menuju bana paham na indak balainan. Maaf lo meminta jo bana jo Makati yang berjalan. Artinya nan jadi benar yang mak kati tadi mahdok kepada ambo sepado sabantai ko tadi. Ko lain antara sodiati nan telang lima tu Allah ko benar kuasa pui kan mana apa itu kebenaran mak kati. Sabananyo di kebenaran mak kati nan katangah lah dalam baris je bola be di lingkuang adat je pusako dalamnya cupak je gantang. Tapi sementang pun baik itu, dia duduk baris bersusun, lima kau duduk tengah rapik. Dia ambil kata je ukuran undian dia lah je mempakai, menganti mak kati dalam baris. Alah sampai setan jenai. Dibilang alah ke setan jenai. Pelalu. Dahulu kata bestina, kemudian undian masih capek ambil setan jenai. Dibuni nan nombor dengar, dirupo nan nombor pandang. Nak ambil duduk bayu, tak kata je memulah, menanti ambil dalam baris, kan mana apa itu? Sebenarnya mak kati. Di kebenaran setan jaya nang ke tengah. Kapeh seinci ambo pacik pilihan nini aja mama buatan bapak bunda kandung. Di labuhan kapal nak balai emang nanti pelang lima roh kilik aja bayang kita pakai segitu perundian kata jenai. Kan tak boleh pinta walaku insyaAllah ambo laluan mak. Ala parantang lah setan jenai. Payolah setan jenai jo kawan-kawannya di si jo orang-orang silang nama pangkah. Satulahnya payo. Nyukum balian beliak. Kawak. Mama kati. Ya Allah. Sambah titah teratik mujili. Sambah menyambah pada Allah. Lil basalawai kepada Nabi. Maaf juga diminta. Jawabannya mak kati berjalan. Artinya pihak perundangan kita tadi. Panik nan bakih waranti. Petang nan bakih wamalam. Mataragu duduk bayo tagak berkata jawab mula. Jokok diambolah tadi tu duduk kata bapa yon tagak kata bapa mulahan. Dalam nantun lah rapik bulik dan segiliang. Bab suwa picak dan selayang. Artinya nangka jadi buah bari di kami je mak kati. Tantangan kebenaran mak kati nangka tengah. Kok lain antara so di hati telang di mata Allah kau buliah di ketengahan ke mana itu? Sebenarnya. Aja kok di kami ke jauh sapunya apa jauh sikit mak kati. Elok kacak kamak lah sadang. Kerajo elok dipacapek nak jadi timpo di namburuak. Apa lalu lah berkati kami nantian. Itu baru yang singkek namanya.
1: Baru singkek dia mak ya.
0: Ya. Nah. Sudah tu baru awak lay beli. Mengkasuit nang kerigihan.
1: Ya.
0: Paima minang atau menjapuit merapulai.
1: Nah, sebelum kita masuk ke muka suik tadi, Mak. Ya, muka suik. Sebelum kita masuk ke muka suik tu. Nah, kira-kira dari dari nan sal yang mama menitah tadi tu, Mak. Apa inti-inti ada di situ tu, Mak, kira-kira?
0: Intinya, sebenarnya banyak macam intinya tu. Nan pertama, kalau duduk di nan di samparan, tak boleh kata dimakan surang.
1: Nah, duduk samparan ko awak kasih ke, Mak?
0: Ya, kan awak duduk baraminya, si pangka, si alek. Kan duduk samparan.
1: Oh.
0: Jadi, kata tak boleh diputih seorang. Oh. Tetap di bawah bayo tu. Yeah. Walaupun, orang nan ke bayo tu, kadang-kadang tak lo pandai tu, je petetah petitih, bayo je kecek se, balai ke Tuhan, bisa.
1: Yeah, cuman yeah. Tu. Tapi tetap tu harus bayo, Mak, ya?
0: Ya. Yeah. Di situlah pesoponya, ada pidato titih batang.
1: Makasih, Mak.
0: Kan titih batang tu artinya nan jadi benar di Mak Katik tadi mah dok kepada ambo. Jokok di ambo duduk kata bapa yon tagak kata bapa mulahan. Tantangan kan nak Mak Katik kok lain nan teraso dia ti telang di mato Allah ko boleh kami sabui kan mana itu kan nyu titih batang awak nan jolong tadi belia.
1: Iya.
0: Anang ka jadi yang ka jadi jauh sawi sesaponya di kami. Dalai lah elok kacak gamak lah sadang. Lah rancak warna perahu di layarnya. Jadi Allah buliah wak melapih kecek dia beliau. Dia sebagai silang nan bapangkat. Acara tu ada hal-hal beberapa pegalan. Ampamanya tadi kapeh sencik ambo pacik buatan bapak pilihan ini aja mamak buatan bapak mendekan doang. Artinya cara bayunya lah santuang. Lah dapat kulit dan segiliang lah pilihan ini. Wah kata nan akannya kembalian kawak tu. Allah lah sepakai nenek mamaknya lah saya orang Sumando je mandih-mandihnya kata. Itu buat itu hasil itulah nan dijaweknya kawak. Jo elok kacak gamak lah sadang. Akara jo elok di pacapek nak jadi timpo dek nan buru ala sarang elok warna di ketanganmu tadi.
1: Ya ya ya begitu mak ya. Nah, ada cik mak, itu pembuka yang pertama warna mak. Jadi pertama sudah kalau sudah makan tadi itu mak ah. Katia mak kan.
0: Ah.
1: Ibaratnya sudah makan gua. Kamu mulai berundangan gue. Nan pertama.
0: Iya, nak. Nan tadi kau kan awak nak menyebut makannya dah.
1: Iya betul ah. Dia ada selesai makan gua. Kan berundang sudah makan kan itu dah salah ada ajarannya mak ya.
0: Iya.
1: Jadi iya. Yang pertama bana tadi itu membuka kato siapa orang tua rumah kau kato nan tamu tibo.
0: Kalau awak tibo ke pai meminang ke rumah orang tu. Si pangkal lo nan membuka kato dah ulu.
1: Oh si pangkal.
0: Tapi tetap lo nyo meminta karilan kawak. Kerana aku tak jenang ke mana tiang tiang ni akan kajal lalu tak kira dan aku pun tulang naik ya ala babari suka jadilah dulu pidato singketnya sinan tu
1: iya betul mak ya ya ya lah mak kemudian kelala pembukaan nama tadi tu nak mak tu mak masuknya ke muka suik lah kan betul mak ya
0: masuknya ke muka suik nyo adonan bahasa talian, adonan sakare. Adonan bahasa talian yo pidato Siria. Apa masak lo Siria dahulu. Sudah masak Siria baru nyo tanyon lo awak dek kerno Siria sakapuela masak pinang sedidih lah digato. Ago nan takana di buah pemikiran atau ado jo pada satu negari sarangkai pidato Siria ko penyambahan Siria ko jo kanda. Jadi ada dua versi tu. Nan galik wasopo. Tapi kalau untuk kota Padang. Sampai ke Baruang Balantai. Itu peratus siriahnya terpisah tu. Sebahagian daerah Solo terpisah tu. Siriah dahulu. Pamonya. Batangnya dan tadi juga pakai. Artinya sambah menyambah dalam adat. Tali-tali dalam undang. Tersabut mulut manis. Pakai bahasa Jepasi. Nan tadi saja pakai. Sudah. Kapalonya, buah muka suci sampai makan siriah pinang. Umpamanya, alat layang siriah ke tangah sampai isi penuh kelengkapan tahun jo atau acara no. Ajo kok kalau nyo kalau nyo kau menakan kanduang pengulu itu boleh diurai siriahnya. Kalau indak kau menakan pengulu doh, itu ndak boleh diurai siriahnya doh.
1: Bakok mana itu mak?
0: Ada utang panjang.
1: Bakok sampai mana itu pak? Beda. Kalau kau menakan pengulu jo, ndak kau menakan pengulu mak?
0: Kalau batagak pengulu pidato siriahnya bau urai.
1: Oh, kalau batagak
0: pengulu. Kamu derajatnya pidato menjapui merapulai. Jo pidato batagak pengulu itu ndak mungkin dah.
1: Iya, betul ya.
0: Jadi logika kebudayaan namanya atakah itu logikanya? Kalau kamu nakkan kandung dek penggulunan awak japu itu, abu liah dibaca siriahnya. Siriahnya udang tanpa ari, tempuak nambagai kuku balam, tegur apa gagak kainggok, lantik apa alang manari, jelongak tiwang ketabang, gagangnya jawik-bajawik, dahannya malingka alam, bermusim dalam karateh, bertahun dalam pengguluangan, niki kelayu tambah hidup. Makanan anak rajo-rajo, makanan basah je penggulu, telatak atas caranya. Paurai siriahnya tu cik-cik. Lorong kapado oleh pinangnya ranah gunung rajo tumbuh di padang kadataran uriknya selo-selo tempat dijerit balai gambar tinggi batangnya lenggayuran tingginya kai-kai terandahnya jombo-jomboan bertahun tupai dan memanjik haram bersobok jombohannya pinang biluluak balah hampik pinangnya rasun balah duo pekirin sultan meningkaliang laut sailan bekeh lalu singgah ke rumah saudaga dari penemu pada padang kambui ameh kadam suaso kadam anak rang koto tengah Paurai sarnyo.
1: Itu muka suik nan tasimpan dalam apa tadi tu mak yang soal siriah tadi tu mak. Soalnya siriah kau kan agak apa penting di Minangkabau kan paknya.
0: Iya nan siriah kau sawananya kalau cerita awak nan Jawa mungkin orang melain-lain lo pengenanya.
1: Ya.
0: Di awak nan awak tarimonya kan lambang baso basi. Lambang baso basi itu lima macam nan diumpam menjadi satu ado siriah ado pinang ado sadah ado gambie ado tembakau
1: itu wajib tu mak kelimonya
0: iyalah
1: akini
0: tembakau kok kalau orang ganti jerokok kini itu
1: betul
0: jadi kesepakatan kesempatan dari orang nan banyak ko ah. Atau nan menjadi masa siri hendaknya.
1: Oh betul. Atau kelimo tadi itu tu ada filosofi atau simbol-simbol lo nak mak dari itu?
0: Kalau di balas sawari-sawari itu banyak. Umpamanya santonya. Lorong kepada oleh santonya lumbuk tarandam buah tulangnya si capuk rajo daunnya panau bidodari tanam ranah batu tabah jangkau orang gugut sekaladi. Anaknya jarang dapatan cincinan dari di kelingkiang sanggan samian yang baru jolong sudah. Alu kemudian jolong sudah cincinan dari di kelingkiang di itu lupo mah. Alui saiznya dek maraci, alui saiznya naranggando di jamu di papitasan, di raci si sentiame di jamu si sentialam indaknya masih ada paneh masih ada ambun tengah malam. Salah satu burang menyamu itu Makau tu, nyenda di paneh di jamu ada. Menyamu itu Makau tu kelindungan. Balik dulu kanan terkata santonya kata tembak kau awak kenal sudah Belanda nah lebih banyak sejak Portugis masuk. Itulah ada orang mengenal tembak kau sebelum itu santo nanadonya di Minangkabau kan?
1: Santo kok batu tembak kau je mak
0: ayo daun tembak kau
1: oh daun tembak kau oh santo namanya
0: santo kok tembak daunnya kok tulangnya si Japuk Rajo. Jadi sirip tulangnya di bawah tu tu macam pok hitam-hitam bentuk pinang pisang masak. Tekah tu anunya. Tu daunnya si cap panau bidodari. Ada kejemuk-jemuk putih di bawah. Kalau itu yang dapat di Makau, itu kah kaduit di bawah ketiak tu di tukang guti di Makau kau, tukang petiknya kau. Tidak untuk dijual tu, itu untuk pakainya seorang tu. Itu nampak yang lama di Makaunya tu.
1: Oh, timba kau pernah lama tu, Maya.
0: Iya. kalau tidak bakawan, awak ada je orang pergi kumbuah tu. Anda kena pek itu tu.
1: Iya.
0: Apa iya awak kata pek orang memaracik di Makau tu. Kalau lah bakawan, awaknya lain-lain. Nampakain tuan, tu aja.
1: Ya mak.
0: Tu nampak kain minta.
1: Ya mak. Santai mak. Cuba aja sapo nusana kita ko mak aku ado bagainan ke mana kapi eh. Yalah do nusana padanga. Kita masih di menjaga adat di pernikahan ya. Silakan bagi nusana nan ingin bagabuang tapi hanya bisa di 812414 nusana ya karena 0816 kita gunakan untuk Zoom ya. Jadi 812414 silakan nusana pakai ya. Mohon maaf, alihkan ke 812414 di sana, ya. Karena 0816 tidak bisa digunakan kini, kodoh. Ya, alihkan ke 812.
0: Lepun dia, Mak, bertanya, Cik, kau.
1: Silakan, Mak.
0: Awak sampai jam berapa, kau? Jam 10, kau ada, Mak, tipu, ah?
1: Awak sampai jam 9, ya, Mak. Jam 9, ya. Iyalah, di sana pendengar, silakan. Tadi lah mencoba gabung ke 0811 alihkan ke 812414 karena kita gunakan 0811 untuk Zoom ya. Silakan di 812414 ya kami tunggu di sana. Waktu kita masih ada lebih kurang 10 menit lagi. Jadi masih bisa kita batanyo menanggapi atau ku adonan kataraga mairiangan makati dalam 10 menit ko silakan jolah liga zero lo itu malam gue mati mak ya mak
0: kuliah
1: kan yalah silakan di 812 sampai membuka dan ya kita masih 10 menit nah mak sambil menunggu tadi ada nama masuk di 0811 tapi 0811 kita gunakan ya tolong dia
0: yo kalau ada masuk WA ke bacaan salah.
1: Iya. Atau lewat WA habis boleh aja. Enak. Ya. Mak, sambil menunggu-nunggu dulu sana kita, kok dan kau kebuang, Mak, ada tekanan ya, Mak. Kan di situ tuh tadi limu aja, Mak. Ada apa, Mak? Siri ya? Anak mau kau Gambia ya, Mak? Sadah Timbakau.
2: Ya.
1: Aja lah mak, Pinang ya, Pinang. Nah.
2: Ya.
1: Tolong diuraikan mak, kira-kira itu simbol A atau kelimo atau mak? Salah sirih A makna ya.
0: Sirih tu, sirih tu kompleknya tu kecik orang gaya wak seisuak lambang bahasa basi. Itu lengkap tu lambang bahasa basi.
1: Ya.
0: Sudah tu di luar rokok itu simbol keasalan.
1: Mohon santai mak, kita tunduk santai mak ya, ada telepon masuk mak, dan yang di 0811 kami tutup ya, mohon maaf kurang digunakan ya, yang dia 0751 8112 sampai. Halo, assalamualaikum. Halo ya, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jo makasih.
1: Ayo Maitam, silakan Maitam.
4: Angke sana Adit. Kata mana dari sekolah di telepon.
1: Halo.
4: Halo.
1: Ayo Maitam.
4: Kalau tuan ke pertanyaannya makasih ada kerana waktu 8 minit lainnya kan.
1: Ya, langsung tuan tentang Maitam. Lihat terang nggak mak? Maitam?
4: Nggak. Halo makasih.
0: Nggak masuk kau ni dah.
1: Nggak masuk dah. Biarlah mau sama.
4: Saya makasih lagi sekolah.
1: Ya. Saya Maitam nak terang ada mak?
4: Nggak.
1: Nak terengah. Ayolah Mak Itam. Kau mau sambung Mak Itam. Mungkin.
4: Ayolah. Tentang pun ya kau. Sampai ni kau.
0: Amanan salah je Mak Bisu ada perlu.
1: Ya. Ya.
4: Silakan. Alah dia. Sampai ni saya tentang. Undangan kabar alik. Kini dah lalu gulu-gulu. Diundangan dari kawasan awal. Bahas cara matasinya tu.
1: Oh baik tu ya.
4: Ayolah sampai ni sama kasih. Kau nak terima kasih ni kerana hati kau.
1: Ya. Mau undang je gulu-gulu Mak. Mau undang warna alik jadi Maitam, ya masih Maitam.
4: Sampai kata di dengar di radio kau jawab bahas solusi jalan ini Makati kan.
1: Jadi.
0: Apa dia?
1: Jadi Maitam kau tanya Makati. Orang mengundang kini lah jogulu-gulu. Ndak jadi sirih leh. Kan itu lah. Jadi bah menurut pandangan Makati dan pengenang adik kita, kemudian bah solusi rancangnya. Itu Maitam.
4: Ya
1: Maitam.
4: Terima kasih.
0: Kalau dia mak, tidak ada solusi dia. Memang harus sirih. Kalau dah ulu lebih hebat lagi. Bahaya hebatnya sirih tu dilipat tiga, diisi dalamnya tu diatur jadi di bawah dua. Itu ni dibawa dari orang memanggil betul. Kerana lambang bahasa wasi tadi.
1: Oh, lambang bahasa wasi.
0: Jadi kini orang ganti je gulu-gulu. Berarti orang dah tahu je adeknya tu. Amak lah tiga kali di Korao tempat amak tinggal. Kau nak pergi tempat orang lain.
1: Dek diundang je gulu-gulu, Mak?
0: Amak pulang, sanjo, celia, gulu-gulu terletak di meja.
1: Iya.
0: Itu je orang manggil je. Nak pergi, Mak.
1: Iya.
0: Jadi kalau orang ingin memperingaringan dirinya, jogulu-gulu tu dipanggil kok tipu lah. Tapi nama secara pribadi, tindak ketuju dia mak dong.
1: Iya.
0: Anggap kan jadi saro sirih tu di rumah.
1: Iya. Baik tu bana, ya mak ya.
0: Sebab hakikatnya nan tadi, nampik tadi.
1: Iya.
0: Sirih Pinang Sadah Gambi hakikatnya nan nampik tu. Ke asalan tubuh hampir lo macamnya api air angin tanah. Dari api air angin tanah itulah menjadi ujung elemur nusuhud dah di sini. Nadaik terletaknya. Kalau di masa sesuat namanya kulan siang tu. Sidi apa lipik pesan yang tiga tu. Batu aja lidi kerambia bapala tuho. Lidi mudo. Itu nak dibawa dia orang memanggil tu kat 30 atau 40 surang orang mencelihat daerah utara selatannya. Itu namanya Kulan Siang.
1: Kulan Siang ya.
0: Nah, Kulan Siang tu tak bagi tiga. Ada Kulan Siang batu. Babae secik-cik. Itu mendoa orang itu nyondak. Tak beralik tu dok. Pacirok naik ye. Saya kecil orang. Itu Kulan Siang batu namanya. Anang kawak Datuk Anu agak seorang salah. Anang kawak iku kawak dua lah. Kawak iku kawak dua lah. Jadi bampuk seorang. Anang kedua tu kalau siang bulan. Itulah agak tarang. Lawan tai kambing awak dulu tu. Kalau cara di Padang. Anak itulah ala agak beralik awak senik tu. Sebab kalau di Padang kota ku alik si Majo Kayo kecil orang namanya. Itulah mentai jawinya.
1: Ya.
0: Beralik kadangnya. Itu kalau siang matahari tu. Kalau agak tarang hari, agak banyak orang terpanggil. Itu namanya kulan siang bulan baru agak tarang hari setiap. Tapi kalau Allah rambi orang, panggilnya sih siap pelapahan namanya tu. Kalau di Kulan Siang Matahari itu, itu nagari orang kampung tu dipanggil serunya. Bayar patah, bayar lumpuh, bayar buto, diundang pergi makan ke rumah awak. Itu panggilnya sih siap pelapahan namanya tu. Tak ada pengecualiannya dah, mentang tak wakawan, nyonya tak ada tu dah. Mentang nyonya tempang sebalah tu, tak diundang, tak ada tu dah. Adakah itu? Jadi kalau Mak Itam bertanya tadi bahas solusinya, kalau tentang panggil-memanggil bahas kampung-kampung, awak di kampung-kampung ini masih membawa sirih orang, tapi nan bertinggal rokok.
1: Oh, pengganti terlalu kau, Mak.
0: Sirihnya bawa, langkuk cukuit tadi, makan sirih aku kau, tuan kau. Tapi nan rokoknya tinggal.
1: Oh, begitu ya.
0: Nangka ganti santo tadi.
1: Iya.
0: Jadi ambolah menjaliak siko arah-arah ke utara selatan lah di Kota Padang ko. Memanglah banyak orang memakai gulut-gulut. Kalau amak langsung so macam orang dak paradek, dak tahu jo adeknya tu. Pak kesaktiannya si dia tu.
1: Ya, Mak. Kita balik kanan tadi, Mak.
0: Ni dia.
1: Iya, Mak.
0: Kalau awak guti tempuk si dia tu dicabik daunnya seketik. Atu awak makan.
1: Ya.
0: Kalau saya suat, melompek, cetupai lima orang menjala, cokilik, tidak sampai ke badan. Takah tu nak kira maiknya sirih tu, Mak.
1: Oh,
0: nah, jadi tu.
1: Ya.
0: Orang nama niat jahit, tu emang ambuh-ambuh ya. Tapi tampuknya biar. Jadi kan kesalahan pemerintah kini mengguti sirih aku kan ujuannya nama biar. Kalau tidak itu, kepalonya tu biar. Ambil daunnya setek itu dan dikunyah tampuaknya tu.
1: Oh, ditampuk atau mana, Mak, ya?
0: Kuala ada kaji-kaji buruk di orang, kaji uli bari ketuban darahnya, tak mampan kepada awak tu.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya.
1: Kau buka rasio, Mak?
0: Iya, tu Pak Alay.
1: Iya.
0: Pak Alay, tu lah. Kalau kecil orang saya suap melompek, cetupai tibonya menjala cekilek, tak sampai kepada
1: awak. Iya. Tapi lah, Mak, masukkan, Cik. Mak, kita kena buat kata kita orang pintar tujuan, Mak. Kita balik ke filosofi dari limo tadi, Mak. Saya pintih tu dulu besok kita sambung. Syria, Timbakau, Gambia, Sadah.
0: Ya, Syria tadi kalau sudah lah. Ya. Timbakau kalau sudah lah itu.
1: Ya.
0: Timbakau tu menyemuanya di Nalinduang. Hari panen Timbakau berlampau, hari hujan Timbakau berkakak. Takah itu orang memalir anak gadis di Minangkabau, Makota Sabuik lah perumpaan. Padusi pingitan, gadih pingitan.
1: Oh, itu makna ya.
0: Jadi kalau umpamanya di luar rumah wak, di Kota Padang ku angek negeri kok maliang jawi, maliang kabau kok orang merampok segala macam.
1: Ya.
0: Tu anak gadih tak boleh keluar tu. Tapi ketika keadaan sejuk di negeri awak, aman adem-adem saja kecik orang di Jawa.
1: Ya.
0: Agak pergi ke pasar saja kau nak apailah. Bawa nak atik kau cik lah. Ganti kawan di jalan.
1: Iya.
0: Baru di kakak jamua kau. Jadi hari hujan kau, timakau kau apa kakak kau. Hari panas timakau walampuk. Dah uliah keluar rumah tu.
1: Iya.
0: Surat tu di ujung pitua timakau tadi, sesiwik dimakan api arun bertahun perjalanan. Sekali pertemuan awak je orang, pasobasi dalam menyiriah di Manjapuik Marapulai, pasobasi dalam menyiriah di Kerno Pinang Meminang, pasobasi duduk di lapau je kawan-kawan baru, itu bertahun. Tekanannya itu mengkosa siwik di makan api harun bertahun perjalanan.
1: Iya, betul.
0: Sekali awak bersobok je orang, 10 tahun lagi sobok deh. Tuan dah tua ayah di rumah saya nuak sebab sering nak menyepui orang pulai je wak. Takana lama tu. Itu nan roh Minangkabau tu. Lama mengkotakananya tu wak. Nggak bantu air di daun talih tu dong.
1: Iya. Main luncur aja ya, Mak, ya.
0: Kalau air di daun talih, nggak membakih tak lah je dong.
1: Meluncur aja. Itu nak timbakau tadi tu, Mak, ya. Kalau dan sirih, Mak, mana, Mak?
0: Pinang tu kan ada air setitik dalam Pinang, sinan bermain Nikarayo. Jadi Pinang Lacak tu, di orang-orang mengaji tarikat, orang mengaji tasawuf, kan bercuki berair tu. Itu nan ayah setitik dalam pinang sinan mamai nikarayo kaganti misal di kajian zat ilahi rabbi takalo bumi jolangi aluna dole. Nyo tai langendang baru ro bantu ayah di daun taleh janiah bukan kum janiahnya ndak bakotoran aluihnya ndak dapat sisi minyak bukan ayah pun bukan ataka itu zat Tuhan tu barua aluna do bumi jolangi le itu nama jadi bumi jolangi. Mako di kecik nurang, di balun sabalun kuku, di kambang saleba alam. Walau sagadang bijo labu, bumi jo langi ada di dalam. Itu mangkonya man, tak suka siriah kau dihilangan doh. Tak suka pinang tu dihilangan doh. Nyok, nan jadi pinangnya tu pinang lacak namanya, diantak dalam itu para iya tu. Itu nam pinang peminang tu.
1: Iya.
0: Kemudian pinang tu, peimam pinang tu, kau dapat limo, nan bulek, nan pecah bulek lain-lain. Nya limo ndaknya sebut itu dikiaskan ke rukun Islam. Kalau gambirnya ampek nan penuh, nan bulek-bulek rancak tu, nan pecah bulek dua tiga. Nya dikiaskan ke limbago Adam, barampek melekat membuat limbago Adam tu, manampo namanya. Jadi kajiannya kaji duduk sebenarnya.
1: Iya.
0: Pernah berduduan kaji itu. Tidak semarang-semarang.
1: Jadi
0: walaupun dunia lah kambang ini ada jo RRI. So, awak bisa aja mengaji untuk eko kan?
1: Iya. Tapi minimal awak lah mamangkek balik nama ya. Bahwa ternyata di Minangkabau ko seluruhnya itu punya makna. Kan gitu mak ya? Punya
0: filosofi. Ia sedang sikok tapang selema mana.
1: Iya.
0: Dulu awak dijanjang pukul 3 melintih sikok ke selatan dari kayu gadang. Besok dulu awak pukul 3 melintih lu sikok balik kakiannya painya. Besok selai duduk lu pukul 3 melintih lu sikok kakiannya painya. Awak nak memikirkan sikok dah. Golah nan dicari sikok sinan. Apa yang terjadi sinan? Apa nak do sinan? Bagok kakian tapang sikok.
1: Iya.
0: Itu nan Minangkabau. Kalau lah tak pahami, itu lah kamu dah.
1: Iya.
0: Lesara lah hebat kajian kamu tu.
1: Dak pun nampak. Senan nama kaji dia mak ya. Manga kulah sikok ka sinan kan iko ah. Ayolah mak, iko nampaknya luar biasa cerita aku mak cuman ya dek wakat tua lah. Tibunya 9 mak dan mama mungkin ya sedang ada lo nak menunggu mungkin nak. Insyaallah.
0: Iya. Jadi emak mohon maaf ya ka guru-guru na menanga ko lai satunya menanga ka kakak-kakak guru. Emak ingin mengingatkan kalau dapat pertahankanlah adat Minang tu.
1: Jangan
0: dipabiajo lele. Dahulu orang baralek di rumah gadang. Kini orang baralek di jalan gadang. Kapan tu itu awak? Jadi balianlah balian siriah ka gagang Pinang ka tempuaknya. Sepakai awak untuk membalian tuah ka tampeknya balian.
1: Amin.
0: Dan caya-caya je leh.
1: Amin,
0: kalau dia mah dak do aman dak andak ndak. Kalau soal adik kau ndak tulah ansu ya mak dah.
1: Iya. Tak buju lalu tentang patah ti mak eh.
0: Iya. Kalau menari jugalah pakai Sarawang ngangkang-ngangkang tu mak kecil sendak beradiknya langsung deh.
1: Iya.
0: Sumbang pakai namanya.
1: Iya, sumbang pakai ya. Jadi lama ya kau mungkin lama cerita kita kau mama ada menunggu lo dan kita la tipu di ujung.
0: Iya, ada dosen ikip ke rumah pada berdua orang.
1: Iya. Ah, ya lama kita lanjutkan di pertemuan berikutnya sih mak ya.
0: Kita alam.
1: Ya mak, mudah-mudahan mak tetap sehat walafiat ya mak. Ya mak, kasih banyak mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Yalah dun, sanak padangga sampai di siko acara kita menjaga adat di pernikahan bahasa mu mak kati ya. Dalam topik kita di malam kini ko adalah mengenal pernikahan dalam peminangan. Itu baru apa di pembukaan urip sana ya. Tolong dikana-kana. Nah, kita lu masuk ke muka suik lah doh. Besok mungkin di pertemuan berikutnya minggu pertama besok, karena kita kan di minggu pertama juga ketiga ya. di minggu pertama besok kita akan masuk ke muka suit lagi. Ha ya. Bama nyampein muka suit dalam pembinaan tu dan berbahagia pulau dan di rumah manantinya ya. Ha. Menarik kesenangan dan mudah-mudahan Dusna akan tetap bersama kami di setiap minggu pertama dan ketiga dalam menjaga adat Jepenitahan. Yalah akhirnya ambo sudahi dulu menjaga adat Jepenitahan di malam kini kesenangan pendengar dan sampai bersua balik di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita melangkah ke salam bajawe sudah ko.
2: Mulunya jalo diserahkan elah kulari nambah palun mulunya kato ambo sampai dan menyusun jari di tampuk. Singkara di sanjang baka bacami koto pilih yang sambah memulai dari baka adik pusaku menjadi.
5: Panitahan Minangkabau adalah warisan budaya lisan yang berisi petuah dan nasihat penuh makna. Disampaikan dengan bahasa kiasan, panitahan mengajarkan sopan santun, etika, serta falsafah hidup masyarakat Minangkabau. Ia bukan hanya rangkaian kata indah, akan tetapi sesungguhnya adalah panduan moral, sosial dan spiritual dari nenek moyang orang Minangkabau untuk anak kemenakannya yang relevan sepanjang masa. Namun seiring waktu, panitahan mulai dirasakan asing oleh generasi pelanjut Minangkabau hari ini. Untuk menjawab tantangan ini, Pro 4 RRI Padang hadir dengan program Menjaga Adat Jepenitahan setiap hari Jumat minggu pertama dan minggu ketiga dari jam 20 waktu Indonesia Barat hingga 21 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang panitahan. Anda juga dapat berinteraksi melalui 0751-812-414 atau 0811-66-09240. Menjaga Adat Jepenitahan mengumpulkan mentasera panjapui yutang lamu. Pro 4 RRI Padang, suara budaya.

0: Perumputan Radio Padang Sore Budaya Sumatera Barat. Nah, melalui sarana perangkat, selamat malam dan terima kasih dan senang lagi tetap bersama Ambo ya. Di 92.5 MHz ko ya, dalam acara pernikahan tadilah selesai ya, dan acara pernikahan kudus pendengar bisa dosa ikuti tarui di satio minggu pertama di minggu ketiga ya, hari Jumat malamnya ya, jam 8 sampai jam 9 nya. Dan dosa pendengar, kini kita olah berada di acara Salam Bajawe, ruang bagi kita bersama untuk bahas hal yang masalah rahmi ya, saling berinteraksi dan baku cindan ya. Okey. Yalah, kalau begitu penonton sabarang-barang, dua line telepon lah membuka 8124114 maupun di 08966092240. Kita cuba terima yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam, Uci. Selamat malam, Dabiuang. Koyo, malam pertama langsung.
1: Yo, kok rezeki nanti tunda mau dia?
0: Rezeki nanti tunda ya.
1: Nah, minggu ke minggu nanti balik ya. Minggu nanti lampau. Minggu nasi bisa lo jari, mau menunggu mau dia. Tiwa masuk nantang ke ulang do.
0: Oh, itu ya.
1: itu rezeki yang tertunda ke bang.
0: Iya. Rezeki ayah soleh ya.
1: Itu rezeki orang beriman
0: kong. Kira beriman ya.
1: Ayo.
0: Oke, dah biuang. Segi-segi dah biuang.
1: Alhamdulillah, mati.
0: Alhamdulillah. Yalah, dah biuang. Lai mendengar acara pernikahan tadi.
1: Oleh
0: mutia. Jadi kita sekali dua kali dalam sebulan mah. Minggu
1: oh,
0: pertama.
1: Oh, dare. Madak tu di siang mau mutia.
0: Makati.
1: Makati.
0: Emang beliau mang guru adik tu.
1: Itu mah ayo lah kita cepat terjang tu mutia.
0: Mudah-mudahan. Nanti dia ada waktu tu. Mudah-mudahan lai apo lai siap lah fair beliau setio minggu pertama juga tiga kena. Wasamu kita tadi ya.
1: Dia wah kau tanggo mencuba lo mutia. Ya wa tahu diri lo. Makasih indah do nampak ya wa do. Ya. Nangkari tuju aku rasa ada tumpul lo anu ya apa eh.
0: Aduh.
1: Jadi dia wa awak maju lagi.
0: Atua.
1: Awak pasing ke kan? Aku malah ilo menerima nyo.
0: Iya.
1: Abang nak kecewa. Biko mama ratua. Iko lain ditunjuk lelo nampai mama ratua. Ayo ko indah apa sobo caro nasala nanyo. Acaro baru bisa kita buat. Padu jangan malu, malu tambah iko kecewa lo.
0: Iya.
1: Apa pesing ke esenya? Ayo maklum lah.
0: Iya. Nyo kan nabi.
1: Ayo, ini jawab yang siang. Tidak mau mana kata nawa lili tay mo je ya. Aku isi tu an kecil liau. Langsung leh macam nak dia oleh.
0: Iya betul.
1: Hanya saja gaya apa membawa nawa ko.
0: Nyo kan itu mah. Kalau lain memungkinkan renca. Enak makonyo kita apa boleh buka setiap minggu pertama ketiga tu untuk ma mangangan-anganan jo. Kalau di negara kita ko ada sebuah sastralisan istilahnya bernama pernikahan kan gitu.
1: Iya.
0: Jadi nama nemu do beko ndak apo do ndak takaji sudah. Aku lawan nemu ko kece. Kan begitu. Ayolah Dabuyang. Kini ko anan keteraga pada ngamalam gua.
1: Cabiak di dalam. Yo.
0: Cabiak di dalam dari siapa Dabuyang?
1: Dari Roji Firdaus.
0: Oh, yang Roji ya. Cabiak di dalam Roji Firdaus. Siap, beko beputan Dabuyang. Okeylah. Kalau cabiak di dalam ko di luar ndak bekasan ngono nak?
1: Oh, enggak. Aku orang beriman dan yang mesti yang enggak mengatakan tu. Kalau orang nak beriman, gila orang mesti ya.
0: Iya.
1: Kamu nyomong berarti aja kan lah.
0: Iya. Asoy tabangnya kerja ya.
1: Ayo.
0: Asoy tabangnya tepuk ya.
1: Ayo.
0: Iyalah, Bu Yong. Siaran ke Pasir Wai mana buah? Sekolah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, masih.
1: Semoga sehat selalu, umur panjang, rezeki bertambah.
0: Amin.
1: Agar segala amal ibadah diterima oleh Allah SWT hendaknya.
0: Amin. Ya Rabbal Amin. Baik tepuluh sama liatnya.
1: Sudah tutup hitam sekumbang tadi.
0: Ya.
1: Titip doa orang tua Nana.
0: Iyalah.
1: Semoga lancar operasi.
0: Yop.
1: Dan sehat walafiat tegak semulu lagi.
0: Amin. Ya Rabbal Amin.
1: Bisa bergabung di Purang Pere di Padang.
0: Amin.
1: Itu kendak kami kesadualan nenek ya.
0: Yo betul.
1: Sudah tu untuk sana awak kesadualan saya lah mutia.
0: Jadi Mitam.
1: Ikut dulu permasalahan sedikit di kawasan di Kukum Sia.
0: Selesai lalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da buyuang tapai di Aipacah ya. Yalah, kalau tadi kita di GSM, kini kita tentu kita alih pulau kisah sebentar ya nak. Berkisah pulau ke nomor 6 GSM ya nak. Ya, biar dapat aja tasurnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Rang Mudo Widira. Apa kabar Mudo?
2: Woi, kok kabar segewana? Oke,
0: syukurlah, alhamdulillah. Kok lagi segehena?
2: Yalah,
0: Rang Mudo.
2: Iya, dia.
0: Kok lah di rumah, ya?
2: Mai, di rumah.
0: Alah lama pada ngam lama gua.
2: Apa dia?
0: Nang kala lama pada ngam malam gua.
2: Yang lama di danga. Sacio ba ayam gua ya.
0: Sacio ba ayam.
2: Siang ba basi
0: lah. Apa goyang itu mah ya?
2: Yang dari
0: Reza Jambala. Sacio ba ayam sada siang ba basi itu lagu na.
2: Iya.
0: Iya iya iya.
2: Mengenang-enang, cuma mengenang-enang cuma tiap.
0: Iya, tapi kalau di Makati, kau sacio bahan ayam.
2: Iya, yang mencio ke ya, ayam.
0: Ada ayamnya.
2: Iya.
0: Kalau ayamnya nak mencio.
2: Iya, tapi kau kau mau sabutnya sacio bahan ayam di situ tu nak lo keluarnya.
0: Iya, iya betul ada.
2: Kalau di situ sacio bahan ayam.
0: Iya, tak kau kita orang kau mengenang-enangnya kan lain eh.
2: Iya, kan iya mengenang tu, saling kena mengenang tu perlu mas ya.
0: Tua,
2: benar. Kena aku lupa saja.
0: Tua.
2: Bakat sama kati ini lebat tukar sih Syria juga gulu-gulu kan lebat tu ni yang lima kati lah pakai Syria. Syria tu tidak lo mahal lo.
0: Tidak.
2: Nyo tidak tahu. Dibawa aja Syria.
0: Nyo kadang-kadang dia tidak tahu.
2: Apa yang mau undang kan?
0: Nyo kadang-kadang dia tidak tahu dan tidak lo batanya lo.
2: Batanya malah lo.
0: Tua.
2: Hanya kedapet kan nyo batanya.
0: Jadi kalau menurut Ambo, menurut Ambo ikmahnya itu cik yang berpaci.
2: Iya.
0: Kalau wak kamu lakukan sesuatu nak berhubungannya tradisi, batanyo wak kan tahu.
2: Batanyo orang yang lah. Biasa.
0: Ya.
2: Indah loh. Dan kalau nak mau batanyo, ayo bantai itu. Sila meniru adik nak datang. Sila lah.
0: Betul.
2: Itu meniru adik nak datang. Sila ya.
0: Betul. Yalah, Mudo. Kalau nak mau
2: batanyo.
0: Siapa nak kau salami, Mudo?
2: Salam lantau. Tia dulu, tak.
0: Ya, makasih.
2: Antar pabu yang tadi semua pemanara, tak.
0: Mm-hmm.
2: Untuk Parani sama Bu Putri.
0: Yep.
2: Bapak Malin, Bapak Setan.
0: Iya.
2: Untuk Pak Nur, Bapak Ayon, Bapak Munir.
0: Iya.
2: Untuk Indra Tommy, Bu Zur, Bu Nur, Bu Mary, Mama Najwa. Yang pasti nanti ada anak kesadu lah, ya.
0: Jadi.
2: Ya lah, ya, itu saja.
0: Jadi Rang Mudo, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yalah Rang Mudo Widira lah selesai. Kita cuba terima pulau untuk nan katigo di GSM Bali. Enak. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Okay. Ya, Bu Zur. Sehat. Bu. Sehat, Bu.
3: Iya, kayaknya adik sehat banget nih suaranya tadi barale ya.
0: Iya, karena habis penitahan tadi tuh semangatnya muncul.
3: Oh, adik enggak nikah lagi kan? Oh, enggak ya.
0: Enggak. Mudah-mudahan enggak, Bu.
3: Enggak boleh
0: kan, ya.
3: Iya deh, mau minta lagu aja deh, orang banyak kan nunggu nih ya.
0: Baik, Ibu, lagunya apa, Bu?
3: Lagunya Jan dicari Juo, ada enggak?
0: Jan dicari Juo.
3: Dia ini kayak diputusin gitu ya.
0: Jan di
3: yang ada tuh kayak.
0: Jan dicari Juo ada tuh dari Diva Awalia penyanyi, Bu. Ada dari Arif,
3: Cowoknya boleh
0: enggak? Dari Arif ada, Arif. Cowok Arif. cowok deh. Oke, Bu. Ini diputar. Ya, silakan. Salamnya, Bu, buat siapa, Bu?
3: Bapak Roni Jambak, Pak Oyun Tanjung,
0: ya.
3: Mama Naswa, Pak Nur,
0: ya.
3: Bunda Queen, Desi, ya. Diana, Mbak Yul,
0: okay.
3: Pak Bujang, Pak Ibo ya?
0: Iya, Pak Bujang, Pak Ibo.
3: Terus Widira, yang tadi Widira ya?
0: Iya, benar, Bu.
3: Muda itu ya, anak muda ya?
0: Hah?
3: Anak muda ya itu ya?
0: Oh iya, awet muda. Mau masih muda, Bu? Masih muda.
3: Masih guyonnya
0: masih apa ya, kalau orang seberang bilang masih lanang gitu ya.
3: Itu siapa, Buyung, Pak Buyung Tapai.
0: Buyung Tapai ya.
3: Nah, ini aja semua aja deh yang baik. Yang udah masuk tadi.
0: Baik.
3: Sama yang belum masuk nanti terlalu banyak ibu bacain, nanti kasihan orang nggak masuk
0: juga. Oke, Bu.
3: Tapi ini rezeki banget nih dapat Adit nih, Adit. Benar-benar rezeki.
0: Kenapa, Bu?
3: Jarang dapat.
0: Oh gitu. Ya.
3: Adit memang suaranya empuk banget.
0: Waduh, makasih, Bu. Jadi tersandung saya, Bu.
3: Tersandung?
0: Iya.
3: Tersandung.
0: Bukan, tersandung.
3: Ya nih, ini Adit untuk Adit sekeluarga.
0: Iya, makasih, Bu.
3: Makasih selalu.
0: Sama-sama.
3: Rezeki murah ya, Nak. Terus untuk keluarganya di rumah juga ya. Kan keluarga perempat juga deh.
0: Benar. Ya. Oke, Bu. Baik.
3: Makasih banyak ya, Adit ya.
0: Iya, Bu Zur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zur, selamat datang panangan dan sanak kita nan latibo balik di kampung halaman. Patangko pai menyebarang selantai nak. Kini nanti boleh guna menggilun balik ya. Alhamdulillah lah bersama kita balik. Yalah, selamat malam pula untuk Nana, Ba'akabah Nana. Ya, mudah-mudahan Nana lancar perjalanan operasinya, ya kan? Dan mudah-mudahan dimudahkan seluruhnya dan dipulihkan secapeknya ya. Oke, Nana. Semangat, Nana ya. Oke, baik, dun. Senang pada enggak? Biarlah tiga telepon nombor terima kok. Lah tiga puluh lagu nanti sedio. Tentu kita letakkan telepon ke dulu ya, Nak. Sambil kok adonan sambil mau ngopi bagai. Kok adonan lu sempat makan mungkin. Baru tiba dari jauh makan malam. Sambil kawan-kawan milah kita dan akan kok. Sacio. Cabiak di dalam. Untuk Adobian Tapai. Kemudian sacio Pak Ayam dari Reza Yambak kok untuk Widira. Dan Jan dicari Jo dari Arif untuk Ibu Zur Mado di Gunung Panggilun. Yalah dan selamat datang jangan ngal kamar sana ambo masih ke balik ke adun sana sudah tiga logo ko tetap di 92 kompet bagi HS Prampi RR Padang suara budaya Sumatera Barat konyo cabia di dalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Yodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

Halidi, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah Kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempuan dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Amalah ada salam penengah. Kita lanjutkan interaksi kita di Salam Bajaya Kudung sana. Ya, di duluan telepon ya. Dan sebelumnya, bos salam itu, Mak Cai. Kai Rizal. Ya, Mak Cai Rizal yang sedang nyeng-nyengko di Lapau Tina. Dia kawan-kawan. Tio tu Mak Cai. Sa rami-rami pasama cai rami balai nan anak raja dingin lalu na. Yalah dun sana padanga kalau itu kita balik kalian telepon silakan 812 tambe dia 08166092129 ambo buka ya 20 mesti ya. Ya. Kita cuba terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Oti ya.
0: Yup.
1: Patikawa.
0: Oh, Pak John Patikawa di apa ya? Tunggu Hitam ya?
1: Masuk.
0: Ah, masuk anak.
1: Masuk mana?
0: Sekarang di mana Pak John kau di rumah kan di kedai?
1: Di rumah.
0: Di rumah ya.
1: Sudah makan.
0: Sudah makan. Iya. Oh, beruntunglah Pak John telah bisa makan.
1: Pak John kan tunanetra,
0: mesti. Oh, itu ya.
1: Di mengapa cuma tanda itu?
0: Oh iya iyalah.
1: Itu buka uis kopi. Ini penting jalan.
0: Ah siap. Di mana bakti ya?
1: Jalan bakti dan dok temu hitam.
0: Ya bakti dok hitam ya. Ana mau tu?
1: Jalan ini pijat no free.
0: No free.
1: No free itu nak pernah sampai
0: kok. Oh gitu ya. Oh iya. Siap. Insyaallah.
1: Ini kemari nak digesek beramotir.
0: Semua lebih lah ya, bagi saya.
1: Marasoi
0: pernah
1: hilang
0: di depan Ojo
1: ya.
0: Iya, insyaallah. Mana tahu ada langkah kesinan sunah.
1: Tua. Sakit awak kan tentu.
0: Nah jaleh doa deh nak. Kadang-kadang malah langkah rasaki pertemuan. Nah tentu doa dah. Jadilah Pak John. Kan leh segeh nak.
1: Adalah sehat.
0: Tua. Anang kalau pak dengar ni ko.
1: Lagunya Karambie Condong mesti ya.
0: Karambie Condong.
1: Kalau semalia.
0: Kan lah condong ke dalam.
1: Tak condong ke mana enggak aku. Dan aneh. Sudah lah condong ke sini aja mesti ya.
0: Kalau lah condong ke dalam kan lewat ambi emang.
1: Keluar tu kurang.
0: Kalau itu bang dia. Itu bang dia. Ah lah iya ya. Siapa nak kawan Saru?
1: Salam untuk kawan-kawan yang di RRI. Kalau mendengar Mbak Nani Darlis tu.
0: Mbak Nani Brata ya.
1: Alias Nani Brata. Kau ni menang aja Pak Anjar Priyono.
0: Iya, mana?
1: Kau menang lo Pak Azmi Rahman alias Mak Bandaro dulu di Prampek.
0: Iya. Pak Sam Berbagai.
1: Sam Berbagai atau An Arben.
0: Iya.
1: Untuk yang dulu-dulu ada yang Prabola, Murizal Chan.
0: Prabola kan lupa deh. Daeng Prabola. Daeng Prabola ya.
1: Daeng Prabola. Itu Murizal Chan.
0: Iya.
1: Itu untuk An Arben itu yang menang kalau oleh di situ ya.
0: Ya.
1: Untuk Mak Rendra bagai.
0: Mau niang.
1: Mau niang.
0: Iya.
1: Itu untuk yang pensiun-pensiunan RRI Padang yang berada di Jakarta, kalau memitor ya.
0: Iya.
1: Ada Bu Ernest Sahidinnya tuh.
0: Iya.
1: Kalau alias Heroza Ferdaus. Ada Usah Dukun lagi di sini. Yang membuat sandiwara dulu.
0: Iya.
1: Atau Bu Lusianita Usman. Untuk Bu Indawati bagai. Kalau limon tengah ya orang-orang gue.
0: Mudah-mudahan lah iya.
1: Nah, ini monitor ya.
0: Iya. Pak Semudo nanjalin antar itu Pak Ustaz Mudo, lah tahu Ustaz Mudo.
1: Ustaz Mudo siapa?
0: Penyiar perempek dulu, sama Pak Cam.
1: Sama Pak Cam Camber dulu.
0: Iya, sama Tuk Daru, Ustaz Mudo, guys.
1: Oh iya.
0: Ustaz Mudo, mau kok.
1: Ustaz Mudo,
0: ya.
1: Untuk yang malkan kawan yang masuk tadi, itu banyak nama tu ya.
0: Iya, Pak Jan.
1: Untuk Pak Nimice,
0: ya. Nimice, ya.
1: Pak Niri, guys.
0: Ya.
1: Untuk Aroni Jambak, itu kan Pak John tuh.
0: Iya.
1: Aroni Jambak untuk mautia bagai, untuk Pak Buyon Tapa untuk Gelzur.
0: Iya.
1: Untuk Rantu Gito, Bunari Iri kalau lebih terang nggak mandangannya.
0: Iya.
1: Mandangnya agam sebelah ya.
0: Iya.
1: Untuk memandang dua bagai. Nah, lalu Yes Panggala ya. Dioyak kami selamat dia.
0: Dioyak kami. Jadi iyalah. Kalau condong ke dalam dia kami kan lagi wala pe mah.
1: Mantap. Tak barayun mudah
0: so. Tak barayun ya.
1: Malam dari John Patikawa mesti ya.
0: Yo Pak John.
1: Untuk kawan-kawan yang ada di area untuk tim-tim teknik bagai.
0: Jadi Pak John.
1: Yo mesti ya.
0: Yo Pak John, makasih Pak John.
1: Assalamualaikum mesti ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak John Patikawa sebenarnya ya.

0: kalau istilah lamunya kok Pak Jan kok stok stok lamu bingkai baru ya. Yalah di belakang Pak Jan Petikawa kita coba terima di nomor nan sebelah ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Yo Pak Nur.
1: Alhamdulillah.
0: Segi Pak Nur.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah sekurang.
1: Iba.
0: Alhamdulillah lah iya segi Pak Nur.
1: Tadi ya, anu tadi nak sempat. Acara nan sabalunko apa namanya?
0: Panitahan.
1: Panitahan nak sempat
0: apa tu?
1: Tangga dulu meninggal.
0: Oh, itu. Iyalah tu.
1: Solo aman dulu.
0: Atau tu jadi dahulu kan lah. Nanam para dulu nak.
1: Dulu kan.
0: Iyalah. Jadilah alan keteraga di Pak Nur gini ke Pak Nur.
1: Anu silati. Oh. Matematik modern.
0: Matematik modern. Atu.
1: Ampek gaji limo gano tu
0: ah. Oh, ampek gaji limo gano. Ya.
1: Ya modern betul.
0: Betul. Itu dalam makna tu. Sebenarnya bukan ya. Modern bisa, cuman nyo ada makna lah jauh di dalam tu. Kodika. Kodika
1: biasa ampek dengan no kan?
0: Ya.
1: Limo dengan ji.
0: Ya sama kalau tiba dari Minang tu, angguk lo tentu yo. Geleng lo tentu enggak.
1: Sama je si anu tu mah. Sian. Dun si semangka bidang siri itu.
0: Semangka bidang siri ya. Bururi ya. Bururi Marantika.
1: Bururi Marantika ya.
0: Ya.
1: Kamu ya di kampung awak dua kali sebalik enam.
0: Ya betul. Iyalah Pak Nur. Asian dan kabar salam Pak Nur.
1: Pertama tu dia tu.
0: Terima kasih.
1: Keluarga pun.
0: Ya Pak Nur.
1: Mudah-mudahan sihat.
0: Amin.
1: Berkatiar lalu berkah.
0: Amin ya Rabbal.
1: Sudah tu nak masuk tadi tu ya.
0: Ya Pak Nur.
1: Tak sempat menengah tu kan. Salam isi balik sadonya kan.
0: Jadi Pak Nur. Ya Pak Nur.
1: Sudah tu Bunda Queen. Ronan Cak Tunggu Hitam.
0: Ya.
1: Sudah tu itu Mbak Yul dibintah kan. Sudah tu Sri Wulandari.
0: Ya.
1: Putri Tanjuang. Juita Depri Aman. Sudah tu Angku Rajo Kaki. Selamat ulang tahun lah Angku.
0: Oh, ulang tahun ku ni ya.
1: Ya nak kini di tanggal 25 Angku tu kan cuma dia di kini because di tanggal 25 tu kan update masuk kan.
0: Ya.
1: Sudah tu Man Sampono. Putera Kelok Sembilan. Putera Emanyo.
0: Yeah.
1: Roni Cineago, Putri Sekumbang. Roni Jampak. Bujang Tarusan. Oyen Tanjuang. Aldi Tanjuang. Sado Tanjuang tu ya.
0: Jadi.
1: Apitro. Sudah tu nanti betul sangkal udah Hendra ya. Hendra. Sudah tu ado cik le Mama Najwa. Sudah tu nanti Bengkulu siapa?
0: Di Bengkulu.
1: Ya.
0: Belum pengek.
1: Baru lo masuk Terengah kan.
0: Oh, ya.
1: Ya, Nana mudah-mudahan sihat.
0: Amin.
1: Berhasil operasinya kan.
0: Amin.
1: Capek sembuh sepuluh ke dia kan.
0: Iya.
1: Terima kasih Tias. Satu selain nak tersabit dia.
0: Jadi Pak Nur.
1: Sampai ke satu Tias.
0: Jadi.
1: Satu memang untuk Tias keluarga.
0: Terima kasih banyak Pak Nur.
1: Mudah-mudahan Tias sihat.
0: Amin.
1: Rezeki bertambah.
0: Amin. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjuang dan Sandak Padanga di Kampung Baru Cangkeh ya. Yalah kalau begitu si telepon lain di 81-14-14. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hei.
2: Kapangan de mak telepon aka.
0: Eh, tak lupa mana-mana kan ade. Ha.
2: Ya, lawak lalu lepinya
0: ah. Ah, sama wak ni. Awak lalu, alu, alu jawa.
2: Ayo. Beko alu alu Bandung beko
0: lain. Nama asal jangan alu alu tu lah.
2: Ayo alu alu ke dak?
0: Di mana gini kau?
2: Alah ini tempat yang besar mah.
0: Yang besar ya?
2: Ya.
0: Kan lagi sedang pada pandangan tu.
2: Alah ini.
0: Mana makan lah wak?
2: Mana makan lah mbak? Ya. Bapak nak pandangan kami berdua tu ah.
0: Pandangan.
2: Tuhan.
0: Yalah. Lagu pandangan tak dulu.
2: Nggak ada awak mau lagu, kok pernah pandangan ni? Lagu dangdutnya nggak ada pernah pandangannya?
0: Iya, benar ni. Nang kalau mak leh.
2: Kalau kini, kau nang kalau mak, ayo kopi campur gulo mak.
0: Wah, kopi campur gulo ya.
2: Ya.
0: Wah, tapi gulo. Kalau mak ini. Tapi gulo jangan banyak benar ni.
2: Dari siapa lah mak kemenakan hitam lah mak?
0: Tu.
2: Kemenakan hitam apa nado mak?
0: Kan makan mai hitam. Siato, ya. Siato.
2: Oh, ndak tahu mak deh.
0: Ya, siato.
2: Ratu sekumbang eh.
0: Oh, iya. Makan sekumbang, ratu sekumbang ya.
2: Ayo.
0: Ratu banyak deh, banyak.
2: Sayur lalidi itu, Mak.
0: Oh, yang dari makan hitam ga?
2: Iya, dari kemenakan hitam dah.
0: Sayur lalidi.
2: Iya.
0: Sayur lalidi. Sebentar deh. Sayur lalidi kau nak lihat kau nak nampaknya. Lady kau ada surat lagu tapi
2: ada biasanya ada tu mak.
0: Iya cuman kau nak lihat nampaknya. Sayur lalidi
2: dari Petra ada juga dan dari Ratu ada juga. Dari Ratu Sekumbang kan agak apa spek tu.
0: Lahir pun. Lahir pun ya.
2: Ayo kena okey kena mai sama kau.
0: Iya batu batu
2: kita. Makan mak aja.
0: Tu ah makan kurangan mak ya.
2: Ayo. Kalau tukar aku mak ni tu nya
0: boleh. Iyalah.
2: Salam sek lemak ya.
0: Jadi putra.
2: Di tumpang salam Pak Nur Sewantago kat sitik lu
0: ah. Tu ah.
2: Salam untuk Pak Yon, Pak Roni,
0: yep.
2: Pak Bujang Pak Ibu, Pak Edi Kumis, Pak Sam Pamenan, Pak Sapanci yang di Lubuk Bayu, mak ya. Om Peter.
0: Om Peter.
2: Tuntuknya Pak Bilang Tapai.
0: Yep.
2: Pak Mandin Sampono. Tuk Aldi Tanjuang.
0: Ya. Yeah.
2: Tuntuknya Mak Hitam Sekumbang. Dan selebihnya menumpang. Sama Pak Nur Tanjuang lah, Mak.
0: Tuah, suai tu.
2: Tuah. Untuk Mauti, salam baik batu gai.
0: Terima kasih.
2: Dan mudah-mudahan tak kabar sihat dan dimudahkan rezeki, Mak. Yo.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Betul pula putra anak itu.
2: Amin.
0: Mana mua kalah je, bodoh dah bodoh je.
2: Untuk ajo piala enggak cik mak.
0: Iya tu.
2: Kau lagu kesukaan ajo lah mak.
0: Iyalah.
2: Ajo kamu buat sayur tapi lali di ni.
0: Iya, lamanya mak cik selalu di keluar mak.
2: Iya. Tapi dah jauh bayam.
0: Iya.
2: Dah lali di sini betul.
0: Iya. Liga lama lah lo ste.
2: Tahu je mak lah.
0: Orang lama.
2: Iya ya. Ya lama kasih banyak mak.
0: Yo putra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra kelok sambilan dan salam pendengar. Dia ipacah ya. Baru saja bergabung. Mulah kelabu itu dek lah 30 lagu ya. Lah 30 telefon nama angkek ke ya. Lah 30 maksudnya kita dah akan lagu-lagu yang diminta. Aduh Karambi Condong dari Kasmolia untuk Pak John Patikawa. Kemudian ada Ratok Dagang dari Pak Cam dan untuk Pak Nur Tanjuang. Serta Sayur Lalidi ya, dari Tus Kumbang untuk Putra Kelok Sembilan ya. Yalah, dah sempat dengar. Jangan kama, amok kembali sudah tiga lagu kota tetap di Prompek dari Padang Surabaya Sumatera Barat.

bumi dipijak di sinan langi dijunjung. Bumi melambangkan tampe kita bapijak, tampe mencari kehidupan. Sedangkan langi adalah lambang dari nilai-nilai luhur. Segala aturan jo norma nan menaungi iduik kita. Makna mendalam dari pepatah ko, mengajakan kita untuk menghormati jo mematuhi tatanan sosial, serato kearifan lokal dimanapun kita barado. Kita indak boleh memasukkan langi kita surang di ateh bumi orang lain. Iko adalah pelajaran tentang adaptasi jo toleransi. Sarupo perantau Minangkabau nelah sukses babawa di babagai balahan dunia. Perantau Minangkabau bakarya, badagang, tanpa kehilangan jati diri, tapi tetap menghormati tata krama jo budaya satampe. Tahu bilo wakatu membawa tradisi luhur, serato bilo wakatunya menundukkan kapalo pada aturan di tampe manompa. Papatako indak tantang kehilangan identitas. Iko adalah pelajaran kepandaian batahan hidui, serato toleransi, sehingga menjadi individu nan baetika.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Penuh udara di Padang Sore Budaya Sumatera Barat. Ya, mulai dulu sudah pendengar. Baru jam 22:23 waktu Indonesia Barat ya. Lah kita lewati dua sesi dong sudah pendengar ya nak. Kita masuki di sesi ketiga ya. Di dolan telepon kita ya. Dan nampaknya nanlah wakak buang. silakan di 812-4144 ataupun di 08-966-092-40. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bang.
0: Oh iya, Gindo.
1: Malah. Sehat, Bang.
0: Alhamdulillah, Gindo. Gindo banyak.
1: Oh, segi pandangku, Bang.
0: Hai, seorang lawi dah kau anak dah.
1: Tadi siang bang.
0: Hah? Tadi siang lawi.
1: Siang malam dah bang.
0: Oh, malam dah dah.
1: Ah. Siang.
0: Kau sedang berapa pandangan kau?
1: Tahu ya bang.
0: Eh, Allah ya.
1: Ya bang, tadi siang berapa pandai bang?
0: Ah, kini berapa pandangan?
1: Kini berapa pandangan?
0: Iya. Tio tu. Nya dibagi waktu.
1: Ya, hari katari do anu.
0: Hah?
1: Hari katari do anu.
0: Ah, iyalah. Ah. Awak punya hari ke mah? Ya lagi do.
1: Iya, Bang.
0: Ah, anak ketujuh ni kindung ni gua.
1: Dia karena ambo mantan nelayan gue.
0: Ha.
1: Ada gua nutu, Bang. Nasib bagan.
0: Nasib bagan.
1: Ah, iya, nasib bagan ya.
0: Nasib bagan.
1: Karena bukan yang uci.
0: Yang uci. Tadi. Nasib bagan.
1: Ya.
0: Nasib bagan. Ya, tidak ada sebuah dah.
1: Ini bang.
0: Tidak.
1: Kalau tidak, anu bang. Siapa nak

0: Berat juga juga.
1: Iya, penyanyi siapa? Penyanyi siapa?
0: Tidak salah. Kenapa pertama tak cewek dan cowok tu?
1: Yang ada
0: si, pada Yuang.
1: Iya pada Yuang. Si kau ada penyanyi Limestone. Kau grup yang lama kau. Cowok.
0: Ya.
1: Datu tu Nelson Joyosi.
0: Kemarin banyak juga yang
1: kau dengar. Ada ke Andre Lee. Ya.
0: Pada kemarin ada si juga dia gurunya.
1: Pada Yuang seorang diri dah loh.
0: Tadi.
1: Tidak.
0: Kau kali pada Yuang. Dia pada Yuang juga.
1: Apa engkau pada Yuang?
0: Pangkai.
1: Iya. Anak ketujuh, pada Yuang se atau pada Yuang seorang diri?
0: Pada Yuang lah, awal waktu dulu ni,
1: walau yang sendiri. Oh iyo, iyo, iyo, iyo.
0: Waktu itu tu dulu pada Yuang.
1: Jadilah, membutakan maka pada Yuang dari Nelson Joyous, dari Nelson dari Andre Lee lah, Andre Lee ya.
0: Pokoknya nak nampak jenis tu bang. Nampak jenis
1: tu se. Iyalah. Iyalah. Ya. Saya salami do.
0: Pasak pun ke bang dulu.
1: Terima kasih do.
0: Selamat bertugas ya keluarga bang.
1: Yo gitu.
0: Nah, tu Mbak Yul, Jana, Bulan.
1: Iya.
0: Tu kemana kan nombor tu antara sudah presiden lu tu.
1: Ayolah, lu nampak
0: ke tu.
1: Iya, lu nampak ke boleh.
0: Ah, sudah tu Pak Nur. Ramudo.
1: Iya.
0: Duer.
1: Dua R. Ah, tu dua R.
0: Roni Jambat ya, Roni Cina Kuja.
1: Oh, itu dua R dia. Roni Jambat
0: di Cina Kuja.
1: Iya, iya, iya. Roni Jambat di Cina Kuja ya.
0: Ya. Atau kesilan untuk kakakmu bang.
1: Oh iyalah.
0: Benting pulau.
1: Jangan.
0: Itu dua bang.
1: Nyokutu aja dia jadi dua kok. Dari batu lah. Jadi.
0: Ambo tak sih, nak kan kutu lah.
1: Iya, kalau jadi batu lah dong yang gundang tu. Jadi biduk lu lah. Ya lah Gino, yo Gino. Kamu Gino.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagino Tommy dan Sabda Nga ya di line telepon. Baru saja baga buang baralih lah kita ke sebelah lena ke 812 sampai 14. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam tenang bana jauh emang. Waalaikumsalam. Toko guduk tu
2: sakit ya.
1: Enak boleh bagai kajian mah.
2: Kajian ya.
1: Ya takut ke kota lewat apa apa Pak Yon eh tu agak jangan eh. Citu
2: doa. Sehat
1: ya. Ha?
2: Sehat.
1: Mah telefon dah dengar aku ah.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pak Yon kan lelah.
2: Alhamdulillah lai sapa Yong.
1: Sapa Yong ya. Iyalah Pak Yon. Sedang mengaku.
2: Sedang telefon uti.
1: Cerdas banar Pak Yon ya. Dah malah setel aja weh dah. Jarang lah secerdas iko sebut dia pun. Betul, utiang
2: eh. Sedang menelepon utiang
1: lah. Betul, betul, betul, betul.
2: Kopi setengah, rokok sebatang.
1: Iya. Ya sama lo jo, dulu aja ombo tu mah.
2: Aja sih ah.
1: Jadi kecilnya, jangan
2: nyoba
1: ujian ke Turki ya. Iya, jangan cek tuan nak orang tua. Waktu cek orang tua telah gaik. Tak ada orang
2: gaik pun tak ada orang muda.
1: Itu.
2: Tak ada orang gaik, mengkuk ada orang muda.
1: Pas bana lah ya. Jadi.
2: Jangan sasik Turki ya.
1: Tak, malah sasik. Kan dah sasik mau tak. Nan tua tu gaik nak.
2: Nan tua tu lah kalapu.
1: Nyokan kau baca
2: aku buat kecindan ku mati.
1: Tu.
2: Lama galak.
1: Tu.
2: Ya.
1: Awet ada.
2: Apa?
1: Awet ada.
2: Awet sikit.
1: Awet sikit.
2: Nak beli banyak doh berang orang.
1: Oh iyalah, berang lah orang.
2: Untuk awak ke sado
1: kau. Ba tu ambil kami nombor tu macam.
2: Ya.
1: Apa lah cuba dulu cakap melu lagi.
2: Ya. Beko berang nan saya ulali di

0: Digo.
1: Oye, es una mosca, y hacemos Luis DJ. Fuerte, vaya.
0: Que tú putalo, la cu, como un coa, tú eres champion de ti. De Bracán, el ojo, nada.
1: Carlos, ¿a te bobas, vaya?
0: A que te bobas, alhamdulillah.
1: Fuera que le puta.
0: Yo, Siri, eso se pinante.
1: Siri sasek pinang.
0: Ya, dulu Siri aku nak sasek pinang.
1: Ya kadang-kadang kan Siri aku nyata goda lo dia pun kemah.
0: Desada.
1: Lalu poi pinangnya. Ya. Iko kau sesada aku kan lain lo lap lepo kau. Ya. Namun saya sadar kan tu malah lepohnya.
0: Abah kecik gambie.
1: Aja gambie.
0: Balo bunyi dicerino dicarano.
1: Iyo, baik tu ya. Ya. Kau nak dek dek.
0: Abah tanya lah kakak malin kakak utia tu.
1: Alah, iyo tu itu nak lupa buat tanya tu mah. Waktu waktu kakak pisah yang liau itu lupa buat tanya. Baba nak cerita kuah siri haji pinang kuah aja. Nah itu loh kau.
0: Kalau ada dia.
1: Siri sasek pinang lagi.
0: Lagi. Alah tu mati ya.
1: Tapi kalau nampin nan pindang lupo je siri hanya lodol lodol lodol lah.
0: Nan siri lupo je sadar lo nak doh
1: lah. Alun lah eh. Ya. Oh, pas rupa je kak lo.
0: Ya. Kau diciptakan lo kau si lo sadar lupo je tak puang.
1: Iya. Jika lo siri siri lupo je jo gagangnya itu lah itu mah.
0: Lah itu.
1: Siri pulang
0: nak gagang.
1: Tak siri.
0: Pulang nak kata puang.
1: Ya tuan.
0: Tak siri. Dia macam
1: kak tu. Tua. Baldian lah siri kata empu oleh enak. Ya. Itu.
0: Tolak tiga tu mah.
1: Dah aduh lah.
0: Hobi main doang
1: lah. Yo, meratuk ke langit dari sana. Ngara, ya.
0: Malu luang nak ke langit. Malu luang
1: nak. Itu curang. Kau nak tahu dirancak. Cik kan. Hanya boleh. Hanya dah boleh. Dia pun kalau tiba di TV. Teng. Cik kan. Kau nak tahu derancak. Cubalah cari yang tiga kali je. Baru meratuk ke langit dia. Kamu apa je tu?
0: Alamak suat nak disebab aku tu
1: ya. Alun lah Fayon.
0: Oh tu kolok pula.
1: Tidaknya minta Fayon mah. Kalau sudahnya kau bisa sampai aja. Kurang kau itu mentai.
0: Ini mentai itu lah payah lagu. Selang lagu payah mencarian.
1: Iya.
0: Serius saya pinang.
1: Iya.
0: Apa ganti ya?
1: Apa ganti lah ya?
0: Anda turut ya?
1: Alep ya.
0: Kau berang lu di sana belakang lu ya.
1: Atau?
0: Assalamualaikum lu nih.
1: Jadi. Lai perlu salam gak ya?
0: Lah TV tepat tangan kau dek
1: masalah. Larangkah.
0: Di rumah tak nampak dah.
1: Larangkah ketiak kau dek macam salam ya.
0: Dia tak merasa lenggang dari ketiak tu.
1: Ya, merasa lenggang ketiak kau putri tangan.
0: Salam lah putih.
1: Ayo.
0: Salam lah untuk Ajo Rizal.
1: Diaman. Ajo Rizal ya.
0: Ya. Pernahnya masuk mati ya.
1: Jambu belum pernah ni lah nak.
0: Alun lai.
1: Tu.
0: Si hari ialah jo siriri ialah. Tu. Oh siapa dia? Pak John Patikawa tadi.
1: Oh Pak John ya.
0: Orang ni jamba. Om Pite. Desi ada.
1: Iya.
0: Desi asaratek, desi istimewa, desi mama nak jual.
1: Desi mama nak jual ya.
0: Ya. Ya leh dia. Tu apa Pak Nur?
1: Sangko kalau orang berang apa tadi tu?
0: Ya Pak Nur tu tak bisa lupa tu kepala suku
1: nanti. Iya mama waktu mah.
0: Iya mama tu mah.
1: Coret dari apa Ranji
0: kau? Kau baik sampai katanya pulang sampai begitu.
1: Iya mana tu mah? Baringin gadang tan di tang padang namo tu mah.
0: Iya.
1: Kok berdaunnya tempat patah dua mah. Batang tempat kesanda. Kok akai tempat keselo. Nah, dulu tu dah.
0: Tu nak bisa dilupon tu dah.
1: Ya, jangan durako.
0: Kok dilupon semua awu je tabiang mah.
1: Lah kok lah bapisah awu tabiang lah kacau mah. Alah.
0: Widira.
1: Tu.
0: Putra kesemilat. yang terusan.
1: Ya.
0: Aldi Tanjung.
1: Ah.
0: Pak Edi Kumis.
1: Hmm.
0: Ridwan Tanjung.
1: Iya.
0: Bang Seno Tanjung.
1: Bang Seno.
0: Ini Tanjung itu mah.
1: Iyalah.
0: Ini Ciurang dong ya.
1: Aku Ciurang bungkus le.
0: Wah, bungkus ini sih.
1: Bungkus lah.
0: Kejar ya, nak bungkus itu ya.
1: Tidak, yang gila. Dia ini lubang
0: stek. Ya, salam untuk Utis sekeluarga, sehat-sehat selalu hati ya.
1: Ah, terima kasih banyak, Pak Yon.
0: Ajak kau pulang, dia mencari lo pulang hati ya.
1: Tidak ada, Pak Yon.
0: Tidak. Ya, hati ya.
1: Ah, tolong titip salam. Titip salam tu adik Pak Yon tu kakak buat tu.
0: Iya, titip salam. Ayo nak ada sebagai Allah harus ya.
1: Ambo ya wa baru tadi sunawa. Bibalah. Labanan tu terima boleh ya.
0: Latia.
1: Ya kan Nabi adik pakai rilaan mah.
0: Ayo. Latia.
1: Ya Pak Yon, ngasih Pak Yon.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ndak pandai malah. Iyalah Pak Yon Tanjung ya. Di Kampung Durian, Camat atau Duri ya. Jadi sebenarnya nampaknya biar sedang lagi kita terima semoga lagu karena masih duo ya. Beralih kita ke 0816 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutir.
1: Yo, Bang Roni Caniago. Roni Mbak lah selalu.
2: Ampuluh ya.
1: Ya ampuluh.
2: Kau lihat rancak sinyal kau mesti ya.
1: Rancak.
2: Kau jangan mati-mati mesti ya. Awak dia petang tu baru mengecek mesti ya. Nyebut mesti sinyal
1: kau. Tu nak kini rancak apa kau dah buat wah. Makanya.
2: Itulah mudah-mudahan rancak mesti ya.
1: Capek nak ala lagu ni lu. Lagu penting lu.
2: Lagunya. Langit indah batapi lah mesti ya.
1: Apa?
2: Dari dalam mana mesti ya.
1: Langit?
2: Langit indah batapi. Langit indah batapi.
1: Tentu. Bila lo langit kau tak
2: pergi. Itu iya iya. Ya bukannya baiklah mati. Ya patah lah cilai muti. Kawan mencilai muti pas saya nak matang bang.
1: Oh iya.
2: Murid dalam murid lagi.
1: Oh. Ya.
2: Alhamdulillah lah masuk cik-cik pas saya nak.
1: Itu berapa? Kalau sekali banyak kau latih mana lo deh.
2: Oh iya lah mati ya. Ya,
1: tidak
2: ada
1: kata-kata syahat
2: kan.
1: Itu Tuhan lah sudah ya,
2: pagi itu kan kata-kata saji lah soal subuh kan.
1: Iyalah.
2: Lain-lain dah tu macam
1: lain.
2: Iya.
1: Langit dah tapi kau ada?
2: Iya. Ini patah ada si Lastri kirim salam kawak mati ya.
1: Lastri, apa patah tak siaran mah?
2: Iya. Nah, ada jumat. Hari Senin. Hari Senin mungkin siaran mah.
1: Lupa ingat lah buah.
2: Iya. Sampailah salam awak ke mereka.
1: Jadi.
2: Ini sampailah salam awak. Terima kasih salam untuk mereka.
1: Jadi.
2: Lah, awak sewa ikut nilai mungkin ya.
1: Ya, sewa lah.
2: Lagu lah. Minta aku lah. Ambil aku.
1: Ya.
2: Tamu salam untuk Muti ya.
1: Terima kasih. Keluarga. Terima kasih.
2: Semoga Muti sehat selalu.
1: Amin.
2: Umur panjang, rezeki murah. Muti selamat bertugas di Pelom PRI Padang.
1: Amin. Ya Allah, amin.
2: Sudah itu salam untuk Unidesi. Salam lo untuk Lastri beli ya. Salam lo untuk Kak Nana beli ya. Itu untuk Pak Yon tadi.
1: Yeah.
2: Pak Yon Tanjung tadi. Tu sudah tu Pak Buyan Tapai.
1: Ya.
2: Tu Ibu Nur. Bu Zur.
1: Ya.
2: Pak Nur Tanjuang. Tu Pak Edi Kumis. Maitam Sekumbang.
1: Ya.
2: Tu Pak Cele, Pak Patikawa.
1: Nah, Pak Jan Patikawa ya.
2: Pak Jan Patikawa ya. Yes. Terima kasih Pak, salamnya Pak Jan Patikawa.
1: Ya, ya.
2: Semoga Pak Jan Patikawa sehat selalu. Ya. Lah mesti awak bungki kami lah mesti ya.
1: Ya dah.
2: Yang dah tak sabu yang dah tak sabu nama dapat salam kompak segala dalam ampulo mesti ya.
1: Ya.
2: Termasuk Diana cik di Tumu Hitam.
1: Ya betul.
2: Tua, mu kasih banyak Muti.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh Muti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumah dasar orang udah Roni Jamba di belakang Asia Biskuit ya. Banyak ini nak tahu kira biskuit nak. Kalau nan sakata nambo tahu tu mah. Di Tabiang beliau ya. Yalah don sana padanga di lah 30. Mau cari ayo nampak-nampaknya kok. Yalah cukup 9 ya. Tak mungkin awak tambah tambahlah kerana karena memanglah piti berjuang. Untuk itu terima kasih banyak bagi nan labaga buang mulai dari Dawi yang tapai tadi sampai ke udah Roni Jamba ya. Dan mohon maaf bagi nan alun bisa terima malam kini ko tenun bisa baga buang ya. Mudah-mudahan semoga di lain kesempatan kita buat show balik ya di acara nan samo atau di acara-acara lain-lainnya. Yalah dengan senang berdengar akhirnya saya yang tiga lagu ko. Badayuang dari Andri Lee, Sas antu Bang Natomi. Kemudian Siriah Sasek Pinang dari Widya Reski, antu Payan Tanjuang dan Langi Tak Batapi dari Salmon tua. Order Jambat. Ambo sudahi selamat jawek ko. Terima kasih dan mohon maaf banyak ya sampai besok balik di kesempatan lainnya. Ya, kita sudahi jo. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terdapat instrumen musik yang unik bernama pupui batang padi. Seperti namanya, alat musik tiup ini terbuat dari batang padi yang sudah tua dan berbuku. Meskipun hanya terbuat dari batang padi, alat ini menjadi bagian dari hiburan rakyat yang menyemarakan kehidupan masyarakat Minangkabau. Proses pembuatan pupui batang padi terhitung sederhana. Batang padi yang sudah tua dipecah secara hati-hati di depan pangkal bukunya. Pecahan batang itu akan berbentuk semacam pita suara yang menjadi sumber bunyi. Jika ditiup, pita suara itu akan mengeluarkan bunyi yang melengking. Pada dasarnya, pupui batang padi merupakan instrumen bernada tunggal. Tetapi dengan beberapa modifikasi, instrumen ini dapat mengeluarkan alunan irama yang unik. Modifikasi itu dapat dilakukan dengan melubangi batang padi di beberapa titik yang berfungsi layaknya lubang pada seruling.

0: Hujan deras sering menjadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sebagai daerah yang terletak di kawasan pesisir, Pariaman memiliki kekayaan kuliner yang tidak dapat dipisahkan dari hasil lautnya. Salah satu di antaranya adalah sejenis gorengan yang disebut salalawa. Hidangan ini cukup mudah ditemukan di wilayah Pariaman, terutama di sekitar pantai. Salalawa berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan. Makanan ini berbentuk bola, mirip dengan combro di Jawa Barat. Alih-alih oncom, isi dari salalawa biasanya teri atau udang halus. Biasanya, teksturnya lembek di dalam dan renyah di permukaan. Bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat salalawa ini adalah tepung beras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, garam, dan air. Rasa dari salalawa ini gurih bercampur pedas dari rempah, ikan, dan cabai. Salalawa bisa dimakan langsung, tetapi biasanya dihidangkan dengan hidangan berkuah seperti ketupat sayur, lontong sayur, bakso, mie, dan sebagainya.

0: Bimo, Bim, turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
0: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
0: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
0: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
2: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
3: Pro 4 RRQ Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Tahukah kamu, jika luka sayatan kertas lebih sakit dibandingkan luka terkena pisau? Menurut Ferris Jab, peneliti dari Scientific American, bahwa luka tergores kertas sebenarnya bukan hanya sobekan kecil seperti yang terlihat, tetapi luka bergerigi yang memotong tepat melalui kumpulan sel-sel saraf yang paling sensitif. Setiap kali kita bergerak, maka luka tersebut akan terbuka dan mengganggu saraf neuron yang terluka. Oleh sebab itu, luka setipis apapun harus ditutupi dengan plester atau perban agar udara kotor yang mengandung kuman dan bakteri tidak langsung masuk ke dalam kulit yang terluka.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya

dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Dun Sanak Berenggan dimanapun Anda berada. Sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hatu Arman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam Dun Sanak. Selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

pagi di Sonora Padangan, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Frekuensi 92,4 MHz di siang hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Selamat pagi di Sonora Padangan, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi, Dusunak Pananga. Kita akan dengarkan kemenangan azan subuh untuk hari ini.

0: akan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif. Sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Keempat, RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik sepanjang masa, juga kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang istiqomah meniti jalannya hingga hari kiamat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, ceramah kali ini mengangkat tema yang sangat penting dan menyentuh, yaitu hati sejernih embun, potret orang-orang yang dicintai Allah. Dalam kehidupan ini, kita semua tentu ingin dicintai oleh Allah. Namun, cinta Allah tidaklah diberikan secara sembarangan. Ada ciri, ada sikap, dan ada amalan yang menjadi tanda-tanda seseorang itu memiliki hati yang mulia dan penuh kejujuran. Ciri khas orang-orang yang mendapat kasih sayang dan cinta darinya. Ciri pertama adalah keikhlasan yang mendalam. Orang yang berhati mulia selalu memulai setiap amal dengan

disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Keikhlasan membuat hati menjadi bening, jernih seperti embun pagi yang menyejukkan. Orang yang ikhlas tidak mudah kecewa, tidak mudah marah jika tak dihargai. Karena yang diharapkan hanyalah keridhaan Allah semata. Ciri yang kedua adalah kejujuran dalam perkataan dan perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang berhati mulia tidak pandai berdusta. Ia menjaga lisannya, kata-katanya dapat dipercaya, dan tindakannya sesuai dengan ucapannya. Dalam masyarakat yang semakin permisif terhadap kebohongan, orang jujur adalah cahaya yang langka, namun amat dibutuhkan. Kejujuran adalah cermin dari hati yang bersih. Bila seseorang terbiasa berkata benar, maka hatinya akan semakin tenang, hidupnya penuh berkah, dan ia akan mendapat tempat khusus di sisi Allah. Kemudian ciri yang ketiga adalah rendah hati dan pemaaf. Hati yang sejernih embun tidak menyimpan dendam. Ia mudah memaafkan bahkan kepada mereka yang pernah menyakitinya. Sikap rendah hati membuat seseorang tidak merasa lebih baik dari yang lain, meskipun ia memiliki kelebihan. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam hal ini. Ketika beliau menaklukkan Mekah, tidak ada balas dendam. Justru beliau berkata, "Pergilah kalian, kalian semua bebas." Inilah potret orang mulia yang hatinya telah dilatih dengan kasih, bukan amarah. Memaafkan bukan berarti lemah, tapi bukti bahwa hati kita lebih kuat dari nafsu untuk membalas. Ciri yang keempat adalah menjaga amanah dan menepati janji. Orang yang berhati mulia tidak pernah mengkhianati amanah. Ia sadar bahwa setiap amanah, sekecil apapun, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, dan mereka yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran ini tampak dari ketepatan waktu, tanggung jawab dalam pekerjaan, dan kesetiaan dalam hubungan. Orang seperti ini akan dipercaya oleh manusia, dan lebih utama lagi akan dikasihi oleh Allah. Kemudian ciri yang kelima adalah gemar berbuat baik meski tak dilihat. Hati yang mulia tidak perlu disorot kamera. Ia senang membantu, memberi, dan berbuat baik bahkan ketika tak ada seorang pun yang tahu. Inilah tanda ikhlas yang tinggi dan hati yang benar-benar tulus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. In tubedus sodokoti fa ni'imma hiya wa in tukfuha wa tu'tu hal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Sadaqallahul Azim. Yang artinya,

0: Jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Orang seperti ini akan dicintai Allah karena ia menjadi rahmat bagi sekelilingnya, menebar manfaat tanpa pamrih. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hati sejernih embun bukanlah sesuatu yang diwarisi atau datang tiba-tiba. Ia dibentuk dari latihan, kesabaran, dan kesungguhan dalam menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Ciri-cirinya, keikhlasan, kejujuran, rendah hati, amanah, dan cinta kebaikan adalah potret dari orang-orang yang dicintai Allah. Marilah kita bercermin pada diri sendiri. Sudah sejauh mana kita menjaga hati agar tetap bersih? Sudah seberapa jauh kita pada Allah, pada orang lain, dan pada diri sendiri? Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang memiliki hati sejernih embun, yang kelak berdiri di hadapan Allah dengan wajah berseri dan amal yang diterima. Demikianlah tausiah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Segala sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan?

bagi para pengemban dakwah, bagi para penegak syariah, bagi para pejuang tegaknya khilafah dimanapun kalian berada. Atas izin Allah Azza wa Jalla, perjuangan kalian berpuluh tahun lamanya, perjuangan kalian di segenap penjuru dunia, perjuangan kalian yang tiada hentinya, akan segera membuahkan hasil yang nyata. Cahaya kemenangan segera terbit, gaung kemuliaan segera membahana, kibaran ar-raya dan al-liwa segera mewarnai pelosok dunia. Untuk memperkokoh langkah ini, kami hadirkan nasyid-nasyid perjuangan ini.

0: diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sabah Sekilas, jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dusanat Pandanga, Wakil Ketua Himpunan Cinta Teman Hati Padang Albert Hendra Lukman, Kepatang mengatakan Kota Tuo Festival menghadirkan sejumlah agenda utama. Salah satunya kejuaraan internasional barongsai yang berlangsung dari 5 Baleh sampai 7 Baleh Agustus lalu berhasil menarik perhatian masyarakat. Selain kegiatan budaya, Albert mengatakan festival pun menghadirkan berbagai sosial, aktivitas sosial dan hiburan. Mulai dari donor darah, pengobatan gratis, turnamen domino, kompetisi Mobile Legend, bahkan pertunjukan musik dan seni yang berlangsung setiap hari. Beragam kegiatan gua akan digelar mulai pukul 5 sore sampai 10 malam. Jo konsep yang terbuka untuk umum, masyarakat dari berbagai kalangan dapat ikut berpartisipasi. Beralih ke informasi yang kedua, kepolisian daerah Polda Sumatera Barat memastikan tindakan tegas akan diagih ke anggota yang melakukan pelanggaran. Elo itu di tingkat Polda, Polres maupun Polsek Kapolda Sumbar, Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi di Padang Kepatang mengingatkan seluruh jajaran supaya tidak mencoreng citra serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Irjen Pol Jati menginstruksikan para Kapolres untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah masing-masing, mulai dari masalah sosial, lingkungan narkoba, LGBT, bahkan sampai aktivitas tanpa izin. Beliau menegaskan khusus untuk persoalan narkoba tidak ada toleransi bagi anggota yang terlibat dan meminta mereka segera menghentikan praktek sebelum berhadapan jo tindakan tegas.

Kabupaten dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Selamat pagi, dusara barangkas, selamat menikmati akhir pekan. Ba akabanyu pagiku. Mudah-mudahan semuanya kasadunya dalam keadaan siai bahagia dan siaplah menikmati weekend jo suasana dan lebih santai kan. Hari ku waktunya seketik mengurangi kesibukan dan menikmati hal-hal sederhana yang mungkin selama hari kerja cok terlewatkan dewa. Terus sudah pernah masih bagalui jo karajo tetap sumangai dan akan barungan perjalanan luar kota hati-hati. Anak sekolah, kuliah tetap dijalani dan untuk yang ada di bawah selimut ya lanjutlah. Nikmati saya dulu paginya tapi jangan sampai siang lo baru ke jago. Iko rezeki di pato ayam lo cari orang dah. Pas itu sama orang weekend kok bukan hanya tentang ngawa punya planning ke luar kota. Kadang weekend kok sederhana ya. Secangkih kopi di teras rumah, serapan dari keluarga, bincang jauh orang-orang yang tersayang ataupun hanya sekedar menikmati musik favorit yang adalah cukui untuk membuat pagi wak taraso istimewa. Dan pagi kita akan mengawankan dusana pananga wakatu santainyo wakatu sibunyo jo musik atau lagu-lagu pilihan, informasi-informasi menarik dan tentunya suasana yang bi ya yang kamu buat weekend dusana semakin berwarna. Jadi pastikan tidak usah kamar-kamar, usah apa-apa. Tetap bersama perempat dari Padang. Kalau pagi ku akan kita awali jo energi yang positif, senyum dan lebih lebar, hati dan lebih ringan.

0: Alhamdulillah. Alah pulang pulu mak wak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, pia. Apa mak balu nama lupu ko ha? Kawanan nama bisu di manukan rial ko ka rupiah ha.
0: Jadi Makkah money changer wak yo.
1: Mangalo harus ke money changer banat.
0: Iya, kalau ke manuka falas tu, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Akan lalu di upiak, mak adik capek banat, mak manukan piti rial tu. Tak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangalo awak ke mama enggakan matu uang murang, pia. Awak orang Indonesia, tu bangga awak juru piak.
2: Kalau indak awak, nan bangga jurupiah kok gak sial.
0: Iyo tulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Randang Lokan merupakan salah satu makanan khas masyarakat di Kenegarian Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Makanan ini adalah variasi rendang yang berbahan kerang dengan bumbu yang spesifik dengan bahan dasar jenis siput yang hidup di aliran Sungai Batang Indrapura. Makanan ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan telah mengakar dalam masyarakat Indrapura. Rendang Lokan lebih mengandalkan siput sungai sebagai bahan baku utama. Hal ini disebabkan karena siput tersebut banyak dan hidup di antara sungai, serta mengandung banyak gizi dan protein dan vitamin yang tinggi, serta sumber utama mineral yang dibutuhkan tubuh. Bumbu yang digunakan untuk memasak rendang lokan tidak memakai ketumbar dan penggunaan kelapanya lebih banyak. Lokan dimasak dengan santan beserta bumbu rempah hingga berwarna kecoklatan. Untuk memasak rendang lokan tidak membutuhkan waktu yang lama layaknya rendang daging. Lokan dimasukkan saat minyaknya telah keluar dan berubah menjadi kalio. Rendang lokan menjadi menu pokok yang harus ada dalam acara-acara adat di Indrapura, seperti acara perkawinan dan perhelatan adat lainnya.
5: Masuk.
6: Selamat pagi, Bu.
5: Siang, Mas. Jam berapa ini?
6: Jam 10, Bu.
5: Terus?
6: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
5: Mau apa?
6: Wawancara kerja, Bu.
5: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
6: Jam 8.
5: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
6: Loh, kok sama ayam?
5: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
6: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
5: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Mer, mau kemana? Buru-buru banget.
1: Aku mau pergi donor darah, KPM ini, Mul. Banyak manfaatnya loh buat kesehatan kita. Dan yang pasti, bermanfaat juga bagi yang membutuhkan.
0: Apa aja sih?
1: Kalau aku baca di situs Halodoc, rutin berdonor darah membantu tubuh membuang kelebihan zat besi yang dapat memicu radikal bebas, merusak pembuluh darah, dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke. Selain itu, berdonor darah dengan teratur dapat mengurangi kadar zat besi yang berlebih, yang dikaitkan dengan penurunan risiko kanker hati, paru-paru, kolorektal, dan tenggorokan.
0: Wah, jadi ingin donor darah juga tuh.
1: Ayo, bareng aku aja. Jangan lupa lakukan secara rutin setiap 2-3 bulan untuk menjaga zat besi dan kesehatan jantung tetap optimal.
2: Donor darah berfungsi seperti ganti oli pada tubuh, membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskular, menstabilkan zat besi, dan memberikan deteksi dini melalui pemeriksaan gratis.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi dulu, Pak Deng, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Bersama dengan mungkin pagiku bisa mencoba menjalani slow living di akhir pekan. Ini bukan berarti slow living malas-malasan atau malih-malihan atau bahkan menghentikan seluruh aktivitas secara total, bukan bentuk itu. Nah, tapi konsepku adalah ajakan untuk memperlambat tempo kehidupan supaya bisa menikmati satio momen secara lebih santai, lebih sadar. Dan yang penting untuk memulai aktivitasku adalah berani mematikan notifikasi handphone dulu. Nah, jangan pakai HP. Jangan hidup ke media sosial, bebaskan diri dari interaksi digital supaya iko magih ruang untuk pikiran beristirahat tanpa gangguan simulasi luanan balapihan. Jadi om nikmati sedulur sudah pada enggak? Pagi hari kau secara perlahan lewat tindakan sederhana, ya mungkin memberi kopi, teh, mendengar lagu, ataupun rutinitas sederhana yang dilakukan jo penuh kesadaran dan mampu menghadirkan kedamaian mendalam yang mungkin awak akan bisa dapat selama di hari karajo. Cukup sih, santai-santai. Nah, testing dulu kan, bisa wa mencoba untuk sleeping barangkali. Oh, bisa berjalan santai di taman atau baca buku di rumah, bagole-gole. Karena memang dosa barangnya menghargai waktu, istirahat adalah wujud penghormatan untuk kesehatan nawa jiwa raga wa nenelah kerja kareh. Dan akhirnya iku akan memperlambe langkah di hari Minggu yang merupakan investasi terbaik supaya bisa melangkah lebih jauh dan bijaksana.

0: Dikenal memiliki jiwa dagang yang tinggi, orang Minangkabau mempunyai salah satu cara unik dalam transaksi jual-beli hewan ternak, yaitu tradisi maroso. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan bahasa isyarat tangan. Pedagang dan pembeli akan saling berjabat tangan layaknya bersalaman seraya memainkan jari-jari tangan sebagai bahasa isyarat dari nilai-nilai angka rupiah yang mereka sepakati. Setiap jari melambangkan angka puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Menariknya lagi, saat transaksi berlangsung, biasanya tangan mereka akan ditutupi oleh kain sarung, baju, topi, handuk kecil, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar orang lain tak melihat proses transaksi tersebut yang merefleksikan rasa saling menghargai antar sesama pedagang ternak dan untuk menghindari terjadinya persaingan dalam tawar-menawar harga.
1: Aduh, tubuhku kering rasanya.
2: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
1: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
2: Panas. Aku butuh air.
1: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
3: Stop illegal logging. Cegah global warming.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales